0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Ya, lagu Kuasa 2 kita bersama dengan Rahmat Eka Matra dengan dua buah lagunya. Lagu Siapa di Hatimu, itu lagu kedua, dan lagu pertama tadi yang bertajuk Kekasihku. Lagu Kekasihku itu juga lagu pilihan antara lagu-lagu yang ada dalam senarai ataupun playlist Jusan di Sebati. Okey, waktu sekarang sudah pun 8.26 minit pagi. Selamat bersarapan pagi untuk anda yang tengah menikmati sarapan pagi. Makan apa tu? Ada yang makan nasi lemak, ada yang memilih untuk makan yang berkuah-kuah, mi tahu pagi ni ya. Ada yang mencari nasi kuning kan. Pelbagai pilihan lah untuk kita menikmati mi goreng sarapan pagi kita. Jangan lupa untuk anda bersarapan, apalagi mungkin dalam perjalanan yang jauh kan, dan kerja yang berat untuk hari ini. Jadi kita mulakan dengan sarapan, dan pastinya sarapan ini membekalkan tenaga untuk kita melakukan aktiviti harian kita. Jadi apa saja pekerjaan kita, mudah-mudahan segalanya dipermudahkan untuk kita semua. Dan terus hantarkan salam-salam, ucapan-ucapan anda, hantarkan yang menerusi WhatsApp kita di 0194903838 ataupun menerusi Facebook Tawau FM. Dan selepas 9 pagi, salam-salam, ucapan selamat dan tahniah anda akan Azhar bacakan ya. Dan anda boleh hubungi 0897782243 Facebook, WhatsApp dan juga talian kita. Itu cara kita berkomunikasi untuk anda sampaikan salam-salam, ucapan ucapan anda menerusi syoknya hujung minggu. Baik, kita terus lagi layan. Nah, ini dia lagu seterusnya, lagu Taguling-Guling. Nyanyian Silat Open Abar bersama dengan Jackson Zeran, Eko Show dan juga Diva Aurel.

0: Silat, tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Perhatikan anak-anak semasa anda mereka membuat kerja rumah kerana malam tidak berbau.
2: Mesej pilihan terbaik dari kami di tanda pilihan anda, kawan fair.
1: Kerana kami menyayangi anda dan keluarga anda.
3: Ya, sentiasa perhatikan anak-anak anda ya, dan apa yang anak-anak anda lakukan, apalagi hari cuti ini. Jadi di rumah ataupun di luar, jadi anak-anak kita maklumkanlah ya. Apalagi anak-anak kecil lah, jangan dibiarkan. Dan mungkin anak-anak juga sekarang ni sibuk dengan gadget masing-masing kan. Mungkin ada anak-anak yang mempunyai media sosial. Dan ini Azan nak kongsikan kepada anda, media sosial ini sebenarnya bukan untuk umur di bawah 16 tahun ya. Ini yang akan berkuat kuasa bermula 1 Jun 2026. Dan langkah baru ini adalah sebenarnya dilakukan bagi melindungi kanak-kanak di alam maya ya, kerana ada risiko-risiko terhadap kanak-kanak ini. Jadi kanak-kanak akan terdedah kepada penipuan dalam talian, grooming oleh individu yang tidak dikenali dan juga kandungan yang tidak sesuai ya. Itu risiko kanak-kanak apabila mempunyai media sosial. Jadi apa jurang sekarang, dan kebanyakan platform hanya bergantung kepada pengisytiharan umur sendiri, dan kadang-kadang mungkin akan mendaftarkan umur yang palsu ya. Tahun mungkin tarikh lahir dan bulan tu tepat, tetapi tahun dipalsukan, dan risiko keselamatan juga meningkat. Dan juga platform ini menjadi lebih selamat bila media sosial ini bukan untuk umur 16 tahun ya, dan lebih sesuai untuk kanak-kanak, dan juga kurang risiko jenayah cyber. Itu yang diharapkan lah ya, dengan langkah baharu ini bagi melindungi kanak-kanak di alam maya. Jadi peranan ibu bapa, sebagai ibu bapa kita pantau dan juga kawal aktiviti anak-anak kita, dan juga didik anak tentang keselamatan di dalam talian. Jadi penyelesaiannya, pengesahan umur menggunakan ID rasmi, MyCard ya, diperlukan dokumen pengenalan sah dan juga sistem pengesahan selamat. Jadi umur disahkan, akses juga akan lebih selamat. Jadi sekiranya penipuan kan, dan tidak berlaku juga lah ya, kerana kita memerlukan MyCard untuk pengesahan. Jadi pendaftaran tidak akan berjaya. Jadi anda mestilah berumur 16 tahun ke atas untuk menggunakan media sosial ini. Jadi itu berkaitan dengan penggunaan media sosial ya, yang mana media sosial ini bukan untuk anak-anak berumur 16 tahun ke bawah bermula 1 Jun 2026.

Baik, dan terus lagi playlist seterusnya, lagu yang ke-8. Ini dia lagu Sepayung Berdua, Emelina dan juga Iwan. Nanti kita akan dengarkan lagi dari file 1001.

0: Ujumi dari fail 1001. Pada tahun 1987, seorang pembuat filem dan pengkaji psikik, Frederick Jorgensen, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Namun, kematian lelaki Sweden ini telah meninggalkan koleksi beribu keping pita rakaman, dipercayai telah merakam pelbagai suara misteri. Semasa hayatnya sekitar tahun 50-an, Frederick memulakan pengkajiannya berhubung tindak balas antara insan hidup dengan roh orang yang telah meninggal dunia. Frederick sebenarnya memiliki hobi yang cukup aneh, takjub merakam suara yang dikatakan sebagai roh orang mati menerusi pita rakaman. Apa yang dilakukannya adalah beliau akan duduk di sebelah orang yang telah mati bersama alat perakamnya. Seterusnya Frederick akan memujuk roh si mati agar bercakap-cakap dengannya ketika rakaman sedang dijalankan. Pada bulan pertama, Frederick gagal mendapatkan apa-apa tindak balas yang diharapkannya semasa merakam suara roh si mati. Suatu hari, ketika duduk di jendela, Frederick telah merakam bunyi kicauan burung di hadapan rumahnya. Semasa memainkan semula rakaman itu, Frederick mendakwa terdengar satu bunyi aneh yang tidak dapat dikenal pasti mencelah antara bunyi kicauan burung itu. Tidak berpuas hati dengan apa yang dirakam secara tidak sengaja itu, beberapa minggu kemudian, Frederick pergi ke sebuah pondok kecil di dalam hutan untuk membuat kajian selanjutnya. Frederick meletakkan mikrofon di jendela pondok kecil itu dan membiarkan alat rakamannya merakam apa saja bunyi yang terdapat di dalam hutan itu, termasuklah bunyi unggas berkicauan. Selepas beberapa ketika, pita rakaman itu dimainkan semula. Pada mulanya, Frederick hanya mendengarkan bunyi kicauan burung. Namun, tiba-tiba saja bunyi burung itu berhenti dan muncul pula satu suara gaib seorang perempuan dalam pita rakaman itu yang memanggil-manggil namanya.
1: Frederick, si kecilku Frederick, adakah kamu dengar suaraku?
0: Kehadiran suara gaib itu amat memeranjatkan Frederick, sekaligus turut mendorong beberapa ahli psikologi terlibat dalam pengkajian yang sama. Sekitar tahun 1964, Frederick membuat satu lagi eksperimen bagi membuktikan kewujudan suara gaib. Beliau memasang pita rakaman kosong dalam sebuah bilik dan meminta beberapa orang yang berada di dalam bilik tersebut berbual secara bersahaja. Apabila rakaman itu dimainkan semula, satu suara gaib kedengaran dengan jelas di celah-celah perbualan beberapa orang yang dirakamkan itu. Aneh, suara gaib siapakah yang muncul dalam pita rakaman Frederick itu?
2: Meremang?
0: Ya,
3: hanya ditawa WSM.
4: Ya, meremang Frederick. Adakah kamu mendengarkan suara saya? Okey, itu mengenai suara siapa? Dari file 1001. 8.27 minit pagi. Masih teman berteman yang bersama dengan Azza di Syoknya hujung minggu.
5: Tawau.
6: Syok di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: tentunya di stesen radio pilihanmu, Awal FM Bar. Hujung minggu.
1: Ya, syoknya hujung minggu Tawa FM. Pilihan anda 8.53 minit pagi. Menghampiri 9 pagi. Kita akan ikuti utama 9 pagi. Dan terus lagi bersama Azam untuk jam yang terakhir nanti. Di syoknya hujung minggu. Kita ada Timbul Tawa bersama selamanya. Hamid Emilia Lahadatu Ellis Raymond. Itu antara ucapan-ucapan yang hadir di Facebook kita. Di WhatsApp pula kita ada Bahar Mada. Nanti Azam bacakan Nisha, Mami Jun, ada Sam Kromong, Salim Isa, Salim Salasaini ya. Jadi yang lain boleh terus hantarkan salam-salam ucapan-ucapan anda. Ini dia lagu bersama dengan Ani Suraya. Lagu playlist terakhir ditunaikan. Lagu yang ke-10. Pilihan jusan di Sebatik Indonesia ditunaikan Ani Suraya dengan Cinta Tersimpul Rapi.

0: Oh, best je produk ni. Boleh lebatkan kening. Tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang. Sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
1: Untuk RTM, Pastikan Sahih.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: ini bukan suara radio. Syoknya Hujung Minggu.
1: Ya, syoknya Hujung Minggu. Tau FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. 9.24 minit pagi waktu ini. Dan seperti biasa jam yang terakhir ini, Azhar akan terima panggilan anda 0897-8243. Okey, kita bacakan daripada siapa? Ucapan-ucapan daripada Bahar Mada. Hai Bahar. Assalamualaikum Azhar. Selamat tugas. Hujung Minggu gerakan solo. Dan salam untuk semua yang layan Tawa FM pilihan anda. Cuaca di Temanggung sekarang ni baik-baik saja. Layan Tawa FM di RTM Klik di tempat kerja. Salam dan tahniah untuk semua warga Temanggung sempena Hari Keluarga dan Sukan kemarin yang dapat nombor tahniah katanya. Yang kurang bernasib baik, tahun depan kita cuba lagi. Jadi Bahar dapat nombor berapa ya? Bahar, tak lupa untuk semua peniaga-peniaga, semoga baik-baik saja. Untuk Azhar Happy Conti sampai jam 12. Sekejap saja lagi ya. Tidak sampai satu jam Azhar bersama anda. Lebih kurang 35 minit lagi lah bersama-sama dengan pendengar-pendengar pagi ini. Lepas tu Azhar cuti. Kan cuti raya. Azhar balik kampung dulu. Kawan kita Wan J sekarang ini dalam perjalanan. Wan J sudah mula bercuti sebenarnya dengan raya perjalanan ke Kota Kinabalu. Anda yang mungkin juga perjalanan yang jauh, pulang ke kampung, perjalanan percutian kan, pandu dengan berhati-hati lah ya. Mungkin ada kesandakan ke Ladatu, ke Keningau, Kota Kinabalu, mana sajalah. Mungkin penerbangan pagi ini juga, perjalanan menaiki pengangkutan udara ya. Jadi mudah-mudahan perjalanan kita selamat sampai. Untuk anda yang bercuti, selamat bercuti. Selamat menikmati cuti anda. And juga bercuti esok ya. Jadi rakan-rakan kita yang bercuti, selamatlah dalam percutian masing-masing. Okey, kita ada siapa lagi? Nisha Alicia. Assalamualaikum. Hai Azhar, apa khabar? Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Salam syuknya hujung minggu untuk semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki, sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lain terus awal FM, mantabah bertemankan Azhar dengan hiburan yang best-best. Sentiasa menghiburkan. Terima kasih. Selamat berkonti. Mami Jun pula. Kita cuma memanggil sebelum kita bacakan Mami Jun. Hello. Siapa di sana?
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cik Sahar.
2: Ya, selamat hari korban. Dah lama lagi.
1: Jadi berkorban ke Cik Sahar?
2: Belum ada rezeki wah.
1: Belum ada rezeki, mungkin akan datang
2: lagi. Lagi pun banyak urusan wah.
1: Dapat. Kita dahulukanlah yang mana penting kan?
2: Iyalah, tapi kalau kita niat ni nanti dijanji bahaya pula tidak ditunaikan.
1: Itulah kan. Apapun yang mudah-mudahan nanti dapat juga kita melaksanakan ibadah korban ya, Cik Sahar.
2: Mudah-mudahan lah
1: kan. InsyaAllah. Betul. Rezeki yang banyak kan. Jadi ucapan untuk siapa tu? Silakan.
2: Ucapan yang sambut nyari. Abaya banyak ambil daun. Lah saudara yang ini tahun. Bayarkan bikin buras, ketupat. Habis raya tu satu hari siap tu
1: panjang sikit lah sebab kan ibadah korban, kita berkorban jadi banyak dapat daging buat masak-masak boleh je tu kalau cuti.
2: Yang dah kena kunjung-kunjung ke dalam rumah jiran.
1: Itu saja.
2: Biarpun bukan raya haji, kita pergi raya juga.
1: Raya di mana Cik Sahar?
2: Di camp ni, di Brumas
1: lah. Di Brumas juga lah ya. Okey. Jadi itu saja.
2: Yang hari yang sambut hari jadi. Jalankan dengan baik. Pertunangan, perkahwinan. Jalankan dengan baik. Dengan yang baik, niat baik. Malam ni. Gembirakanlah pergi pasar malam. Mau menyedari dengan basking pun, dan band pun boleh di sana. Ramaikanlah ini malam. Meriahkan. Orang nikmati kepenatan bekerja tu. Sebab itu itulah kita punya hasil keringat semua situ kita nikmati.
1: Itu saja.
2: Aku boleh macam tak lagu boleh ke ya?
1: Lagu apa tu? Kalau ada insyaAllah kita putarkan.
2: Kalau bukan lagu Mega Nina Karina, lagu Raja lah jujur.
1: Okey, baik.
2: Biarpun baru jujur pun tak apa-apa lah. Asal jangan tanpa jujur pun lebih bahaya juga.
1: Jadi kena jujurlah dalam kehidupan ini, Cik Zahar.
2: Itu yang penting.
1: Betul. Baik, terima kasih Cik Zahar.
2: Okay, sama, selamat bekerja.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia pemanggil kita yang pertama. Mami Jun, assalamualaikum. Hai Azza, selamat pagi. Selamat bertugas layan Tawai FM. Mantap bah. Ucapan untuk jiranku, kawanku. Jatuh di kedai kemarin. Kemarin dulu katanya. Dia hantar ke hospital semalam, meninggal di hospital Hasni binti Malio Al-Fatihah ya. Salam takziah untuk keluarga, semoga rohnya ditempatkan bersama orang-orang beriman. Selamat dan tahniah juga untuk semua rakan Facebook. Selamat hari lahir semua yang menyambut hari jadi hari ini dan juga kemarin, semoga panjang umur dimurahkan rezeki, ceria-ceria selalu. Amin. Okey Azza Sob Konti, jangan lupa sarapan. Terima kasih. Okey, terima kasih kembali. Lagi pemanggil. Siapa di sana? Hello.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi-pagi di
1: sini. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi Akmal. Sehat ke dulu?
3: Alhamdulillah, DJ sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga ni. Macam seceria suara si Akmal tu.
3: Kita ceria,
1: betul. Ceria hidup itu. Betul. Itu penting kan, kita ceria.
3: Kan?
1: Jadi ucapan untuk siapa ni Akmal?
3: Okey, ucapan buat semua pendengar radio Tawai FM. Walau di mana berada, selamat menyambut nanti hari raya kurbang lah tu kan. Yang kurbang tu ya bagi-bagi dagingnya lah. Dan semua pekerja-pekerja Pamborneo, menjadi Jailani, Firman, Salam, Rudi, Bos Asbi, pokoknya tanpa terkecuali lah yang pekerja-pekerja Pamborneo yang ada di Paris ini, semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kerja, disihatkan tubuh badan, ingat kerja amanah ya.
1: Iya, betul.
3: Okay, itu saja.
1: Okay, terima kasih Akmal.
3: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti Azza akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang ada. Yang belum tu, boleh terus hantarkan ucapan dan juga salam-salam anda. Kita berhibur dengan lagu raya. Ini dia, sambil-sambil lah mungkin ada yang menerima tempahan-tempahan kuih-kuih raya kan. Ada jahitan juga tempahan baju raya, raya haji ni. Ini dia Raimah.

Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BR.

0: Yeah, shortnya hujung minggu Tawa FM, pilihan anda. Kita bacakan lagi ucapan-ucapan yang ada dan kita jadi memanggil terlebih dahulu. Hello, selamat pagi. Siapa di sana?
1: Hello, selamat pagi juga.
0: Ya, selamat pagi. Gasman La Vista ke tu?
1: Ya, saya Benny.
0: Awak lah tu kan? Jadi,
1: itulah.
0: Hari ni apa program Gasman?
1: Ada jugalah.
0: Program ada jugalah. Berjualan seperti biasa.
1: Biasalah. Oh. Ada jemputan majlis
0: kan. Okey. Ada jemputan-jemputan lah ya. Hujung minggu kan. Jadi ucapan untuk siapa tu Gasman?
1: Okey, terima kasih Azhar. Okey, first kali untuk yang sambut ulang tahun pada bulan Mei ini. Selamat ulang tahun. Semoga dipanjangkan usia dan juga dimurahkan rezeki, insyaAllah.
0: Amin.
1: Tak dilupakan juga untuk rakan-rakan kita yang akan menyambut Ketubian Doza
0: apa, Tadau
1: Keamatan. Tadau Keamatan. Selamat Hari Keamatan yang bakal berlangsung juga tak lama lagi. Juga untuk rakan-rakan yang beragama Islam yang juga akan menyambut Hari Raya Aidil Adha.
0: Betul.
1: Ataupun Hari Raya Korban yang juga bakal kita lalui beberapa hari saja lagi.
0: Betul. Jadi macam mana? Ada biskut-biskut ke tu?
1: Semuanya berada dalam keadaan yang sihat untuk menantikan hari yang kita nanti-nantikan itulah.
0: Jadi ada biskut juga ke? Kasman, biskut-biskut raya.
1: Biskut raya setakat ini macam ada baru 3 jenis lah di rumah.
0: Buat jugalah ya.
1: Ini hari tak dapat tolong. Kemarin adalah sikit.
0: Ada jugalah ya.
1: Ada juga lah. Jadi juga satu lagi tak dilupakan untuk pasangan Syed dan juga Nia yang bakal berlangsung hari ini di Dewan SK Bahagia Tawau. Saya sudah sampai sini, insyaAllah sekejap lagi kita akan memeriahkan majlis anda. Semoga berbahagia hingga ke jannah, insyaAllah lah. Untuk Azhar di Konti, selamat bertugas. Mazhar batin.
0: Tak apa. Baik, terima kasih Kasman.
1: Okey, Zah, selamat bertugas. Bye.
0: Ya, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasman Vista. Baik, kita bacakan daripada Timbul di rumah ni. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Tawa FM. Untuk Azhar akan juru teknik, selamat bertugas. Terima kasih. Lagi kita

0: Dia bersama selamanya. Assalamualaikum. Happy Konti. Azhar katanya salam ukhuwah persaudaraan dari Mans LFC Tawau. Syukur Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk istiqamah tawaduk dalam mengerjakan perintah Allah dan ikut sunnah Rasulullah. Biar jiwa rock jalan, terus janji beriman. Lagi kita ada Hamid Emilia Lahadatu. Salam pagi. Salam hujung minggu katanya Kuching. Daripada Alice Raymond di Kuching Sarawak. Selamat pagi. Serta selamat tugas Azhar. Semoga sihat ceria. Selalu serta semoga tugas lancar hingga ke hujung siaran. Salam syuknya hujung minggu untuk Bonda Tantari, Mayani, CMS, Ida, Ermira, Ros, Aidatul, Jihad, Diana, Nora Syikin, Tiapsa, Sharifah, Fatima, Mami Jun, Marsa, Ina, Eagle, siapa lagi, semualah rakan-rakan ya, untuk rakan pendengar setia Tawau FM pilihan anda. Terima kasih Azhar, terima kasih kembali Marsa Salih, terima kasih, selamat hujung minggu. Dan semua rakan-rakan kita lah ya, yang bersama player union yang hadir juga menerusi Facebook Tawau FM. Kita ada pemanggil kita lagi di talian ni. Lu, selamat pagi. Siapa di sana?
1: Hello, pagi. Assalamualaikum.
0: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam Puan Lin. Apa khabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Jadi buat apa pagi ni Puan Lin?
1: Adalah bersih-bersih rumah sikit ni.
0: Bersih-bersihkan lah kan, apa yang patut tu.
1: Ya.
0: Jadi ucapan untuk siapa Puan Lin?
1: Terima kasih Azhar. Ucapan ni khas buat cucu yang akan bersanding nanti di 31 hari bulan ni. Atul dengan pasangannya, semoga sampai ke jana. Dan insyaAllah majlis akan berjalan lancar.
0: Iya, insyaAllah mudah-mudahan.
1: Selamat Hari Raya Azhar, Mas Gain Bahdin juga.
0: Iya, terima kasih Puan Lin. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, Puan Lin kita ya, katanya kemas-kemas lah apa yang patut ya. Berapa hari saja lagi kan? 4 hari saja lagi. 4 hari, 3 hari lah lebih kurang kan, untuk kita umat Islam merayakan Hari Raya Aidil Adha. Jadi persiapan demi persiapan kan, dilakukan hujung minggu ni, hari cuti. Lagi kita ada siapa tu? Sam Kromok. Macam biasa di Batu Dua Sadani di bengkel. Hai Azhar, salam untuk semua rakan-rakan geng bengkel, semua rakan-rakan family Sam. Walau di mana saja berada, ucapan ceria-ceria selalu. Selamat hujung minggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salim Isa Salasaini, pendengar kita di Tamakul Hadatu. Salam Azhar yang suara. Katanya terima kasih. Katanya dengar dengan jelas. Salam syuknya hujung minggu untuk rakan Ayu jaga kedai katanya, yang menyambut hari jadi hari ini yang ke-47 tahun. Tahun kelahirannya pada hari ini 23 Mei. Tahun 1979. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, sukses selalu dan juga bertambah handsome. Tak lupa juga untuk kawan Barry Kalim, Muslimin Martinus, Lenny Gabriel, Rezki Astin, Maximus, Rafael Bere, Gano Salasaini, dan untuk Azhar semoga sihat, happy selalu di Konti. Terima kasih Salim. Haiza, assalamualaikum. Ini namanya Haiza ya. Waalaikumsalam. Warga tahu katanya, selamat hujung minggu. Gunakan masa ini untuk berehat dan luangkan waktu untuk bersama insan tersayang. Semoga segala urusan dipermudahkan dan hati kita sentiasa ceria. Tahu FM terbaik. Lagi pemanggil kita terima di talian. Hello.
2: Halo.
0: Ya, selamat pagi Cik Din.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum DJ Azhar.
0: Waalaikumsalam Cik Din. Jadi macam mana tu Cik Din? Sibuk ke tu?
2: Tak juga, biasa-biasa je lah DJ. Nanti malam barulah sibuk kan.
0: Malam raya nanti baru sibuk lah eh.
2: Ya, sampai tidur lah nanti subuh. Masak, terus pergi solat Aidil Adha.
0: Jadi selalunya Cik Din masak juga eh Cik Din?
2: Ya, masak biasa-biasa lah DJ.
0: Masak juga lah.
2: Masak putih kan, begitulah kan.
0: Masak apa, masak putih?
2: Masak kurma.
0: Masak kurma, faham. Okey, masak putih. Ya, betul-betul. Jadi yang penting adalah untuk kita hidangkan tu kan, ya, Cik Din?
2: Ya, adalah dihidang pagi hari raya.
0: Betul.
2: Baca-baca arwah mama, arwah bapa, arwah kakak. Nah, kalau ada tamu, kita hidang lah. Kalau tidak ada,
0: kita makan.
2: Kita makan. Ya, dengan anak buah, cucu-cucu.
0: Betul. Okey, Cik Din, ucapan untuk siapa tu Cik Din?
2: Ucapan buat Wan J yang berjalan pergi Kota Kinabalu bercuti. Selamat bercuti. DJN, DJ Pizza. Semoga diberikan Allah kekuatan, kesehatan.
0: Ya, insyaAllah.
2: Rezeki melimpah luar DJ. buat adik-adik yang berada di Lahad Datu,
0: iya,
2: dan paman, keluarga yang mengenali diri Cik Din, semoga sehatlah. Salam Aidil Adha lah buat keluarga.
0: Ya.
2: Nah, itu saja buat DJ. Selamat Hari Raya Aidil Adha.
0: Terima kasih Cik Din.
2: Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum
0: DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi Cik Din kita ya. Ceria suara Cik Din kita. Seceria orangnya. Lagi kita bacakan daripada siapa? Abdul Hasan Jumput. Salam hujung minggu Azhar dan kru Tawa FM. Terbaik juga untuk semua keluarga serta sahabat pendengar setia Tawa FM. Di mana jua berada, mula sibuk, sudah sediakan untuk raya haji ni. Persiapan-persiapan lah kan. Jangan lupa apa yang perlu ya sahabat. Salam hari minggu. Selamat hari Aidil Adha. Hari raya Aidil Adha semuanya. Itu Cik Abdul Hasan kita. Lagi kita ada Mina Madron. Assalamualaikum DJ-DJ yang sedang menjalani tugas. Semoga segala urusan DJ-DJ semuanya dipermudahkan Allah. Ucapan untuk yang mengenali dan untuk anak-anak yang berada di Kunak dan anak yang berada di Sandakan. Untuk Cik Din buat cabang yang menjual pisang, semoga laris manis. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Terima kasih Umi Aminah Badrun. Lagi kita ada Rosmah binti Abdullah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Khas untuk Azhar. Katanya dan juga rakan staff station Radio Tawau, doakan semoga sihat walafiat hendaknya dimurahkan rezeki. Salam sayang untuk cucu Ahmad Ashraf, Ahmad Zafran dan cucu baru baby girl. Selamat Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin untuk semua keluarga DJ-DJ station radio katanya pendengar Tawau FM yang terbaik. Terima kasih untuk Kak Rosma kita. Ada lagi kita bacakan nanti Azhar akan ada lagi ucapan-ucapan yang dihantarkan rakan-rakan pendengar kita. Nanti Azhar akan bacakan lagi. Kita berhibur lagi dengan lagu raya. Ini dia Azhar, Jodoh Lebaran, bukan Zapin Lebaran, bersama dengan Aisyah Retro. Terus dengarkan show-nya hujung minggu.

Ya, bersama dengan Raja dengan lagunya Jujur 9.55 minit pagi waktu ini. Saya bacakan ucapan-ucapan yang terakhir lagi lah ya, yang ada di WhatsApp kita. Kita ada siapa? Kita ada Hasan Indra Sabah. Assalamualaikum. Hai Azhar Hasan Indra Sabah, tujukan ucapan salam syuknya hujung minggu dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha yang mulia dengan erti pengorbanan sebenar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, seperti katanya seperti pengorbanan mulia Ibrahim, Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Istimewa untuk semua keluarga sana, sahabat setia Tawa FM yang mendengarkan radio ketika ini. Akhir sekali untuk Azhar, terima kasih. Happy Konti, terima kasih juga untuk Hasan Indra Sabah. Aiman Tamaria, salam Kak DJ Azhar, selamat bertugas, salam hujung minggu daripada Aiman di Tamaria 6. Miau katanya, ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zahid dan Martin, terima kasih. Lagi yang terakhir, satu yang terakhir daripada rakan kita Abu Tidur Dalam Sedar. Assalamualaikum. Hai semua, semoga Azhar dan keluarga serta semua pendengar Tau FM dimurahkan rezeki, jauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Macam sekejap pula Azhar konti ni katanya. Tak adil tak adil bah katanya, tambah konok jam jam berkonti ni biar sampai 7 malam. Kalau macam tu berapa jam tu saya bertugas tu. Kan Azhar, mau cuti juga? Tak lah katanya, gurau-gurau saja. So, cuti untuk Azhar serta selamat Hari Raya. Kullu am wa'atum bi khair minal aidil wal faizin. Selamat balik kampung Azhar serta semua untuk pendengar Tau FM. Semoga selamat sampai, insyaAllah. Bye Azhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ya, selamat balik kampung lah untuk anda yang mungkin juga hari ini perjalanan, esok perjalanan pulang ke kampung kan. Dan juga ucapan daripada Mami-Mami Gorgeous. 4 Uranium SK Bombalai. Terima kasih menghadirkan diri layan Tau FM. Ke mana tu? Yang dalam perjalanan pandu dengan berhati-hati lah ya. Ada yang mungkin sibuk dengan persiapan-persiapan, sibuk dengan yalah, mungkin ada temu janji hari ni, ada mungkin juga ada undangan-undangan perkahwinan, majlis-majlis yang diadakan hujung minggu kan. Apapun, semoga semuanya majlis lancar. Terima kasih Ibu Amara, siapa lagi? Ibu Rara, Ibu Shiba, siapa lagi ni? Ini Kili Ali, siapa nama anaknya ni? Semualah yang bersama untuk pagi dan untuk anda semua jugalah yang bersama Azhar pagi ini, teman berteman kita dari 6 pagi tadi ya. Dan tugasan Azhar juga berakhir setakat ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Jadi sebelum Azhar mengundur diri, ampun maaf juga yang dipinta segala kesilapan, kekasaran, ketelancuran mahupun kekurangan Azhar semasa ke udara. Yang bercuti, selamat bercuti. Jadi sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye semuanya.

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kajang, yang bermaksud digunakan untuk benda yang berbentuk lebar dan nipis. Badrul menaikkan beberapa kajang layar untuk menggerakkan kapal layar itu. Kajang.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Tawau FM.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Reza. Ha. Begini pasal. Kalau benda yang baik-baik ni kan dia macam aku punya ni. Oh,
2: selamat pengantin baru.
1: Belum lagi. Oh. Belum tiba masanya. Macam 3 tahun, 4 tahun macam tak pernah sampai kan masanya.
2: Ya, yeah, kan. Tapi tak apa, mudah-mudahan lah ya.
1: Tapi ada persoalan Bazar sebenarnya berkenaan dengan perkahwinan ni kan. Kadang-kadang kita macam ada rasa, ada kasar sebenarnya. Ada kasar perkahwinan jika kita hanya lakukan di pejabat. Ataupun, yalah kita macam lakukan di pejabat agama je lah tanpa membuat majlis besar.
2: Sah tu. Kan? Pandai-pandai pula. Ya?
1: Pandai. Macam Mr. B sekarang. Kan?
2: Okay, kita tanya kepada Mr. B. Macam mana Mr. B?
3: Ya, kita
2: kurang
3: kena,
2: budget mungkin kan?
1: Ya, mungkin kurang budget. Kita perlukan dulu mana yang patut lah.
3: Betul. Kita kena clear dua benda. Satu, akad nikah. Satu, walimah. Jadi, akad nikah ni antara rukun akad nikah tu untuk memastikan untuk apa supaya akad nikah tu sah, dia kena ada 5 perkara. Dia kena ada bakal suami, dia kena ada isteri perempuan, dia kena ada pengantinnya, dia kena ada saksi, dia kena ada wali dan ijab kabul. Maksudnya kalau 5-5 tu ada, tak kisahlah di mana dia di akad nikahkan, maksudnya perkahwinan tu sah. Sementara walimah ni adalah salah satu perkara yang bukan wajib. Maksudnya sunat untuk kita adakan walimah dengan tujuan untuk mewar-warkan bahawa si Asman dengan si ini sudah kahwin. Supaya orang tak try-try si Asman lagi. Dia begitu kan. Tapi tak mesti majlis-majlis yang besar. Nabi bersabda ulim walau bisya. Maksudnya buatlah walimah tu walau sekadar menyembelih seekor kambing saja. Yang penting adalah
2: Ikut kemampuan.
3: Jangan ikut mulut orang.
2: Betul.
3: Kalau ikut mulut orang sampai bila-bila kita tak akan dapat memuaskan orang punya keinginan.
2: Betul.
3: So yang penting ada 5-5 tu man. Roger siap man.
1: Bah, yang penting kamu sediakan kambing
0: siap. Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTN.

Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Aku selalu tersenyum melihat orang berbohong untuk sesuatu yang sudah aku ketahui.
1: Terkadang pura-pura bodoh itu menyenangkan, apalagi saat melihat orang begitu yakin dengan kebohongan yang mereka ceritakan. Aku cukup tersenyum dan memilih diam, seakan tak tahu apa-apa. Padahal aku paham betul cerita aslinya. Diam bukan berarti bodoh, tapi cara menjaga hati tetap tenang tanpa ikut drama.
2: Shut up and sit down. Alahai, memberikan gadget kepada anak-anak sebagai ganti kesibukan ibu bapa bukanlah satu tindakan yang bijak. Anak-anak yang terlalu kerap menggunakan gadget berisiko untuk mengalami kerosakan mata dan saraf-saraf tertentu. Takkan ibu bapa sanggup menjadi punca kepada kehancuran masa depan anak-anak, kan? Ruangkanlah masa untuk cuba memahami dan menyelesaikan masalah anak-anak tanpa bergantung sepenuhnya dengan gadget. Andalah yang lebih memahami hati nurani anak-anak anda. Dari kami di Tawau FM. Okay, bye. Papa nak check it out.
3: Tips pergigian dari Dr. Soraya.
4: Berus gigi kena tengok cermin. Kenapa? Sebab kita tengok apa yang kita berus supaya semua permukaan gigi kita diberus. Dan bila semua permukaan dibersihkan, karang gigi tidak akan terjadi.
5: Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli dari UMS Kota Kinabalu. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya. Oh.

tentang Law of Attraction, hukum tarik menarik, dan mencapai cita-cita, berikut adalah 3 fakta menarik. 1. Energi positif dan pemikiran yang kuat. Menurut Law of Attraction, energi positif dan pemikiran yang kuat adalah kunci untuk mencapai cita-cita. Konsep ini berpendapat bahawa pikiran dan perasaan positif memancarkan energi yang sejalan dengan apa yang kita inginkan. Dengan memusatkan pikiran pada cita-cita dan memancarkan energi positif, kita dapat menarik kesempatan dan situasi yang mendukung pencapaian tujuan kita. 2. Visualisasi yang kuat. Visualisasi adalah teknik yang umum digunakan dalam Law of Attraction. Dalam mencapai cita-cita, penting untuk secara aktif membayangkan diri kita mencapai tujuan tersebut. Dengan membayangkan secara jelas dan detail, kita membantu mengarahkan energi dan fokus kita ke arah yang diinginkan. Visualisasi yang kuat dapat membantu memperkuat keyakinan diri dan memotivasi tindakan yang membantu tercapainya cita-cita. 3. Gratitude dan pengucapan syukur. Law of Attraction juga menekankan pentingnya rasa syukur.

positif yang diperlukan untuk mencapai cita-cita kita. Namun, penting untuk diingat bahawa law of attraction bukanlah jaminan kesuksesan segera. Teknik-teknik ini perlu didukung oleh tindakan nyata, kerja keras dan ketekunan.

0: Cerita Pagi. Dikatakan fenomena Midnight Sun berlaku di kawasan kutub semasa musim panas. Di kawasan Arktik dan juga Antartik, termasuk utara Norway, Iceland dan utara Rusia, matahari boleh kekal di atas horizon sepanjang malam pada musim panas. Fenomena ini memberi kesan kepada rutin hidup, pertumbuhan tumbuhan tempatan dan pelancongan, namun juga mengubah corak tidur bagi penduduk setempat.
1: Dunia memang pahit, makanya Tuhan nyiptain kamu biar ada manis-manisnya.

perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Aki. Dikatakan persekitaran geografi memberi kelebihan semula jadi kepada atlet tertentu. Wilayah dataran tinggi di Kenya dan Ethiopia melahirkan banyak pelari jarak jauh dunia kerana kombinasi faktor fisiologi, latihan sejak muda dalam persekitaran berketinggian dan budaya yang menyokong larian sebagai laluan kejayaan ekonomi.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Berikut ini adalah 3 cara berfikir sebagai orang yang kaya. 1. Berfokus pada peluang. Orang yang kaya cenderung melihat peluang di sekitar mereka dan memanfaatkannya untuk menciptakan kekayaan. Mereka memiliki sikap yang proaktif dalam mencari peluang pelaburan, bisnes atau pengembangan diri. Berfikir secara progresif dan melihat kemungkinan untuk mencapai kesuksesan kewangan adalah sikap yang umum dimiliki oleh orang yang kaya. 2. Berfikir jangka panjang. Orang kaya memiliki pemikiran jangka panjang dan fokus pada tujuan jangka panjang mereka. Mereka membuat rencana kewangan yang matang, melaburkan waktu dan sumber daya mereka dengan bijak dan tidak tergoda untuk menghabiskan wang secara impulsif. Mereka mengutamakan cara menggandakan kewangan dan membangun kekayaan secara bertahap. 3. Memiliki pikiran yang kreatif dan inovatif. Orang kaya seringkali memiliki pikiran yang kreatif dan inovatif dalam mencari penyelesaian sesuatu masalah dan peluang baru. Mereka berfikir di luar kotak, menciptakan idea-idea baru dan mampu melihat peluang di tempat yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan menciptakan nilai tambah adalah kunci dalam berfikir sebagai orang yang kaya. Namun, penting untuk diingat bahawa kekayaan
1: masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Bulat.
2: Kak.
1: Minggu lepas Bulat ada pergi hiking kan?
2: Ada.
1: Ada kan?
2: Minggu depan pun. Besok pun pergi hiking juga.
1: Kak Gorgeous macam mau ikut bah.
2: Tapi kan kak.
1: Kenapa?
2: Banyak pacat.
1: Kalau digigit pacat, ini yang kita perlu buat. Pertama, kita cabut dulu haiwan tu.
2: Cabut?
1: Dari kulit pelan-pelan. Perlu cermat. Perlu hati-hati.
2: Tajam giginya.
1: Jangan kau terus tarik begitu.
2: Ui.
1: Tajam betul gigi-gigi kecilnya tu.
2: Macam derma darah pula kita.
1: Bukan. Ya betul lah, derma darah kepada
2: derma
1: pacat.
2: Derma darah kepada pacat.
1: Yang kedua, kita cuci bekas gigit pacat tu dengan air dan juga sabun. Itu supaya kita elakkan infeksi ataupun alergi. Ada kan orang yang memang kalau sudah kena isap darah oleh haiwan, dia jadi merah.
2: Tiba-tiba bengkak.
1: Bengkak. Kan? Seterusnya kita buat tutup luka gigi pacat tu dengan kain. Kalau tidak kain, plaster. Supaya darah tu tidak keluar.
2: Nanti terkeluar pula darah.
1: Takut kita tengok dia mengalir jatuh darah. Tak mau kita begitu. Jadi sudah kita buat tu semua, kita perlu juga jumpa doktor.
2: Iyalah, kalau ada dia ada apa-apa kan.
1: Iyalah, kalau teruk nanti. Sebab kalau digigit haiwan ni, haiwan ni kan isap darah kita. Takut apa-apa. Itulah perlu kita jumpa doktor.
2: Kita pergi ni hari lah.
1: Nak maulah.
3: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tau.

0: Batas kesabaran seseorang bukan lagi emosi, melainkan diam dan mulai tidak peduli.
1: Jangan pernah menguji kesabaran seseorang. Tiap orang ada batas sabarnya. Entah nanti kamu yang dibuang olehnya, atau dia yang perlahan tidak peduli lagi denganmu. Dan jangan pernah memainkan rasa sabar seseorang hanya karena kamu tahu mereka baik dan tidak tegaan. Sebab jika api menyala besar, kamu akan sulit memadamkannya.
2: Dikatakan tabiat perubatan dan reka bentuk kadangkala mempunyai asal usul yang mencabar dijangka. Benda sehari-hari seperti bikini moden dan tampon pertama kali direka oleh lelaki atau dipatenkan oleh lelaki, meskipun pengguna utamanya wanita, ini mencerminkan dinamik sosial dan sejarah di sebalik inovasi dalam produk pribadi.

Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, ya Allah, kukuhkanlah hati ini, ya Allah, agar taat kepadamu, ya Allah. Wahai hamba yang pada saat sangat ingin agar berada di atas jalan Allah dan bukan ingin hanya ada di jalan Allah tetapi ingin mati di atas kebaikan, di atas jalan Allah, justru diajarkan oleh Rasulullah agar sering membacakan doa ini. Ummu Salamah ketika ditanyakan kepadanya, apakah doa yang sering engkau dengar keluar daripada bibir Rasulullah? Maka Ummu Salamah berkata, Rasulullah sering sekali membaca, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Pada saat itu, kita tahu bahawa lontaran doa ini adalah menginginkan agar setiap kebaikan yang telah dilakukan pada ketika ini bukan hanya berakhir setelah berlalunya waktu, tetapi apa yang kita inginkan adalah ia mengajarkan kepada kita agar nanti pulangmu kepada Allah, hari matimu, dan pada saat tersebut engkau menjulang apa yang disebut sebagai husnul khatimah. Maka doa ini, zikir ini adalah sebuah luahan yang terbit daripada hati agar memastikan engkau mati dalam keadaan husnul khatimah dan engkau tidak pulang kepada Allah dalam keadaan su'ul khatimah, mati di dalam keadaan buruk. Wal'iyazubillah.

0: أم والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Sirah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala sayidina Muhammad amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih kalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, hari ini kita akan sambung sirah kita berkisar tentang Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih kalian, pertempuran Yamamah bermula dengan keadaan suram dan amat mengkhawatirkan. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menghimpun tentara Islam lalu dibahagi-bahaginya tugas untuk menempati beberapa kedudukan dan diserahkannya panji-panji kepada seorang, yaitu dia adalah Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Bani Hanifah pengikut Musailamah Al-Kazzab berperang dengan berani dan bersungguh-sungguh dan mengkagum. Pada mulanya neraca pertempuran berat pada pihak musuh dan telah banyak di antara kaum muslimin yang tewas menemui syahid. Zaid radhiyallahu anhu melihat adanya gejala menurun pada mental dan gairah tempur pada hati sebagian kaum muslimin, ia lalu mendaki sebuah dataran tinggi dan berseru kepada teman-temannya, "Wahai saudara-saudaraku, tabahkanlah hati kamu sekalian, gempurlah musuh dan seranglah mereka habis-habisan. Demi Allah, aku tidak akan bercakap lagi sebelum mereka dibinasakan Allah Subhanahu wa taala atau aku menemuinya dan mengadu kepada kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menyampaikan alasan-alasanku ke hadratnya." Kemudian beliau radhiyallahu anhu turun dari tempat tersebut dengan menggerakkan gerahamnya sambil menutup kedua bibirnya tanpa menggerakkan lidahnya untuk mengucapkan sepatah bisikan pun. Tonton para pendengar yang dikasih sekalian, ia memusatkan serangan ke arah Rajjal. Dia merempuh barisan musuh bagaikan anak panah lepas dari busurnya, terus mencari Rajjal sehingga nampak olehnya bayangan orang yang diburunya itu. Sekarang ia maju lari menerjang ke kiri dan ke kanan, dan setiap bayangan orang buruannya itu ditelan gelombang manusia yang bertempur. Zaid radhiyallahu anhu berusaha mengejar dan memburunya lalu menghentamkan pedangnya, tetapi gelombang manusia yang sangat hebat menelan Rajjal sekali lagi, diikuti terus oleh Zaid yang menyusup di belakangnya agar manusia terkutuk itu tidak dapat terlepas dari tangannya. Akhirnya ia dapat memegang batang lehernya dan menebaskan pedangnya ke kepala Rajjal yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan serta pengkhianatan itu. Tuan-tuan para pendengar yang dikasihi sekalian, dengan tewasnya si pembuat dusta yaitu Rajjal, mulailah berjatuhan pula tokoh-tokoh yang lain. Cemas dan takut membayangi Musailamah sendiri, demikian juga Muhkam serta seluruh tentara Musailamah. Terbunuhnya Rajjal telah tersebar luas di kalangan mereka, tidak ubahnya bagaikan api yang berkobar ditiup angin puting beliung. Sebenarnya Musailamah telah memberikan janji-janji yang manis dengan kemenangan mutlak kepada para pengikutnya, dan bahwa ia bersama Rajjal dan Muhkam setelah kemenangan itu akan membawa mereka ke masa depan kemegahan, gemilang dan menyebarkan agama dan membina kerajaan mereka. Apa yang berlaku tuan-tuan? Kita akan sambung dengan pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah ditawa FM.

Apabila kematian telah menimpa seseorang, maka harta bendanya untuk ahli warisnya, nyawanya untuk malaikat Allah, daging-dagingnya menjadi ulat-ulat, tulang-tulangnya akan kembali menjadi debu, dan segala dunianya akan direbut oleh pihak musuh. Dunia ini ibarat pentas lakonan. Manusia itulah pelakon dan pengarah utama.

malaikat itulah juru gambarnya. Islam itu jalan ceritanya. Kiamat itulah kesudahan penggambaran.

sallallahu alaihi wasallam adalah penerima anugerah terbaiknya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakimnya. Surga atau neraka adalah trofi

adalah suatu kaum yang diberikan kemuliaan dan kehebatan oleh Allah. Hanyalah disebabkan Islam, maka sesiapa yang mencari kemuliaan selain Islam yang dengannya Allah

0: aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pick-up. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sembilan kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan sepanjang Op Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, kesalahan berkenaan melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang sering dilakukan pengguna.
1: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Katanya lagi sebanyak 6 drone akan digunakan secara maksimum sepanjang operasi berkenaan terutama di kawasan panas. Orang ramai mula mengambil peluang pulang ke kampung bersempena Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan dengan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dijangka terus meningkat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Ain Abu Talib di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Ain.
2: Baik, terima kasih Izame. Keadaan trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala ke selatan ketika ini masih lancar dan terkawal walaupun orang ramai mula pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini serta cuti persekolahan yang sudah bermula. Ini juga dilihat antara waktu sesuai untuk memulakan perjalanan kerana aliran trafik dijangka meningkat menjelang petang dan malam nanti. Plus menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya kendaliannya meningkat sehingga 2.2 juta kenderaan sehari pada hari puncak. Bagi melancarkan pergerakan trafik, Smart Lane akan diaktifkan di 33 lokasi tumpuan bagi menambah kapasiti lorong. Jadi orang ramai disaran merancang perjalanan dengan baik dan mendapatkan perkembangan trafik semasa menerusi laman sesawan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke KL Central bersama rakan setugas saya, Adliah Habibullah. Adliah, bagaimana situasi di sana?
3: Ya Ain, perkhidmatan tren elektrik ETS terus menjadi pilihan utama orang ramai untuk pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 268,000 tiket ETS telah terjual daripada keseluruhan 337,995 tiket yang ditawarkan sempena musim perayaan kali ini. Situasi ini menunjukkan pengangkutan awam khususnya ETS masih mendapat sambutan tinggi terutama bagi mengelakkan kesesakan trafik di lebuh raya menjelang Aidiladha. Tinjauan di KL Central mendapati orang ramai mula memenuhi ruang menunggu seawal pagi bagi menaiki tren ke destinasi masing-masing termasuk ke utara dan selatan tanah air. Rata-rata penumpang memilih ETS kerana lebih selesa, cepat serta menjimatkan masa perjalanan. Beberapa penumpang turut memaklumkan tempahan tiket dibuat lebih awal susulan permintaan tinggi sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan tambahan perkhidmatan ETS ke selatan bagi memenuhi permintaan penumpang saat akhir. Setakat ini perkembangan langsung dari KL Central. Kembali semula bersama Izamil di studio. Silakan.
0: Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu. Katanya syarikat yang memiliki kenderaan berkenaan boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula tarikh sama. Menurut beliau, kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Usaha turun padang perlu dipergiat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus melalui kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
4: Jadi saya bincang dengan agensi perkenaan, BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah, ya, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat kita melawat ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran penerimaan amanah dia tu kalau wanita sampai 100%. Kalau lelaki tu 95%, okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ni mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi, ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 1.9% pada April lalu berbanding 1.7% sebelum ini. Namun, ekonomi domestik kekal berkembang positif dan berdaya saing. Ini dinyatakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Beliau berpandangan langkah subsidi bersasar dan kalan harga perlu diteruskan bagi mengawal tekanan kos sara hidup.
5: Pendekatan terbaik yang kerajaan boleh jalankan adalah dengan meneruskan subsidi bersasar serta memberikan kawalan harga barang keperluan asas dan dalam masa yang sama memperkukuh pengeluaran barangan di dalam Malaysia bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan import, especially pada barangan makanan. Pengguna juga disaran lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan dan mengawal dari segi perbelanjaan yang tidak perlu kerana perubahan harga mungkin berlaku secara beransur-ansur dan ianya tidak mungkin berlaku secara drastik.
0: Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Malaysia terus menjadi pilihan pelabur asing dalam sektor teknologi bernilai tinggi termasuk semikonduktor, pusat data dan kecerdasan buatan AI meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata, kekuatan ekosistem industri serta dasar kerajaan yang jelas dan konsisten menjadi antara faktor utama menarik pelaburan ke negara ini.
6: Terutamanya data center yang membantu perkembangan AI kerana ialah infrastruktur yang diperlukan untuk AI disupport oleh computing power di data center. Dan Malaysia alhamdulillah setakat ini telah dapat membawa pelaburan yang tinggi banyak, ya, ke dalam sektor ini kerana bukan sahaja kerana apa ekosistem yang saya sebut tadi tetapi juga dari segi birokrasi kita, dari segi kelulusan kita, dari segi dasar kita memang jelas dan juga konsisten. Utamanya mengenai elektrik, mengenai tanah, mengenai apa isu-isu pembawaan daripada insentif kita dan sebagainya.
0: Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz. Kerjasama strategik Malaysia dan New Zealand dipertingkat bagi mendepani krisis bekalan bahan api serta rantaian makanan global khususnya melibatkan input kritikal pertanian seperti baja, produk susu dan biji ring. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Seri Isham Ishak dengan Pesuruhjaya Tinggi New Zealand Michael Walsh. KPKM memaklumkan sesi tersebut membincangkan tawaran biasiswa pembangunan kapasiti dan jemputan ke Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Amerika Syarikat menetapkan warga asing termasuk pelajar dan pelancong tidak lagi boleh menukar status kepada pemastautin tetap atau kad hijau dari dalam negara. Jurucakap Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Immigration Amerika Syarikat, Zach Carlier berkata, permohonan perlu dibuat dari negara asal kecuali dalam situasi luar biasa. Langkah itu dikritik aktivis immigration kerana khawatiri menjejaskan keluarga dan mewujudkan halangan baru kepada pemohon. Akhir sekali sukan badminton Kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sudah mengesahkan satu tempat ke perlawanan akhir acara bergulir lelaki apabila dua pasangan negara bakal membuat perhitungan di separuh akhir petang ini. Pasangan nombor dunia Iron Chia Soh Wai dicadang berlainan tangguh Zifei Nur Izzuddin Rumsani pada pukul 4.30 petang. Satu lagi wakil negara Yabroi King Wan Arif Wan Junaidi terus memburu slot akhir apabila berdepan pasangan Denmark Mats Vestergaard Daniel Landgaard. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Selekta.
1: Yelah, betul lah. Pilihan lagu kita up to date, kan? Persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni, kan? Macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers, kan? Betul tak, Black? Oi, kau dengar aku cakap? Ha? Eh, kita kena sepakat, Black. Sekarang aku nak tanya korang, apa sumbangan kita untuk tanah air dan sumber pendapatan? Daripada hari ini, kan, kita meteralah perjanjian Rimba Para

0: Selector.
1: Kita ada misi.
2: Andai sekarang ni ada tiga perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara, kan? Satu, rasuah.
1: Okey.
2: Dua, tak menepati masa.
1: Oh, dua okey.
2: Tiga, cinggir.
1: Okey.
2: Yang cinggir ya. Jangan sampai cinggir ni menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat kita. Terror tak terror? Yang tak terror ni

Yelah, betul lah. Pilihan lagu kita up to date, kan? Persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni, kan? Macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers, kan? Betul tak, Black? Oi, kau dengar aku cakap? Ha? Eh, kita kena sepakat, Black. Sekarang aku nak tanya korang, apa sumbangan kita untuk tanah air dan cuba pendapatan? Daripada hari ni,

Rasa macam main di tepi tembok dulu. Sebab kami mula-mula sebelum May ni bermain alat-alat muzik elektrik ya. Inilah gitar, tapi bukan gitar ni lah, gitar kapuk lah kan. Gitar ni disponsor oleh CK Music ya. Dia sponsorkan Ovation untuk kami, untuk menghiburkan anda semua, untuk bagi anda dengar apa bunyi Ovation.

0: kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, "Adik, practice lagu-lagu Abang, ikut pergi concert." Tapi masa tu belum ada nama BPR lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah. Ada panggil kita Hurricane lah, nah,
1: Baby Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, Anak Kampung lah, Biar Anak Kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama sebut tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, "Bang, tak kena lah nama-nama yang Abang bagi ni." Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah, kata dia.
1: Ipoh, Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut Bumi Putera dia. Jadi dia tak langsung dia toleh kat kita. Ini ada kumpulan Bumi Putera dia kat. Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putera Rockers yang telah diberi oleh Abang Rami Sadiq kita, Papa Rock kita. Itu cerita dia.

0: sebenarnya benda tu dadah ke apa ni semua pun, apa pada dia masalah individu kan. Kalau dia rasa dia nak isap tu, nak kata orang tu nak makan dadah tu, dia makan kan. Tapi pada tu pulang pada hati dia, hati ataupun dia punya kekuatan, dia punya semangat dia ataupun didikan dia. Dia rasa benda tu memang tak bagus kan, tak baik. Dan kalau dia rasa benda tu tak baik, dia takkan pergi walau macam mana dia ni masalah, walau macam mana keluarga masalah apa, dia takkan buat benda ni tu kan.
1: Jadi bukanlah kerana music rock.
0: Rock ni kira bukannya, kalau kita baca dalam history kan, macam baca dalam sejarah, isi dalam zaman-zaman dulu, perang-perang dulu kan.

bau sekarang ni. Ni bau sekarang ni. Tapi ni dah lama masalah ni. Tapi mungkin dulu dia orang ambil macam benda ni indah tak indah kan. So bila sampai benda tu dah sampai, dah sampai apa to that maximum, baru dia nak nak bendung benda ni kan. Jadi pada ni kira I'm glad kan, pasal the government really ni kan. I hope it's not late, it's not that too late.

0: Orang yang memiliki sifat hasad dan suka mencari kesalahan pada orang lain biasanya memiliki kesan psikologis seperti berikut. 1. Rasa ketidakpuasan dalam diri sendiri. Orang yang cenderung hasad dan mencari kesalahan pada orang lain seringkali tidak puas dengan diri mereka sendiri. Mereka mungkin merasa tidak aman atau tidak bahagia dengan keadaan atau pencapaian mereka sendiri. Dalam usaha untuk mengatasi ketidakpuasan ini, mereka mencuba menemukan kesalahan atau kekurangan pada orang lain sebagai cara untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. 2. Rasa iri hati dan suka cemburu. Orang yang hasad cenderung merasa iri terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Mereka mungkin mengalami perasaan inferioritas atau merasa tidak adil bahawa orang lain memiliki sesuatu yang mereka inginkan. Rasa iri ini dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional mereka dan memicu perilaku mencari kesalahan pada orang lain sebagai cara untuk meredakan ketidaknyamanan mereka. 3. Kurangnya empati dan kepedulian. Orang yang suka mencari kesalahan pada orang lain mungkin kurang memiliki empati dan kepedulian terhadap perasaan dan keperluan orang lain. Mereka mungkin fokus pada diri sendiri dan kepentingan peribadi mereka, tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang boleh ditimbulkan pada orang lain. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan hubungan sosial dan berpotensi membuat mereka dipinggirkan. Penting untuk diingat bahawa sifat hasad dan kecenderungan mencari kesalahan pada orang lain dapat merugikan baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi hubungan sosial mereka. Membangun empati, penghargaan diri yang sehat dan fokus pada pertumbuhan peribadi boleh membantu mengatasi sifat-sifat negatif tersebut.
1: Pilihan tropik kenangan melalui lagu hanya yang terpilih di stesen pilihan anda, Tawau FM.
2: Lebih muzik selepas ini.
1: 3 fakta menarik.
0: Berikut ini adalah 3 cara untuk terlihat selalu indah. 1. Merawat diri. Perawatan diri yang baik adalah kunci untuk terlihat indah. Jaga kebersihan diri, mandi secara teratur dan gunakan produk rawatan kulit dan rambut yang sesuai dengan jenis kulit dan rambut anda. Pastikan untuk membersihkan wajah, menghidrasi kulit dan melindungi diri dari sinar matahari dengan menggunakan lotion pelindung sinaran UV. Rutinlah merawat kuku dan berikan perhatian pada kesihatan gigi dan mulut. Menerapkan rutin perawatan diri yang baik akan membantu anda tampil segar dan indah. 2. Gaya pakaian yang sesuai. Memilih pakaian yang sesuai dengan bentuk tubuh dan gaya peribadi anda dapat meningkatkan penampilan anda. Cari tahu gaya apa yang sesuai dengan kepribadian dan citra yang ingin anda tampakkan. Perhatikan warna, potongan dan bahan pakaian yang anda kenakan. Pilih pakaian yang membuat anda merasa percaya diri dan nyaman. Juga, penting untuk menjaga kebersihan dan pakaian yang rapi agar tetap terlihat indah. 3. Jaga kesihatan dan kesegaran. Kesihatan dan kesegaran yang baik dapat memancarkan keindahan dari dalam. Tetap aktif dengan melakukan olahraga atau kegiatan fizikal yang anda nikmati. Konsumsi makanan sehat, kaya nutrisi dan perhatikan keperluan air yang cukup. Rehat yang cukup juga penting untuk memperbaharui energi dan penjagaan kulit serta tubuh agar tetap segar. Jaga keseimbangan emosi dan kawal stres dengan baik, kerana hal ini dapat mempengaruhi penampilan anda secara keseluruhan. Selalu ingat, keindahan sejati berasal dari percaya diri, kebaikan hati dan sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Menarik terbaik dan terpilih ada di Tawau FM.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kajang, yang bermaksud digunakan untuk benda yang berbentuk lebar dan nipis. Badrul menaikkan beberapa kajang layar untuk menggerakkan kapal layar itu. Kajang.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

Ya, syoknya hujung minggu tu FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, salam selamat petang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia tu FM, stesen pilihan anda. Bersama kembali kita di ruang udara dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin akan menemani anda untuk syoknya hujung minggu, segmen yang ketiga untuk edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026, bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih juga buat rakan saya Ahi yang telah pun menemani anda dari pukul 11 hingga pukul 3 petang tadi, dan kini giliran pemilik suara ini pula akan teman berteman menemani anda melalui syoknya hujung minggu hingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi apa khabar semuanya? Diharap semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja, yang sihat-sihat sentiasa, ya. Yang bercuti, selamat bercuti untuk anda. Hujung minggu beginilah baru dapat luangkan masa dengan anak-anak, kan? Mungkin ada sudah yang dalam perjalanan, ya. Hari ini dalam perjalanan sudah pergi keluar bercuti, kan? Tak kisahlah perjalanan jauh ke dekat. Sama ada keluar dari Tawau, ke Kunak, ke Lahadatu, ke Kota Belud mungkin, ke Keningau mungkin, kan? Kalau Bahkan kah, ke KK kah, hati-hati dalam pemanduan anda. Tak kira ke mana destinasi anda untuk petang ini. Dan juga semoga aktiviti-aktiviti yang telah pun dirancang untuk hari ini berjalan dengan baik. Urusan kita dipermudahkan, insyaAllah. Yang santai di rumah juga sangat bersantai. Yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Pastikan anda mematuhi peraturan jalan raya, pandu berkhema yang berdepan dengan kesesakan jalan raya, mungkin jam, kan? Mohon bersabar, kami Tau FM akan menemani anda menerusi syoknya hujung minggu sama-sama kita layan lagu-lagu yang akan disajikan kepada anda. Baik, seperti biasa untuk jam yang pertama kita akan bersama-sama menerusi silang budaya Satu Suara Satu Jiwa. Dan untuk edisi hari ini kita akan berhibur dengan playlist lagu-lagu etnik timur. Di selama satu jam ini kita akan berhibur dengan lagu-lagu etnik timur. Anda juga boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-4903-838. Dan kita mulakan dengan playlist etnik timur kita untuk hari ini menerusi silang budaya dengan lagu daripada Silat Open Up, Jackson Seran, Juan Rezan juga Diva Aurel dengan lagu Tabola Bale. Terus bersama kami di Silang Budaya, Satu Suara Satu Jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Ya, itu tadi lagu daripada Silat Open Up, Jackson, Seran, Juan, Zereza dan juga Diva Aurel dengan lagu Tabola Bali sebagai pembuka playlist lagu-lagu etnik timur kita untuk edisi hari ini menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Dan sebentar lagi kita akan sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu playlist etnik timur untuk hari ini. Dan sebagai makluman kita bersama, maksudnya untuk solat fardu asar bagi zon 3 meliputi Lahadatu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku. Dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.29 minit petang. Manakala bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.32 minit petang. Jadi teruskan setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa berhibur dengan lagu-lagu etnik timur untuk edisi hari ini selepas memberi laluan kepada azan asar sebentar saja lagi.
2: Tawau FM, pilihan anda.

0: Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, ya Allah, kukuhkanlah hati ini, ya Allah, agar taat kepadamu, ya Allah. Wahai hamba yang pada saat sangat ingin agar berada di atas jalan Allah dan bukan ingin hanya ada di jalan Allah, tetapi ingin mati di atas kebaikan, di atas jalan Allah, justru diajarkan oleh Rasulullah agar sering membacakan doa ini. Ummu Salamah ketika ditanyakan kepadanya, apakah doa yang sering engkau dengar keluar daripada bibir Rasulullah? Maka Ummu Salamah berkata, Rasulullah sering sekali membaca, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Pada saat itu, kita tahu bahawa lontaran doa ini adalah menginginkan agar setiap kebaikan yang telah dilakukan pada ketika ini bukan hanya berakhir setelah berlalunya waktu, tetapi apa yang kita inginkan adalah ia mengajarkan kepada kita agar nanti pulangmu kepada Allah, hari matimu, dan pada saat tersebut engkau menjulang apa yang disebut sebagai husnul khatimah. Maka doa ini, zikir ini adalah sebuah luahan yang terbit daripada hati agar memastikan engkau mati dalam keadaan husnul khatimah dan engkau tidak pulang kepada Allah dalam keadaan su'ul khatimah, mati di dalam keadaan buruk. Wal'ayazu billah.
1: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, TAWFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan maksudnya untuk solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.17 minit petang.
3: Radio Malaysia, TAWFM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Daripada Abu Malik Al-Haris Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ucapan zikir alhamdulillah memenuhi neraca timbangan. Ucapan zikir subhanallah dan alhamdulillah, kedua-duanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Sembahyang itu adalah cahaya, sedekah itu adalah saksi, sabar itu adalah sinaran, Al-Quran itu adalah hujah bagimu atau hujah ke atasmu. Setiap manusia keluar waktu pagi, ada yang menjual dirinya, ada yang memerdekakan dirinya, dan ada pula yang mencelakakan dirinya. Pengajaran hadis, Islam amat menitik beratkan soal kebersihan sehingga menganggapnya sebahagian daripada iman. Semua amalan soleh merupakan kebaikan dan keindahan bagi seorang mukmin dan mempunyai nilai yang tinggi. Ada amalan yang menjadi hujah baginya, ada yang menjadi cahaya baginya, ada yang menjadi pemberat mizannya, dan sebagainya. Setiap manusia dalam kegiatan hariannya mendedahkan dirinya sama ada kepada kebaikan atau kecelakaan. Ada yang menjual dirinya kepada Allah lalu beroleh kebaikan dan kejayaan, dan pula ada yang menjual dirinya kepada syaitan lalu beroleh kecelakaan.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad.
1: Ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
0: menerusi
2: Silang Budaya
0: Radio RTM.
1: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
2: satu suara, satu jiwa.
0: Tawau FM,
1: pilihan anda. Ya, kembali semula bersama-sama dengan saya Wanara Wafa menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Dan tadi kita dihiburkan dengan lagu daripada Mac MSC dengan lagunya Cuma Saya. Nah, waktu sekarang sudah pun 3.53 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda ya. Baik, itu bacakan juga ucapan-ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Asman Kasman dengan ucapan Assalamualaikum dan katanya selamat petang dari Kunak. Semoga petang ini penuh dengan keberkatan dan juga senyum selalu. Waalaikumsalam, terima kasih untuk ucapannya. Kita ada juga Aiman di Taman Ria 6. Salam DJ, selamat tugas. Salam hujung minggu dan juga saya Aiman di Taman Ria 6. Miau yang mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha. Maaf Zahid dan batin. Terima kasih DJ. Terima kasih Aiman dari Taman 26. Itu ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Dan anda boleh terus hantarkan salam-salam anda juga. Bila ada ucapan hari lahir, ucapan Aidil Adha ataupun apa-apa sajalah ucapan kan. Dan ucapan selamat pengantin baru, anda boleh terus hantarkan menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Waktu sekarang sudah pun 3.54 minit petang. Teruskan lagi hiburan kita bersama-sama dengan lagu-lagu etnik timur untuk Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Dan diteruskan dengan lagu daripada Faris Adam. Ini dia Stay Tune, Stay Tune. Terus bersama kami di Shownya Hujung Minggu.

Ya, bersama-sama dengan Faris Adam dengan lagu Statue Statue untuk playlist lagu etnik timur kita menerusi silang budaya Satu Suara Satu Jiwa. Ada satu lagi ucapan daripada rakan kita Sam Kromox. Macam biasa katanya di Batu Dua Sadani di Bengkel. Hai Wafaku, Wafa Love. Hai juga, salam buat semua rakan-rakan geng Bengkel, semua rakan-rakan dan juga family Sam walau di mana saja berada, dan ucapan ceria-ceria selalu dan juga selamat berhujung minggu. Terima kasih. Dan juga katanya selamat menyambut Aidil Adha bakal menjelang tiba untuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sam untuk ucapannya. Jadi terus hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp kami di 019-4903-838 insyaAllah. Saya akan bacakan dari semasa ke semasa sehingga ke pukul 7 malam nanti menerusi shownya hujung minggu bersama-sama dengan pendengar-pendengar Tawar FM. Baik, sebagai penutup playlist lagu etnik timur kita untuk silang budaya Satu Suara Satu Jiwa, ini dia lagu daripada Melanox yang manis tapi bukan gula. Terus bersama kami di Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa, shownya hujung minggu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi.
2: Oh, itu yang pertama.
1: Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai suatu kawasan yang tenang, selamat dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
3: Yang dihormati DCP Datuk Victor bin Sanjos, Komander Eskom.
4: Turn it up, let's go.

Ya, syoknya hujung minggu tu FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 4.15 minit petang. Langkah di jam yang kedua. Menerusi syoknya hujung minggu, segmen yang ketiga. Ini bersama-sama dengan saya, Wafa, yang akan temani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Baik, untuk anda yang ingin mungkin tengah bersantai-santai di rumah, tengah menonton TV ketika ini, anda boleh tonton ya pada ketika ini di TV 1, iaitu Pastikan Sahih, yang berkaitan dengan pastikan produk kesihatan anda tulen 100%. Anda boleh tonton program Pastikan Sahih minggu ini untuk hari ini, yang akan membincangkan topik semak hologram KKM bersama dengan moderator Nadir Nordin dan juga tetamu jemputan Ashraf Elmiza Ahmad dari bahagian penguatkuasaan farmasi KKM. Jadi anda boleh tonton pada ketika ini di TV 1 ataupun di Berita Sukan saluran 123 ataupun RTM Klik, dan juga anda boleh ikuti siaran langsung di Facebook dan juga TikTok Berita RTM berkaitan dengan tolak ubat tidak sah ya. Mungkin ialah sekarang ni macam-macam kan, kita ada kita ada banyak platform yang kita boleh beli ubat kan, di platform-platform. Jadi pastikan anda bijak membeli ubat, jangan gara-gara benda tu viral ataupun tular kita pun mau juga membeli kan. Jadi pastikan anda bijak membeli ubat yang tular ataupun yang selamat kan, sama ada dia selamat atau tidak. Pastikan anda boleh check ya, anda boleh semak langkah-langkah pembelian selamat dan juga sah. Anda boleh check di Hologram KKM dan anda boleh download aplikasi My Ubat, sama ada untuk semak ketulinan hologram bagi ubat-ubat yang anda beli. Anda boleh menggunakan aplikasi My Ubat, boleh digunakan untuk mengimbas hologram Pharmatech 2.0. Jadi bagaimana cara untuk menyemak hologram menggunakan aplikasi My Ubat ni? Anda boleh muat turun aplikasi My Ubat di Google Play Store ataupun App Store. Anda boleh buka aplikasi tersebut, pilih Pharma Checker. Anda boleh scan PharmTech. Kadang-kadang di ubat tu ada macam hologram, macam QR lah begitu kan, tapi disebut hologram eh, kalau di bahagian ubat-ubat. Anda boleh scan PharmTech tu dan pilih scan now, imbas kod QR pada hologram PharmTech 2.0 dan semak keputusan ubat itu tulen ataupun tidak ya. Jadi adakah ubat yang anda guna benar-benar selamat? Ramai orang ambil ringan tentang ubat yang tidak sah, tetapi ubat tiruan boleh membahayakan kesihatan anda dan juga keluarga. Jadi jangan tunggu insiden berlaku. Dengan aplikasi My Ubat, anda boleh menyemak ketulinan hologram PharmTech 2.0. Caranya mudah saja. Imbas kod QR pada ubat dan pastikan ubat itu berdaftar dengan KKM. Dan boleh anda boleh muat turun sekarang aplikasi My Ubat di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan lindungi diri anda serta orang yang tersayang. Jika tolak ubat tidak sah, semak sebelum beli, jangan ambil risiko. Jadi semoga bermanfaat ya kepada semua pendengar-pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Baik saudara, menanti 4.30 minit petang nanti kita akan bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM. Tapi sebelum itu mari kita berhibur dahulu dengan lagu kuasa dua kita sebentar saja lagi, dengan bersama-sama dengan Aisyah Rednoh dengan lagunya Teduh dan juga Jodoh Lebaran. Tapi sebelum itu mari kita berhibur dahulu dengan lagu daripada KRU dan juga Adam, Terhangat di Pasaran. Terus bersama kami di show-nya hujung minggu.

Ada jodoh ke? Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Tawau FM.

Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Un tutu solih hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawar FM.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Ya, bersama-sama Ika Manda dan juga Dabrasia dengan lagu Hello Keamatan. Dan Pesta Keamatan 2026 akan berlangsung pada 30 hingga 31 Mei 2026 di seluruh Sabah dan kemuncak perayaan di Kompleks KDCA Penampang, Kota Kinabalu. Dan tahun ini bertemakan Menuai Perpaduan Meraihkan Keharmonian, yang menampilkan pembaharuan besar termasuk perkhidmatan bas ulang alik, kaunter informasi pelancongan dan juga serta rumah terbuka tradisi. Seperti biasalah kan, aktiviti dan juga tradisi di Pesta Bulan Keamatan ini akan berlangsungnya Unduk Ngadau, iaitu pertandingan Ratu Kebudayaan memperingati pengorbanan Puteri Huminudon. Dan juga ada Semazau Sugandoi, tarian dan juga pertandingan nyanyian tradisional. Ada juga Mangunatip, tarian buluh murut yang terkenal. Dan rumah terbuka tradisi akan berlangsung di KDCA pada 30 hingga 31 Mei, 11 pagi hingga 2 petang. Dan juga apa kisah pengorbanan lah kan, demi kelangsungan Padi Asas Festival, iaitu Legend of Huminudon. Itulah antara aktiviti dan juga tradisi setiap bulan 5, bulan keamatan, untuk rakan-rakan yang akan meraihkannya, iaitu rakan-rakan kita apa ni, Kadazan dan Dusun, dan juga seluruh rakyat Sabah. Di tema rasmi untuk tahun ini, Menuai Perpaduan Meraihkan Keharmonian Menekankan Kepelbagaian Etnik Sabah dan juga Semangat Kekitaan. Jadi selamat hari nak menyambut Pesta Keamatan untuk orang-orang Sabah, okey? Baik, ingin dikongsikan juga kepada anda, satu hari lagi, iaitu esok, anda boleh serbu kepada anda yang mungkin berada di sekitar Kota Kinabalu. Berlangsungnya iaitu Jom Serbu 80 Menu Sabahan sempena sambutan Hari RTM yang ke-80 tahun ya. Jadi kita akan berlangsungnya di Imago Shopping Mall, iaitu 80 Menu Sabahan pada hari esok ya, hari Ahad. Rasa asli warisan tradisi kebanggaan negeri, anda boleh nikmati pelbagai juara tradisional Sabah daripada pelbagai etnik dalam satu acara yang pasti membuka selera anda. Ada macam-macam lah kan makanan-makanan Sabah, ada Hinava, ada Boso, ada Ambuyat, ada Pinasakan dan banyak lagi menu warisan Sabah menanti anda. Jadi mungkin ada rakan-rakan kita yang mungkin bercuti lah kan ke Kota Kinabalu, anda boleh terus datang ke Imago Shopping Mall pada esok 24 Mei 2026 bermula 2 petang untuk 80 menu Sabahan sempena Hari RTM ke-80 tahun, menampilkan 80 menu istimewa yang menggambarkan kekayaan budaya dan juga cita rasa Sabah yang unik. Anda boleh bawa keluarga ataupun kawan-kawan untuk sama-sama merasai pengalaman gastronomi Sabah yang penuh tradisi dan juga nostalgia. Anda boleh datang rasa makanan warisan kita. Esok ya, mungkin ada rakan-rakan yang berada di Kota Kinabalu, boleh bagi tahulah kawan-kawan yang ada di Kota Kinabalu, berdatang pada esok 24 Mei 2026 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom serbu 80 menu Sabahan. Waktu sekarang sudah pun 4.55 minit petang. Sebentar lagi jam menanti 5 petang. Kita bersama-sama ikuti utama 5 petang berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan pastinya di jam yang seterusnya, jam yang ketiga, kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro sehinggalah ke pukul 7 malam. Dan kita ada karaoke untuk jam yang seterusnya nanti selepas kita mendengarkan ulangan Tak Tahu Telem Sebi. Wafa akan aktifkan talian 0897782 untuk anda yang ingin bersama-sama menerusi karaoke. Kalau malu-malu nyanyi, ucapan-ucapan untuk petang ni pun boleh juga, okay? Nantikan di jam yang seterusnya. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Cenderawasih. Ini dia bersama di Hari Raya. Terus bersama kami di Syoknya Hujung Minggu.

0: Hot Kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelaikan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidiladha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat sama ada ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, yang di Pertuan Agong Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatur Nur Rosli di Plaza Tul Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X at LPT Traffic, serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuf Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
5: Sekarang ini, yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
5: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam agama persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Hairul Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan, mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Ya, Zon Retro di Tau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 5.25 minit tengah hari. Tengah hari pula 5.25 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Dan seperti biasalah, sebentar lagi kita akan aktifkan talian 089-77-8243 untuk anda ingin bersama-sama berkaraoke. Anda boleh sediakan lagu anda. Jangan lupa lirik, ya. Lagu apakah yang ingin anda nyanyikan, nantikan juga. Sebentar saja lagi kita akan aktifkan talian 089-77-8243. Kalau malam-malam menyanyi, jangan risau. Ucapan-ucapan santai petang juga. Di petang hujung minggu ini, anda boleh nyatakan menerusi talian ataupun menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8838. Baik, mari kita dengarkan dahulu. Ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk edisi hari ini.
2: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
3: Reza.
4: Ha.
3: Begini pasal.
4: Kawanmu?
3: Bukan. Kalau benda yang baik-baik ni kan dia macam aku punya ni.
4: Selamat pengantin baru.
3: Belum lagi. Belum tiba masanya. Macam 3 tahun, 4 tahun macam dah sampai kan masanya.
4: Ya, kan? Tapi tak apa. Mudah-mudahan lah ya.
3: Tapi ada persoalan pasal sebenarnya. Berkenaan dengan perkahwinan ni kan. Kadang-kadang kita macam ada rasa, ada kasar sebenarnya. Ada kasar perkahwinan jika kita hanya lakukan di pejabat. Ataupun, yalah, kita macam lakukan di pejabat agama je lah tanpa membuat majlis besar.
4: Sah tu. Kan? Pandai-pandai pula. Ya?
3: Pandai. Macam Mr. B sekarang. Ya?
4: Kita tanya kepada Mr. B. Macam mana Mr. B?
5: Ya, kita
4: kurang bajet mungkin kan?
3: Ya, mungkin kurang bajet. Kita perlukan dulu mana yang patut lah.
5: Betul. Kita kena clear dua benda. Satu, akad nikah. Satu, walimah. Jadi, akad nikah ni, di antara rukun akad nikah tu untuk memastikan untuk apa, supaya akad nikah tu sah, dia kena ada 5 perkara. Dia kena ada bakal suami, dia kena ada isteri perempuan, dia kena ada pengantinnya, dia kena ada saksi, dia kena ada wali dan ijab kabul. Maksudnya kalau 5-5 tu ada, tak kisahlah di mana dia di akad nikahkan, maksudnya perkahwinan tu sah. Sementara walimah ni adalah salah satu perkara yang bukan wajib. Maksudnya sunat untuk kita adakan walimah dengan tujuan untuk mewar-warkan bahawa si Asman dengan si ini sudah kahwin. Supaya orang tak try-try si Asman lagi, bah. Dia begitu kan. Tapi tak mesti majlis-majlis yang besar. Nabi bersabda, ulim walau bisya. Maksudnya buatlah walimah tu walau sekadar menyembelih seekor kambing saja. Yang penting adalah
4: ikut kemampuan.
5: Ikut kemampuan. Jangan ikut mulut orang.
4: Betul.
5: Boleh ikut mulut orang sampai bila-bila kita tidak akan dapat memuaskan orang punya keinginan.
4: Betul.
5: So yang penting ada 5-5 tu, man. Roja-roja siap, man.
3: Bah, yang penting kamu sediakan kambing.
2: Tanyalah Mr. B.
6: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
7: Suka menyanyi?
8: Pandai menyanyi?
7: Jom bersama kami menerusi karaoke di Tawa FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
9: Telefon kami di talian
7: 089-77-8243.
10: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
7: Jadi, karaoke yuk.
9: Karaoke yuk. Setiap Sabtu dan Ahad
7: 5.20 petang hingga 6 petang.
10: Karaoke yuk di Tawa FM, pilihan anda.
1: Baik, kita aktifkan talian 089-77-8243. Untuk anda ingin bersama-sama menerusi karaoke, anda boleh dial di 089-77-8243. Untuk karaoke, boleh menyanyi. Kalau malu-malu mensumbangkan lagu atau sumbangkan suara, anda boleh juga buat ucapan untuk rakan-rakan di 089-77-8243. Di WhatsApp pun boleh juga. Anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda. Mungkin ada ucapan hari lahir, ucapan Aidil Adha, anniversary kah, kan? Mungkin ada rakan-rakan yang memilih hari ini ataupun hari esok sebagai hari persandingan kan, boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di 019-490-3838. Baik, nak bagi kita pemanggil yang pertama untuk petang ini. Hello, selamat petang.
8: Hello, assalamualaikum DJ Wafa.
1: Waalaikumsalam, Kak Rahima Salih. Apa khabar Kak Rahima?
8: Sehatnya, sejuk hujan.
1: Hujan di, apa tu, di ladang tu ya Kak Rahima ya?
8: Ya, bersilamnya hujannya.
1: Dari bila lagi hujannya tu Kak Rahima?
8: Tadi lagi.
1: Okey Kak Rahima, mungkin petang ni ada ucapan untuk pendengar, silakan.
8: Ucapan petang ni untuk adik Nur Anis Nadia, mana sudah kau? Adik Aidato Napesa, Den Kampung Jagong, Safuan Nejero, Nusri Masandakan, Odong, Ilah Marisa, anak gadis rok, anak muslimah, ampuk belus, bunda Tari dan Nina Umang, Pak Unde, dan anak-anak ini semua. Ayo kita dengar Tawak FM bersama DJ Wafa.
1: Iya.
8: DJ Wafa itu sejak.
1: Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rahima. Itu dia Kak Rahima Saleh. Katanya hujan ya di bahagian silam lahada tu. Jadi kepada anda yang mungkin memandu di kawasan-kawasan tersebut, hati-hati dalam pemanduan anda ya. Baik, kita masih lagi menanti pemanggil. Okay, kita ada pemanggilan seterusnya untuk petang ini. Hello, selamat petang.
11: Selamat petang.
1: Hello, siapa tu?
11: Emeline.
1: Emeline, apa khabar Emeline? Sehat?
11: Alhamdulillah.
1: Emeline di mana tu? Di rumah?
11: Di rumah, baru balik dari Sempurna.
1: Oh, baru balik dari Sempurna. Ada apa di Sempurna ni, Emeline?
11: Besok ada majlis kawin keluarga.
1: Oh, ada majlis kawin keluarga. Semoga dipermudahkan, Emeline, ya?
11: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey, Emeline. Petang ni mau karok lagu apa, Emeline?
11: Lagu Suluk.
1: Lagu Suluk tajuknya?
11: Balikun in Paglasa.
1: Apa maksudnya tu?
11: Kasih sayang kembali kan?
1: Kembali kalau Lasa tu macam sayang kan?
11: Saya gitu kembali ke atau kembali ke setengah kan tak tahulah aku.
1: Oh, begitulah maksudnya kembali begitu kan. Okey, silakan. Emeline, 1, 2, 3.
11: Bisara kiarung uga hamanga kabagaya.

0: in paglasam. Situ saya
1: dikit otak. Itu dia. Baik, terima kasih Emily. Mungkin ada ucapan ya. Emily?
0: Tidak ada lah.
1: Oh, dah. Okay.
0: Lagu tadi tu sepatutnya lagu duet.
1: Oh, lagu duet. Oh, patutlah. Okay, Emily. Terima kasih Emily.
0: Okay, bye. Assalamualaikum.
1: Bye. Waalaikumsalam. Itu dah rakan kita Emily. Jadi semoga dipermudahkanlah apa saja persiapan-persiapan mungkin majlis perkahwinan, maklumlah cuti sekolah kan. Bermula sudah cuti sekolah kan. Jadi ada yang mengambil kesempatan untuk berkumpul untuk merayakan ataupun meraikan hari berbahagia keluarga yang mungkin menjadi raja sehari, supaya dipermudahkan semuanya. Baik, lagi apa manggil kita untuk petang ini? Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
1: Hello, Cik Mat Belansing.
2: Oi, betul tu.
1: Cik Mat ke mana tu Cik Mat? Macam dalam kereta aja tu Cik Mat.
2: Dalam kereta pergi perjalanan pergi bandar.
1: Oh, pergi ke bandar. Okey, hati-hati Cik Mat ya. Okey Cik Mat, petang ni mau ucapan ke atau karok?
2: Oh, ucapan salah.
1: Ucapan. Baik, silakan ucapannya Cik Mat.
2: Ucapan kepada Encik Alawali sebab membawa rombongan petang ini pergi mengurut. Mhm. Jadi harap kepada pengunjung-pengunjung Malam Sister, datanglah pergi Malam Sister. Mm-hmm. Seandainya mau mengurut. Mm-hmm. Sebab ini ada rombongan malam ini. Mungkin ada 10 orang termasuk saya. Mm-hmm. Saya itu mungkin nomor 10 penghabisan. Mm-hmm. Jadi diharap kepada kesama saya, penghabisan lah saya punya lembur tu. Ya, itu sajalah. Jadi selamat hari raya.
1: Selamat
2: dan batin kepada yang bertugas.
1: Terima kasih. Selamat raya juga. Raya Idul Adha juga Cik Mat ya. Itu dia, hilang sudah Cik Mat kita. Kita ada lain ya. Okey, terima kasih banyak Cik Mat. Cik Mat Bulansing kata dalam perjalanan ke bandar, hati-hati dalam pemanduan ya. Kepada siapa yang memandu lah kan, hati-hati ya. Semoga selamat sampai ke destinasi insyaAllah. Baik, kita buka lagi talian 0897782243. Kita akan bersama-sama menerusi karaoke yuk sehingga pukul 6 petang nanti. Ataupun anda boleh hantarkan ucapan juga pun boleh juga hantarkan menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Datuk Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Ini dia Merisik Kabar, terus bersama kami di Zone Retro Show-nya hujung minggu.

0: Jadi, ada ke situ mau nyanyi lagu? Karaoke yuk di Tawo FM.
1: Pilihan anda.
2: Ya, karaoke yuk Tawo FM. Pilihan anda nampak ada panggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
3: Aha, assalamualaikum juga. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Kak Jum Maria Amin. Apa khabar Kak Jum?
3: Ya, alhamdulillah sehat insyaAllah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat-sehat, amin.
2: Amin, di mana tu Kak Jum?
3: Di rumah, baru je baliknya lagi ni.
2: Oh, baru balik di rumah, sesuatu di rumah lah dulu kan? Sekejap Kak Jum kan?
3: Ya, okay. Menunggu radio.
2: Menunggu radio. Okey Kak Jum, petang ni mau karaoke atau ucapan Kak Jum?
3: Nak sapu dua-dua lah.
2: Boleh, boleh. Kita nyanyi dululah kan?
3: Okay, boleh.
2: Okay. Lagu apa tu Kak Jum?
3: Lagu Iklim. Bukan aku tak
2: Bukan aku tak cinta, ya. Okay. Baik, silakan. Satu, dua, tiga. Karo, yuk.
3: Okay, kasih. Saat kita berpisah,

aku lihat kau menang.

0: Selamat Hari Ibu. Semua yang mendengarkannya, semoga sihat-sihatlah. Yang penting sihat. Sehat dan sehat, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat,
1: InsyaAllah.
0: Dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga yang tengah mendengar ni, yang sambil mendail, sabar. Seperti giliran anda. Apapun yang tengah mandu sambil mendengarkan celoteh-celoteh DJ-DJ di Talk FM, mesti anda happy kan sambil memandu. Yang penting jangan pandu laju, ingatlah orang yang tersayang. Jangan lengah walaupun sesaat. Untuk semua, salam sayang dan semoga sihat selalu. Untuk Adik Wafa, selamat meneruskan tugas. Saya terus tahu FM, sesen pilihan anda. Terima kasih, thank you. Bye-bye, goodbye.
1: Ya, terima kasih juga. Selamat Hari Raya Aidiladha, Kak Jum.
0: Okay,
1: ya.
0: Sama-sama.
1: Bye. Itu dia bersama dengan rakan kita Jumaria Amin, ya. Okey, kita ada ucapan daripada rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Ada Aman Han, katanya salam Malaysia Madani buat DJ Wafa in the house. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang dan juga Kota Bianta Gazo do Totadau Keamatan. Kepada semua, semoga ceria sentiasa katanya. Nanda pantun di petang yang mendung ini, anak muda berlari-lari. Diikat tali lipat berlipat. Banyak harta dapat dicari, sahabat setia payah didapat. Dan juga DJ jaga diri, hiasi peribadi, okey? Terima kasih rakan kita Aman Han. Baik, nama kita pemanggil lagi di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello?
2: Hello, selamat petang.
1: Hello, siapa tu?
2: Cici Nini.
1: Siapa?
2: Cici Nini.
1: Cici Nini, si Cici Nini kita. Apa khabar si Cici Nini, sihat?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Di mana tu, sis?
2: Di rumah sejak
1: ni. Di rumah sejak, sudah santai di rumah. Ya, okey. Si Cik Nini, petang ni mau karaoke atau ucapan?
2: Karaoke lah.
1: Lagu apa tu? Lagu apa tu?
2: Lagu Resah.
1: Lagu Resah. Baik, silakan. Ya. Satu, dua, tiga. Karaoke.
2: Kala pertama ku pandang

0: lui cinta kita gitu.
1: Oh, sedih tu.
0: Hanya hiburan, okey.
1: Betul, hanya hiburan kita kan, Kak Ruyo. Okey Kak Jom, ucapan Kak Jom silakan.
0: Okey, terima kasih. Uh-huh. First kali ucapan masih sempat juga kan ucapkan selamat hari guru. Uh-huh.

0: Okey, terima kasih.
1: Oh, okey, terima kasih. Mungkin ada ucapan sesuatu ini untuk petang ni?
0: Petang ni saya nak ucapkan selamat menyambut Aidil Adha lah kepada semua keluarga dan rakan-rakan di Tawau FM.
1: Itu saja.
0: Ya,
1: itu baik. Semua hari Aidil Adha juga buat sesuatu ini, ya?
0: Ya, terima kasih.
1: Okey, bye. Assalamualaikum. Bye.
0: Waalaikumsalam. Bye.
1: Itu dia rakan kita, Ciki Nini. Terima kasih kerana sesudi menyumbangkan suara, ya. Baik, lagi pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang, Ji.
1: Hello, Cik Mat, kalau begitu?
2: Oh, iyalah. Sebab aku mau menyanyi juga.
1: Oh, mau menyanyi juga. Rasa tercabar, yeah. Cik Mat nak menyanyi petang ni, kan, Cik Mat? Okey, lagu apa tu, Cik Mat? Silakan, Cik Mat. Lagu apa tu?
2: Keagungan Tuhan.
1: Apa tu, ya? Ya,
2: Keagungan Tuhan.
1: Oh, Keagungan Tuhan, Deloitte, ya?
2: Ya,
1: betul. Oh, okey, silakan. 1, 2, 3.
2: Insaplah. Wah.

Naungan sukmakluk ciptaan Tuhan, dengan tiada terduga dunia ini kan binasa. Kita kembali ke asalnya menghadap Tuhan yang

ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan, bertapa maha besarnya pencipta alam semesta.

ragu atau bimbang kepada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya pencipta alam semesta. Siapa selalu berbakti mengabdi pada Ilahi,

0: Okey, terima kasih Afan.
1: Oh, okey, terima kasih Cik Mat.
0: Itulah sebab kita ni manusia biasa kan.
1: Betul.
0: Jangan lupa kepada Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Ya,
0: apa saja permintaan kita,
1: betul.
0: Mudah-mudahan dipermudahkan olehnya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Mat. Ha, itu dia Cik Mat Bulan Singh kita. Tadi sudah bagi ucapan, rasa kurang pula menyanyi juga kan. Terima kasih banyak-banyak yang sudi menyumbangkan suara ya. Okay, kita buka lagi talian. Kita ada berbaki lebih kurang 6 minit lagi kita bersama-sama menerusi karaoke untuk edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Anda boleh dial di 089-778-243. Dan kita ada pemanggil di talian juga pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Macam suara sekejap-sekejap. Suara Aman Han ni?
2: Ya, warna je baca ucapan saya tadi kan.
1: Iya, Pak. Suara Aman Han kita di Kampung Baginda Kaningau.
2: Kampung Baginda sekarang malam saya dapat tembus pergi.
1: Oh, baru sejak hujan, dapat. Oh, hujan di sana ya?
2: Runya itu lah dia bilang tadi kalau runya hujan ada rezeki kah apa itu?
1: Ada apa tuh?
2: Dibarakan rezeki kah kalau
1: rahmat kalau bilang rahmat. Gitu. Iya. Okey. Apa ni? Petang ni mau karok kah tu? Aman Han.
2: Sukses lah Wafa, kubasuh luka dengan air mata. Boleh lah bahkan.
1: Boleh, silakan. 1, 2, 3.
2: Sekian lama kita menjalinkan cinta, yang akhirnya tak kemana.

0: மனசன் செத்துளக்கு மந்தி விரிக்கு பந்தான் இந்த
1: Terlalu lirik kah itu?
2: DJ ke contoh tu
1: terputus lagunya. Okey, mungkin ada ucapan.
2: Bapak suara saya okey kata kampung-kampung kata beli-beli juga.
1: Ai boleh-boleh batu boleh sudah tu apa ni tukar tukar penyanyi sukses endak ba. Okey, terima kasih Aman. Hai.
2: Okay, ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye. Ya, itu dia rakan kita Aman Han. Jauh dia telefon dari Kaningau. Sana Kaningau gitu kan. Terima kasih Aman Han. Baik, mungkin kita dah terima lagi pemanggil. Kita akan terima lagi pemanggil satu pemanggil terakhir untuk Karo Iyok petang ini. Anda boleh dial di 089-77-8243. Okey. Nah, nampak kita ada juga ucapan daripada rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Aiman di Taman Ria 6 dengan ucapan salam DJ, selamat tugas. Terima kasih Aiman. Okey, kita ada pemanggil, kita angkat talian dulu ya. Okey, hello, selamat petang. Hello.
3: Hello.
1: Hello, siapa tu?
3: Saya Muhammad dari Sempurna.
1: Muhammad dari Sempurna ya Muhammad?
3: Ya, Burman, Burman.
1: Siapa tu?
3: Burman, B-O-R.
1: Burman, Burman. Sorry, maafkan saya. Okey, Burman, petang ni mau karaoke atau ucapan, Burman?
3: Karaoke,
1: lagu apa tu?
3: Lagu Seroja.
1: Seroja, okey, baik, silakan. Satu, dua, tiga. Alamak, terputus. Okey, tak apa, boleh cuba sekali lagi. Di 089-77-8243 terputus pula taliannya. Burman boleh cuba sekali lagi ya. Kan kita Burman di Sempurna. Ataupun anda ingin buat panggilan di 778243 untuk Karo Yo. Okey. Okey, lagi pemanggil terakhir mungkin. Hello, selamat petang.
4: Hello, assalamualaikum. Selamat petang.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Eddie Junaidi sini.
1: Eddie Junaidi. Okey, Eddie. Petang ni mau karo kata ucapan, Eddie?
4: Terlalu karo sekejap ya.
1: Karo juga? Mau karo?
4: Iya.
1: Okey, lagu apa tu?
4: Lagu Arwah Piramli.
1: Arwah Piramli. Okey, baik. Silakan. Satu, dua, tiga.

0: Okay, thank you. Terima kasih.
1: Oh, okay, terima kasih. Waalaikumsalam. Eddie Junaidi. Bye. Ah, itu dia lagu daripada Allahyarham Tan Sri B. Ramli. Terima kasih, Junaidi. Eddie Junaidi. Baik, waktu sekarang sudah pun 5.59 minit petang. Nampak kita tiba di penghujung Karuk Yuk untuk petang ini. Kepada anda yang mungkin tak dapat tembus taliannya, jangan risau, esok petang akan bersama-sama dengan saya juga Wafa setiap hujung minggu, Sabtu dan Ahad, menerusi Karuk Yuk. Selepas kita mendengarkan ulangan Tak Tahu Tu Yang Lami Sebi, 5.20 minit petang hingga 6 petang. Okey, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Sebentar lagi kita akan dengarkan Kemuliaan Al-Amin untuk edisi hari ini.
2: Suka menyanyi?
3: Pandai menyanyi?
2: Jom bersama kami menerusi Karuk Yuk di Tau FM setiap Sabtu dan Ahad, 5.20 petang hingga 6 petang.
4: Telefon kami di talian
2: 0897782 43.
5: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
2: Jadi, Karuk Yuk.
4: Karuk Yuk. Setiap Sabtu dan Ahad,
2: 5.20 petang hingga 6 petang.
5: Karuk Yuk di Tau FM, pilihan anda.

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendegah daripada menyikat rambut kecuali dengan berselang sehari. Kalimah ghibban bermaksud selang-selang waktu, yakni melakukannya beberapa ketika dan meninggalnya beberapa ketika. Hadis ini bermaksud jangan terlalu mengambil berat tentang rambut sehingga menjadikannya sebagai keutamaan seperti perlakuan orang-orang yang bermegah dengan diri sendiri yang suka berhias-hias dan bermewah-mewah. Selain itu, tabiat sebegitu ialah perbuatan kaum wanita, tidak sesuai sebagai tabiat kaum lelaki. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagi mereka yang tidak ada keperluan. Adapun bagi yang ada keperluan seperti mereka yang berambut lebat, maka tidaklah dilarang ia menguruskan rambutnya setiap hari mengikut kadar yang diperlukan tanpa berlebihan dan banyak membuang masa untuk rambut atau kecantikan diri. Ini sebagaimana hadis dalam Sunan An-Nasa'i daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang menceritakan, yang bermaksud ia mempunyai rambut tebal yang mencecah ke bahu. Lalu ia bertanya kepada Nabi SAW berkenaan rambutnya. Lalu Nabi menyuruhnya untuk merapikan dan menyisirnya pada setiap hari. Berkata Imam Al-Munawi, hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu ini difahami bagi orang yang perlu menyisir rambutnya setiap hari kerana kelebatan rambutnya, atau difahami bahawa Nabi ingin menjelaskan keharusan perbuatan tersebut. Yakni larangan baginda dalam hadis sebelum ini bukanlah larangan tahrim, pengharaman perbuatan tersebut, akan tetapi larangan makruh, yakni sebaiknya ditinggalkan. Namun jika dilakukan tidaklah berdosa dan perkara ini masih diharuskan. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM

0: Ya, hiburan bersama-sama dengan Allahyarham Adi Banor dengan lagu yang terlalu istimewa. Dan juga tadi menghiburkan anda Harvey Malai Holo dengan lagunya Jerat menerusi retro di show-nya hujung minggu. Waktu sekarang sudah pun 6.13 minit petang. Melangkah di jam yang terakhir bersama-sama dengan saya Wafa menerusi ritma menerusi show-nya hujung minggu. Dan sebagai panduan kita bersama maksudnya untuk solat fardu maghrib bagi rakan-rakan yang berada di zon 3 meliputi Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan kawasan Tawar Timur adalah pada pukul 6.13 6.15 minit petang. Manakala bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat adalah pada pukul 6.17 minit petang. Diteruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk zon retro di show-nya hujung minggu selepas memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.
1: Tawau FM, pilihan anda.
2: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
3: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kudung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.
4: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

0: الجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.32 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.43 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
3: Doa memohon tidak dihina dengan api neraka.

0: Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.
1: Al-Quran Kitabullah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

والله يحب الصابرين.

0: خيرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم.
1: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, iaitu murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, nescaya kami memberikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berapa banyaknya Nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Kerana itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tower FM.
2: Pilihan anda.
3: Waktu sekarang sudah pun 6.43 minit petang. Berbaki lebih kurang beberapa minit lagi kita bersama-sama menerusi Syoknya Hujung Minggu, Zon Retro di Syoknya Hujung Minggu. Baik, ingin dikongsikan kepada anda ya, media sosial bukan untuk umur bawah 16 tahun bermula 1 Jun 2026. Ini merupakan langkah baru untuk melindungi kanak-kanak di alam maya. Jadi apa risiko kepada kanak-kanak ya? Kanak-kanak terdedah kepada penipuan dalam talian, grooming oleh individu tidak dikenali, kandungan tidak sesuai, dan apa jurang sekarang? Kebanyakan platform hanya bergantung kepada pengisytiharan umur sendiri dan kanak-kanak mungkin akan mendaftarkan umur palsu dan risiko keselamatan meningkat. Jadi hasil yang diharapkan untuk platform menjadi iaitu lebih selamat, lebih sesuai untuk kanak-kanak, kurang risiko jenayah siber. Dan peranan ibu bapa untuk ini ialah pantau peran ibu bapa kepada anak-anak yang berumur bawah 16 tahun di media sosial, ialah pantau dan kawal aktiviti anak-anak, didik anak tentang keselamatan dalam talian ya. Jadi apa penyelesaiannya? Pengesahan umur menggunakan ID rasmi MyCard untuk anda yang mungkin ingin membuat media sosial, dan juga dokumen pengenalan yang sah, sistem pengesahan selamat umur disahkan, akses lebih selamat. Jadi bermula 1 Jun 2026, semua media sosial akan harus membuat pengesahan umur menggunakan ID rasmi, iaitu menggunakan MyCard ataupun dokumen pengenalan sah ataupun sistem pengesahan selamat ya. Jadi kepada anak-anak yang berumur 16 tahun ke bawah bermula 1 Jun tidak boleh sudah ada media sosial, okey. Jadi itu yang dapat dikongsikan kepada anda. Baik, lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tau FM. Tadi Aiman di Taman Duit 6 dengan kita sambung balik ucapan daripada Aiman. Salam kat DJ, selamat bertugas katanya. Terima kasih. Assalamualaikum hujung minggu, dan juga Aiman dari Taman Duit 6 ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf Zain dan Batin. Terima kasih Aiman untuk ucapannya. Ada juga salam Salim Isa Salasaini, Tamako Dua Lahadatu. Dengan ucapan, salam DJ Wafa, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Hujan deras di Tamaku 2 pada ketika ini. Salam Syoknya Hujung Minggu dan juga salam hormat buat bos baru katanya, Mr. Nizam. Semoga dengan keadaan baik-baik saja. Tak lupa juga yang layan Tau FM, Abdul Karif Joni, Masir Abdul Jamasali.

Bari Kalim, Kano Salasaini dan juga untuk DJ Wafa, semoga ceria-ceria selalu. Kalau balik nanti hati-hati. Terima kasih rakan kita Salim Isa di Tamako 2 Lahadatu pada ketika ini ya. Tak ada juga Hassan dari Indra Sabah. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam. Hai Hassan. Hassan dari Indra Sabah nak ucapkan, nak tunjukkan ucapan selamat berhujung minggu dan juga selamat menyambut Hari Raya Aidiladha yang mulia dan erti pengorbanan sebenar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pengorbanan suci Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Dan katanya Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar istimewa buat semua keluarga San, sahabat setia Etau FM yang dengar radio ketika ini. Dan last pun DJ Wafa, terima kasih buat nanti hati-hati memandu. Terima kasih rakan kita Hassan dari Indra Sabah ya untuk ucapannya. Kita ada juga Nisha Elisha. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa, apa khabar? Waalaikumsalam Nisha. Apa khabar juga? Alhamdulillah sihat. Saya di sini sihat saja. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha DJ Wafa. Sama jugalah begitu kepada semua pendengar setia. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. InsyaAllah yang akan menjelang nanti ya. Ya, selamat petang dan juga syoknya hujung minggu. Buat semua di manapun berada, semoga kita semua sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin Rabbul Alamin. Layan terus FM bertemankan DJ Wafa hingga ke pukul 7 malam nanti. Terima kasih yang sangat berkonti. Berhenti hati-hati. Terima kasih rakan kita Nisha Elisha. Kita lagi ucapan juga daripada Abang Din Dorman. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam Bang Din. Assalamualaikum maghrib untuk semua pendengar Tau FM. Din Norman dari Umas. Jadi apa acara malam ni Abang Din? Kepada mungkin ada yang ada acara malam ni. Maklumlah malam minggu kan. Mungkin ada yang keluar pergi bawa anak-anak pergi makan-makan kah. Semoga dipermudahkan lah apa sahaja urusan kita untuk hari ini, hujung minggu ini, insyaAllah ya. Okay, terima kasih untuk anda yang sudah menghantarkan salam-salam ucapan. Kita layan lagi lagu daripada Malik Rizwan. Ini dia Kuala Lumpur. Oh Kuala Lumpur. Terus bersama kami di syoknya hujung minggu.

0: setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam di Radio Malaysia Tawau FM.
1: Baik, sekarang sudah pun 6.53 minit petang. Nampak itulah tiba di penghujung syoknya, hujung minggu untuk hari ini. Tapi kita membacakan satu lagi ucapan daripada rakan kita, Makcik Zuri. Assalamualaikum, salam hujung minggu. Waalaikumsalam, Cik Zuri. Wafa balik nanti, hati-hati. Terima kasih. Terima kasih juga Makcik Zuri untuk ingatannya. Semoga baik-baik saja, jaga kesihatan ya, Cik Zuri ya. Baik, terima kasih buat kesediaan anda bersama dengan Tau FM sehingga kini dan juga insyaAllah ya. Selepas ini anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM dan juga esok seperti biasa syoknya hujung minggu akan menghiasi hujung minggu anda dari pukul 6 hingga pukul 7 malam ya. Jadi salam saya untuk anda semua. Terima kasih untuk anda yang sudah pun bersama-sama dengan Wafa menerusi Karuk Yuk tadi, ucapan-ucapan dan juga yang mendengarkan kami segera di frekuensi ataupun menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak dan salam saya untuk anda semua. Terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati, jaga jari. Selamat berhujung minggu. Wafa tinggalkan anda dengan lagu daripada Backstreet Boys. Ini dia Drowning. Sampai kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Aldiswa,
1: Rilek dan Rehat bersama dengan DJ Arif. Sapa FM, bagus banget.
2: 7 malam ketika ini. Okey, selamat malam yang baru saja dengar siaran Sapa FM, terutama rakan-rakan pendengar kita di Sandakan, di Keningau dan juga di Tau. Apa khabar semua? Moga sihat walafiat hendaknya. Okey, begitu juga dengan rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sapa FM. Ramai yang menghantarkan ucapan. Terima kasih Abang Mood. Okey, dan siapa lekah lagi? Nanti saya akan bacakan. Oh, si Punggok ataupun si Fian. Terima kasih. Baik, dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi yang akan saya berikan kepada anda. Dan seperti biasa ya, pukul 8 malam ini kita ada siaran ulangan carta lagu artis Sabah. Ada mungkin yang terlepas dengar pada pukul 2 petang tadi, nantikan siaran ulangannya pada pukul 8 malam. Pukul 9 sampailah pukul 12 malam, untuk setiap hari Sabtu kita ada slot Rock Lu. Okey, peminat lagu-lagu rock, nantikan. Tak segampang itu, Anggi Marito. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan pula lagu Emi Mastura, Jawapan Kasih. Pastinya di Sabah FM, bagus bah.

0: kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

Selamat tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

coy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom, datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Okey, untuk rakan pendengar kita, Kamal Kamal di Kuala Lumpur mendengar siaran Sabah FM pada waktu ini. Terima kasih Kamal, saudara Kamal. Baik, pasal berkenaan dengan 80 menu tu, okey. Ada yang bertanya, kalau mau tes makanan tu mau bayarkah? Tidak, ya. Percuma saja, okey. Tapi tidak dijual lah. Tidak dijual, konsepnya kita tengok dan kita rasa. Begitu, okey. Jadi mungkin ada yang tertanya, apa ni menu-menu yang ada dipamerkan di Imago besok tu, 80 menu tu, jual tidak? Itu macam saya cakap tadi tu, percuma. Tapi tidak boleh bawa, tidak boleh anulah, tidak boleh tidak boleh dibeli. Tetapi cuma lihat dan rasa saja di sana. Okey, kita bagi peluang untuk orang ramai untuk menikmati ataupun merasa 80 menu yang apa ada di etnik di Sabah ini. Okey, baik, 7.17 dengarkan nanti lagu berita Ringkas Sabah FM pada pukul 7.30 minit malam. Kita dengarkan dahulu lagu-lagu I Always Love You nyanyi Whitney Houston, dan selepas saja lagu ini, Hati Yang Telah Dilukai, Ajay dan juga Chris Dayanti.
2: Sabah

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 149.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Assalamualaikum. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ha, pertemuan anda bersama dengan saya Niza pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17. Pertemuan kita setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Dan pastinya hari ini 23 Mei 2026. Wow, masuk minggu ke-12 sudah. Anda bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya juga minggu ini, hari ini 23 Mei sehingga 7 Jun 2026, adik-adik kita bercuti, cuti sekolah. Ha, dan tidak lama lagi juga kita akan merayakan Hari Raya Aidil Adha. Selepas itu kita akan sambut pesta keamatan pula 30 dan 31 Mei kan. Pastinya untuk anda yang bercuti-cuti hujung minggu ni, tidak tahu ke mana arah tuju anda hujung minggu, jangan lupa esok datang beramai-ramai. Kita sama-sama saksikan 80 menu Sabahan yang akan berlangsung esok 24 Mei pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Pelbagai etnik, okey, ada menu-menu Sabahan. Kalau Niza ni kan, biarpun beretnik Brunei, nya orang Ambuyat lah kan makanannya. Tapi Niza suka tau makanan etnik dusun. Tuhau, Hinawa, Alahai, Linopot. Baiklah, 10 buah lagu kita akan dengarkan untuk minggu ini, minggu ke-12. Adakah lagu yang tersingkir keluar pada minggu ini? Adakah kita ada lagu pencalonan baharu? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Untuk lagu tersingkir keluar memang tiada, sebab minggu lepas kita tiada lagu pencalonan baharu. Jadi 10 buah lagu Niza akan kongsikan kepada anda kedudukannya untuk minggu ini. Kalau lagu pencalonan baharu pula, adakah atau tidak adakah? Tunggu sehingga penghujung rancangan. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun dua anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-8, minggu ini menduduki anak tangga yang ke-10. Iaitu kumpulan Mawar B6 dengan lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulistiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-10.

0: Terima kasih untuk anda yang terus mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Jadi di manakah lagu yang telah pun anda undi? Mari kita berhibur lagu yang anda undi yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Paling uncit orang Sabah bilang, minggu ini naik satu anak tangga, iaitu Atmosfera dengan lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Raina Alexander Rupin. Studio Rusa Publishing, Sdn Bhd.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-9.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun tersenyum-senyum.

0: Kembali lagi bersama dengan Niza. Pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-12 siaran hari ini 23 Mei 2026. Di manakah lagu yang telah pun ada undi, mari kita berhibur dengan lagu yang naik satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-9, persembahan Alester Leonard Alai dengan tajuknya Rimba Bayu. Minggu ini di anak tangga yang ke-8, lagu Alester Leonard Alai, lirik Jovinia Jim, studio Butot Basement.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

lagu Artis Sabah, pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Pastinya terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jadi di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi? Adakah menjadi juara untuk minggu ini? Tunggulah sehingga penghujung rancangan. Terus setia menemani Niza. Okey, kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-6. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-7. Tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Penyanyi UZM. Lagu Elton Sidiali. Lirik UZM. Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17. Anak tangga ke-7.

bersama dengan Niza, pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-12. Dan ada yang bertanya dengan Niza ni. Niza, macam mana ni kami mau hantar lagu kami untuk dicalonkan dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah? Mudah sahaja, semuanya hanya menggunakan jari kita saja, semuanya di hujung jari jabah. Cara penghantaran lagu ni hanya melalui sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat. Mudah sahaja, audio lagu anda perlu dalam format MP3. Lepas tu lirik lagu ni pula bertaip dalam Microsoft Word. Lepas tu sertakanlah profil artis dan juga syarikat rakaman kamu. Email sahaja lagu anda ke urrkrtmkk@gmail.com. Sekali lagi, urrkrtmkk@gmail.com. Huruf kecil lah. Bila sahaja unit urusan rancangan dan rakam kana terima email, lepas tu daftar dan rekod lagu anda dan juga akan email borang penilaian lirik ini ke panel penilai lirik dan juga penilaian muzik berserta audio lagu ini ke panel penilaian muzik. Jika lirik lagu kamu okey, muzik pun okey juga, anda pasti akan dapat email pengesahan lagu anda lulus untuk siaran radio RTM. Baiklah, mari kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-6. Persembahan Hedy Moru dengan lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moru, Kamar Seni Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.

mengetahui kedudukannya untuk minggu ini. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum kita dengarkan. Mari kita berhibur dengan lagu persembahan Lukman Rozali dan Harvest Sandar. Lagu ini naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7. Minggu ini di anak tangga yang ke-5. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvest Sandar. Tajuk lagunya Biar. Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-5.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Lagu yang anda undi ini minggu lepas di anak tangga yang kedua, Alahai Jatuh. Turun dua anak tangga minggu ini di anak tangga yang keempat, iaitu persembahan Esweli dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29 Studio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga keempat.

0: Tiga buah lagu lagi yang belum Nizat umumkan. Di manakah kedudukan untuk minggu ke-12? Mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Alahai, alahai, sedih pula sebab minggu ke-11 lagu ini juara. Jadi minggu ke-12 lagu ini turun. Dua anak tangga kurang mendapat undian daripada anda. Siapa lagi kalau bukan Joey dengan lagunya Kau Di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slumber. Lirik NK. Studio Epi Music at Lee Slumber. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Joey, Kau Di Hatiku.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke

Adakah kita ada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini? Nampaknya tiada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini. Kalau tiada lagu pencalonan baharu, tiadalah lagu yang akan tersingkir keluar untuk minggu yang seterusnya. Jadi kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Wow, lagu ini naik dua anak tangga minggu lepas. Lagu ini di anak tangga yang keempat, yaitu persembahan Kiroy dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17, anak tangga kedua.

Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-12? Yang setiap minggu bersama dengan Niza, menemani Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, pasti tahu sudah lagu yang menjadi juara ini. Lagu ini memang pernah menjadi juara untuk minggu yang ketiga, keempat dan juga yang keenam. Dan minggu ke-12 sekali lagi menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ke-12. Siapa lagi kalau bukan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu ini naik dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga.

0: Lagu ini menjadi juara. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17.
1: Juara minggu ini.

Gapai Bincang menjadi juara lagi untuk kali yang keempat dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-12 siaran hari ini 23 Mei 2026. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah yang terlepas bersama dengan Niza dari pukul 2 petang. Niza imbas kembali terlebih dahulu kedudukan untuk minggu ke-12. Lagu dia datang yang ke-10 Darimu kumpulan Mawar Bisik. Dia datang yang ke-9 Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu dia datang yang ke-8 Rimba Bayu Elester Leonard Alai. Lagu dia datang yang ke-7 Masih Ada Ruang UZM. Lagu di anak tangga yang ke-6 Kita Hedy Moru. Lagu di anak tangga yang ke-5 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu di anak tangga yang ke-4 Luka di Hati Sweni. Lagu di anak tangga yang ke-3 Kau di Hatiku Joey. Lagu di anak tangga yang ke-2 Sentiasa Ada Kiroi. Dan juara kita untuk minggu ke-12 lagu Menggapai Bintang persembahan Hana Jin. Minggu ini tiada lagu pencalonan baru, jadi minggu depan tiada lagu yang tersingkir keluar. Tetapi kita nak maklumkan kepada pendengar setia Sabah FM dan juga peminat-peminat yang mengundi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, minggu seterusnya, minggu ke-13, kita akan bersiaran pada 6 Jun 2026, Sabtu minggu depan lagi. Jadi banyak hari lah untuk anda mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Sebab minggu depan 30 Mei hari Sabtu, kita akan beri laluan kepada rancangan khas terbitan Sabah FM bersempena dengan sambutan Pesta Keamatan 2026. Okey, jadi minggu ke-13 kita akan berjumpa pada 6 Jun 2026. Jadi ada masa lagi anda mengundi beberapa hari, tahu anda akan mengundi 10 buah lagu ini melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Penerbit Firdaus akan memuat naik kedudukan minggu ke-12 ini sebentar saja lagi. Selepas saja selesai siaran kelas, teruslah kena muat naik di laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan jangan lupa malam ini bersama dengan Niza untuk siaran ulangan. Tidak puas dengar 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan, malam ini kita kasih ulang lagi siaran selama 1 jam pukul 8 hingga 9 malam. Jadi sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk siaran hari ini 23 Mei 2026. Baiklah, sampai di sini bersama dengan Niza bagi pihak penerbit Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kita jumpa lagi pada siaran 6 Jun 2026 untuk minggu ke-13.

sebentar lagi, utama 9 malam.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Datang ke pejabat, turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat kita mahu melawan ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman dan kadar bayaran seperti mana-mana dia tu kalau wanita sampai 100%, kalau lelaki tu 95, okeylah, maknanya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Arbizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
3: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Arbizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
3: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun. Pelaksanaan SKDS ini, kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Arbizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban, arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Ras Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban Arah Selatan. Kita bersama Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
5: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi ex-AFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai, silakan.
0: Terima kasih Idiatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program perkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghirupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Thiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng. Beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya ini juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: Music Tanpa Henti.
1: Muzik tanpa henti. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Okey, untuk 3 jam yang seterusnya kita masuk dalam slot Rock Lu. Dan untuk jam yang utama di apa ni Rock Lu ini kita dengarkan muzik tanpa henti. Okey, siaran Sabah FM boleh didengar di kawasan Beaufort dengan 97.9 MHz ataupun 89.1 MHz. Okey, kita dengarkan lagu-lagu Rock Lu. Pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Kita mulakan lagu Gurauan Cinta menjadi dari kumpulan Skrill Band bagi memulakan slot rock lu pada malam ini. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: selamat berkonti. Hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.
3: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: Ya, selamat malam untuk semua pendengar Seram Sabah FM. Apa jua anda lakukan ketika ini, pastikan keselamatan diutamakan ya. Mungkin juga anda tengah memandu waktu ini, pastikan juga jarak kereta kita dengan kereta di hadapan jangan terlalu rapat, okey. Jadi okey, makluman di sini ya, makluman tentang pendaftaran pelajar baharu sesi 2026-2027 untuk sesi kolej matrikulasi di Labuan ya. Kolej matrikulasi Labuan, pendaftarannya akan diadakan pada 8 hingga 9 Jun 2026, Isnin hingga Selasa ya. Pukul 7.30 pagi sehinggalah pukul 3.30 petang di Kolej Matrikulasi Labuan, dan sasarannya adalah pelajar lepasan SPM yang berjaya ditawarkan ke Kolej Matrikulasi Labuan serta ibu bapa dan juga penjaga. Okey, mudah-mudahan anak-anak kita yang berjaya melepasi syarat kelayakan untuk kemasukan sesi 2026-2027 Kolej Matrikulasi Labuan dapat mendengar ketika ini. Okey, baik, kepada semua peminat lagu-lagu rock, masih bersama saya Arif sampailah pukul 12.30 malam ini, dan rakan pendengar kita, terima kasih Kamal, masih lagi bersama kami. Katanya dia akan menunggu sampai pukul 12.30 malam. Oh, ini dia peminat rock lu. Okey, baik, kita mengucapkan juga selamat malam untuk rakan pendengar kita yang menghantarkan ucapan di Facebook Sabah FM, Tantari Mas Mira, terima kasih. Begitu juga dengan Fatimah Haris di Sepitang, mengucapkan selamat malam dan salam ingatan yang berkekalan buat Nuri Sarin, Zila, Rahima, Ima, Kak Bida, Mami Jun, Jumaida, Elis Raymond dan semualah pendengar siaran Sabah FM. Okey, kita dengarkan seterusnya menerusi slot rocklu pada malam ini. Kita dengarkan lagu Sri Kandi Cintaku dari Bloodshed. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan lagu Bias Cinta dari kumpulan Desire. Pastinya di Sabah FM. Rock Lu.
1: Rock Lu. Hanya di Sabah FM.

Ramailah tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Assalamualaikum, saya Azan Scan. Dengarkan segmen Rock Loose hanya di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: rasa kari payau ini?
1: Jangan kori sogaman, ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku, satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau, bapak lagi timbaklah, setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman, lari sudah tuh payau, besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga. Aduh, kepunah lama makan ini daging payau.
2: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu kaman? Lari kaman, lari. Mari, kulut, lari. Tuh bakaku kenapa kau buang? Peduli lah tuh bakaku, bukan ada di sini bakaku. Lari.
3: Baru kamu tahu, tahu pun takut.
4: Okay, selamat malam untuk Jihad Bakar, Alice Remini Kuching, Sarawak. Lepas tu kita ada si Diana Bayi di Kota Merudu, Nara Shiki, terima kasih. Dan juga Marsa Sali di Tawau. Begitu juga dengan Ina Rozana, Norzita Zita, Robert, Buluntung, Timur Tawau. Dan semualah pendengar Siaran Sabah FM. Kita dengarkan lagu di Penyiar Janji, Awi.

Jenjara Janji Awi. Dan pada pukul 11 nanti kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Kita dengarkan dahulu It's My Life, nyanyian Bon Jovi, pastinya di Sabah FM. Bagus banget.

Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Seorang remaja perempuan dilaporkan hilang dipercayai tersesat semasa melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim hari ini. Perkara itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad. Beliau berkata, mangsa Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dipercayai tersesat semasa menuruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya. Pencarian dimulakan di bukit yang dilaporkan kali terakhir mangsa dilihat pada radius 234 meter ketinggian Bukit Cangkat Asa. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan disediakan kerajaan. Dato' Seri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, setor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh membuat boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan lesen bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Sukan bola sepak, JDT mempertahankan Piala Malaysia selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 di Bukit Jalil sebentar tadi. Gol kemenangan dijaringkan oleh Marcus Golime pada minit ke-81 dan Arif Aiman pada minit ke-91. Tiada sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini, termasuk pada musim perayaan berikutan krisis bekalan global. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Dato' Lukman Ahmad. Beliau berkata daripada simulasi dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu, bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan terjamin. Usia bukan penghalang untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di tanah suci. Itu dibuktikan jemaah haji tertua Malaysia musim ini, Maraton Hassan, 88 tahun dari Muar Johor, yang akhirnya berjaya menunaikan ibadah haji. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
3: Kita pun dah tua, dah katanya dah tak layak. Orang-orang cakap dah tak layak makcik dari kubur. An makcik nak pergi haji. Alhamdulillah kata Tuhan yang menentukan saya cakap itu.
4: Demikian luahan jemaah haji paling tua Malaysia, Maraton Hassan, yang akhirnya menjejakkan kaki ke tanah suci selepas bertahun-tahun menyimpan impian untuk menjadi tetamu Allah. Menurut ibu lima orang anak itu, dia sudah lama menyimpan hasrat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Namun, terpaksa menangguhkan niat kerana memikirkan tanggungjawab terhadap anak-anak yang masih kecil selain kekangan mencari peneman. Lebih menyentuh hati, warga emas itu mengakui pernah merasa sedih dengan kata-kata segelintir pihak yang meragui peluangnya menunaikan haji pada usia lanjut. Dalam pada itu, menantunya Azizah Wahab, 50 tahun berkata, walaupun ibu mertuanya sudah masuki usia hampir 9 dekad, namun dia masih kuat beribadah dan mempunyai tahap kesihatan sangat baik. Sepanjang berada di Mekah, ibu mertuanya masih mampu bergerak dengan bantuan kerusi roda selain tetap bersemangat menghadiri solat berjemaah, mengaji Al-Quran dan mengikuti aktiviti ibadah harian. Azizah menganggap peluang menjaga ibu mertuanya sepanjang musim haji sebagai amanah besar keluarga dan panggilan istimewa daripada Allah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Luar negara, usaha mengukuhkan keselamatan makanan dan sara diri di Indonesia dipergiat menerusi pengembangan projek akuakultur berskala besar dan projek produktif lain bagi meningkatkan penciptaan pekerjaan dan hasil ekspor. Presiden Prabowo Subianto berkata, projek ternakan udang dan ikan sedang dibangunkan di beberapa wilayah termasuk projek di Waingapu, wilayah Nusa Tenggara Timur, di wilayah Gorontalo di Pulau Sulawesi dan projek di Pantura, Jawa Barat. 25 kapal telah melepasi di Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut agensi berita MER, kapal tersebut termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial. Itamar Ben-Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta merta. Dalam catatan di platform media sosial X, Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan keputusan itu susulan tindakan melampau Menteri Keselamatan Israel itu terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global semua flotila menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa kesatuan Eropah mengenakan sekatan ke atas Ben-Gvir. Bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan aktif, Kelab Kebajikan dan Sukan KKS RTM bersama rakan strategik menganjurkan RTM X SPR Pickleball Tournament. Kejohanan itu menghimpunkan warga RTM dalam suasana santai dan kompetitif menerusi pelbagai aktiviti termasuk klinik asas pickleball, perlawanan sosial serta pertandingan berkumpulan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, penganjuran kejohanan itu memperkukuh semangat kesukanan selain kerjasama dalam kalangan warga kerja. Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki profesional negara Gozi Fair Nur Izzin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Erin Chia Soho Yik 21-18, 21-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Selamat malam untuk semua rakan pendengar kita. Di jam yang terakhir ini, kita masih lagi layan lagu-lagu rock sehingga pukul 12.30 malam. Dan kita mengucapkan selamat malam untuk Ferdo Matab, Ahran Ahmadal dan juga Mami Jun. Kita dengarkan sepi sekutu Mawar Merah, Ella, pastinya di Sabah FM. Bagus bah.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

Lagu menanda kesesatan dari kumpulan Search. Waktu ketika dahulu cukup apabila lagu ini zaman rock lah, bahkan orang bilang okay, kalau berhasrat untuk mengubah ataupun memperbaharui kad pengenalan ataupun dokumen di JPN ya, sebenarnya gunakanlah gambar sebenar sahaja ya. Mungkin ada kes sebelum ini yang menggunakan gambar AI. Okey, Kementerian Dalam Negeri KDN ya mengingatkan orang ramai agar tidak menggunakan imej yang diubah suai atau dijana menggunakan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI bagi urusan dokumen rasmi termasuk permohonan pasport dan juga dokumen perjalanan ya. Okey, dua itulah, pasport dan juga dokumen perjalanan. Dan sistem Immigration Malaysia kini dilengkapi teknologi pengesanan imej AI yang mampu mengenal pasti elemen tidak semula jadi seperti tekstur kulit, pantulan mata dan juga struktur wajah yang tidak autentik ya. Dan langkah ini dilaksanakan bagi memastikan keselamatan identiti masyarakat serta mengelakkan penyalahgunaan dokumen resmi negara. Dan yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri berkata ya, kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang cubaan memalsukan identiti ataupun menggunakan teknologi AI yang bertujuan untuk tujuan yang boleh menjejaskan keselamatan negara. Dan menurutnya keselamatan identiti rakyat dan juga integriti dokumen negara mesti sentiasa dipelihara melalui sistem pengesanan yang moden ya, tegas dan juga diyakini. Jadi kalau memperbaharui permohonan pasport ataupun dokumen perjalanan mestilah menggunakan gambar yang sebenar saja, bukannya menggunakan AI tu ah. Okey, sebelum ni mungkin jerotnya banyak, tiba-tiba kalau menggunakan aplikasi ataupun dijana oleh AI licin membuka tu kan. Okey, sudah apa, dengarkan lagu seterusnya menerusi slot rock lu pada malam ini. Kita dengarkan lagu Di Alam Fana Cinta dari kumpulan Fotograf.

0: Radio Anda.
1: Okey, nampaknya sampai di sini siap pertemuan kita menerusi segmen RNR 6 petang sampailah menghampiri pukul 12.30 malam. Dan terima kasih yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan menerusi slot rock lu. Bermula pukul 9 sampailah menghampiri pukul 12 ini. Dan dua buah lagu penutup untuk malam ini, Cinta Kain Putih Putra. Dan selepas itu lagu Basikal Tuah yang dinyanyikan oleh kumpulan Crystal. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Panduan Keselamatan Banjir. Ikuti pengumuman terkini melalui media masa atau tunggu arahan. Bersedia dengan beg kecemasan dan dokumen penting. Segera berpindah ke pusat pemindahan yang disediakan apabila diarahkan atau berpindah awal sebelum keadaan banjir lebih buruk dan sebelum laluan keluar ditenggelami air banjir. Ikut laluan yang ditentukan kerana laluan singkat mungkin terhalang.
1: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.

0: panduan keselamatan banjir. Ikuti pengumuman terkini melalui media masa atau tunggu arahan. Bersedia dengan beg kecemasan dan dokumen penting. Segera berpindah ke pusat pemindahan yang disediakan apabila diarahkan atau berpindah awal sebelum keadaan banjir lebih buruk dan sebelum laluan keluar ditenggelami air banjir. Ikut laluan yang ditentukan kerana laluan singkat mungkin terhalang.
1: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini bertugas hari ini 24 Mei 2026 dari jam 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Pastinya untuk anda, untuk menemani perjalanan anda yang kita tahulah kan, waktu-waktu sekarang ni masih lagi meriah lebuh raya kita ke arah utara, ke arah pantai timur, ke selatan. Meriah dengan kenderaan-kenderaan dua-dua hala kan. Pastinya terus bersama Nasional FM kerana kami akan menyegarkan mata anda, minda anda dalam perjalanan anda malam ini. Okey, jadi kalau dalam kekesesakan lalu lintas, dalam waktu-waktu puncak perjalanan kita ni, apa kata kunci yang utama ialah sabar. Untuk anda yang sedang memandu malam ini, hati-hati di jalan raya kan. Kalau kita ada teman kan, peneman dalam perjalanan ni, orang rumah kita kat sebelah tu nampak dia magap, ngantuk sikit kan, pegang tangan dia kan, cerita kisah-kisah muda, mesti segar mata cik kak kita kat sebelah tu. Jadi bolehlah teman-teman bercakap kan. Tapi ada juga yang suruh isteri tu tidur sebab lagi tenang perjalanannya. Jadi kalau dalam ketenangan tu, jangan tekan minyak tu laju-laju pula. Yang pasti kita kena pastikan keselamatan perjalanan kita, juga keselamatan pemandu jalan raya yang lain kan. Kadang-kadang dekat-dekat lebuh raya ni ada tempat-tempat yang sesak, ada tempat-tempat yang okey je perjalanannya kan, terutama yang dekat-dekat dengan R&R tu kan, dah mula dah sesak meriah R&R kita kan dekat lebuh-lebuh raya ni kan. Waktu-waktu dekat situ kita bolehlah dapatkan kesegaran sikit kan. Malam pun masih muda, di mana juga anda berada, layan geng burung hantu jam pertama ini. Rock segar, segarkan mata, segarkan minda anda. Okey, geng burung hantu baru bermula. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

0: meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda 27 Mei 2026, Rabu 12:10 tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak.
4: Lagu-lagu terbaik.

Anim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, waktu-waktu puncak perjalanan Aidil Adha dah bermula ya. Bermula 22 hingga ke 26 Mei ini kan. Kalau ikut Lembaga Lebuh Raya Malaysia menganggarkan kenderaan dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan sehari di Lebuh Raya Utama. Aliran trafik kalau kita tengok sendiri pun kiri kanan kita, aliran trafik meningkat berikutan bergerakan pulang sempena sambutan Aidiladha juga cuti sekolah yang baru bermula. Adik-adik yang duduk asrama tu, mak-mak dah ambil dah hari Jumaat kan, hari ni dah pulang ke kampung. Kalau hari Jumaat dah tidur, hari ni lagi tidurlah dalam kereta tu kan. Jadi mak-mak pun tengok je tu tau, tengok je gelagat awak tu tidur sampai pukul berapa lah tu kan. Tak apa, mak bagi peluang lagi, tunggu besok. Kalau tak bangun-bangun juga, tolong-tolong mak bersuai apa, bersembang-sembang dengan adik-beradik. Jangan macam tu, okay? Kadang-kadang kita balik rumah kita penat, memang faham, tapi kadang-kadang adik-beradik kita ni sebenarnya tunggu kita balik kan, yang kecil-kecil tu, tu utamanya kan, tunggu abang-abang balik nak dengar cerita abang tu kat sekolah tu macam mana, okay ke. Jadi lagi satu Hanim nak kongsikan juga kepada anda yang akan pulang ke kampung atau dalam perjalanan, boleh muat turun aplikasi Tuju untuk memudahkan perjalanan anda. Dekat dalam aplikasi Tuju tu ada paparan lalu lintas di semua lokasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia kan. Dekat situ kita boleh pantau lah keadaan trafik, kita boleh merancang perjalanan kita. Ada juga jadual cadangan waktu perjalanan yang dikeluarkan oleh pihak Lebuh Raya. Untuk siapa? Untuk kita, agar perjalanan kita selamat sampai ke destinasi juga dalam keadaan yang terkawal. Tak apalah kalau kita dah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, nak buat macam mana kan? Yang penting kita terus sabar. Jadi dengarkan lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu kerana Hanim ada di sini untuk menemani anda dengan hiburan dari Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jika Anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda. Kalau tadi kita cakap pasal perjalanan jalan jam kan, ada beberapa tempat malam ni dijangkakan amaran ribut petir. Walau siang-siang tadi kan panas. Kalau orang Perak kata panas nyerongin kita siang tadi ya. Malam ni ada tempat-tempat yang ada amaran ribut petir. Antaranya dekat Kedah, Yan, Pendang dan Kuala Muda, Perak, dekat hilir Perak, Batang, Padang dan Mualim, Kelantan, Terengganu, Besut, Sarawak, Kapit, Bukit Madong dan Belaga dan Miri juga, Miri, Beluru dan Telang Usang. Di Sabah, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan, Kinabatangan. Okey, jadi dalam memandu keadaan hujan ni, yang paling penting kita kena fokus dalam pemanduan. Jaga jarak kerana kita kena sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Kalau apa pun yang terjadi di hadapan tu, kita bersedia untuk kita elak apa-apa perkara yang tidak baik berlaku kan. Sama-samalah kita menjadi pemandu yang berhikmah. Okey, teruskan hiburan dengan Geng Burung Hantu. Yang ini kan lagu wajib waktu jamming kan, warming up dia. Jujur Raja.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Okay, kalau ikut hari ni kita 20. Selamat malam, sekarang dah pukul 1 pagi. Jadi selamat pagi Nasional FM, geng burung hantu. Seperti biasa, kalau kiranya hari ni kira malam Ahad ke? Malam Ahad kita ada.
1: Malam Ahad pagilah.
0: Pagi Ahad kita ada Salam FM bersama dengan kita. Ahnaf. Kita ada perkongsian dengan dalam segmen
1: untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Seperti biasalah, kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Dan saya ini pertama kalilah bersama dengan DJ Hanim kita.
0: Betul.
1: Sebelum ni dengan Abang Manis, pernah dengan DJ Aida sebagainya, Kakak Manis sebagainya. Tapi walau siapa pun, kita teruskan perkongsian ini yang pastinya kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita lah. Ilmu-ilmu yang ialah sama kita berhibur pun ada. Betul. Perkara-perkara yang kita perlu ambil berat. Ini antaranya lah.
0: Kita dengarkan dulu teaser untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
2: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Ya, itu dia. Suara Abang Manis kita kan?
0: Suram.
1: Suram kan, Nim?
0: Seram lah. Lagi-lagilah Hanim ni first time kan kat sini.
1: Ya, pertama kali lah. Tapi kalau berbual biasa dengan Abang Manis ni, seram juga tak?
0: Kalau dengan Abang Manis, tak seram lah. Tapi seram kalau kita buat salah, kita seram.
1: Itu biasa. Baik, seperti biasa untuk hari ini, episod kali ini, kita episod yang ke-20 dah ni sebenarnya. Episod 20 dah. Jadi kita sekarang ni di talian kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Majuso, Pesara Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
1: Doktor, di rumah ke ada di luar kawasan ke macam mana, Doktor?
3: Di rumah.
1: Baik, Doktor, seperti biasa untuk hari ini, Doktor bersama dengan saya lah, Anaf dan juga Hanim, Doktor. Jadi hari ini kita nak sambunglah perkongsian kita, Doktor, untuk tajuk kali ini neraca akhirat. Jadi untuk soalan mukadimahnya, Doktor, kita tahu neraca akhirat ni orang kata timbangan lah, timbangan. Kalau bentuk fizikalnya, kalau kita faham, berbentuk timbangan, Doktor, kan? Macam lebih kurang macam dacing lah, lebih kurang, Doktor, Jadi bagaimana, Doktor, timbangan amal ni dilaksanakan? Adakah berdasarkan buku amalan kita yang malaikat catatkan sepanjang kita hidup ke atas dunia ni, atau bagaimana, Doktor? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Hanim dan Nazar. Baik, perbahasan kita berkaitan dengan mizan ataupun timbangan amal. Kita sebut dalam bahasa Arab ialah mizan lah, mungkin supaya kita tak confused mizan dengan hisab, kita definisikan dulu. Hisab, apa tujuan hisab? Hisab adalah untuk tunjukkan keadilan Allah Maha Agung. Itu adanya hari pembalasan, hisab tadi. Manakala dalam hisab itu ada mizan. Mizan ini Allah Ta'ala Maha Kaya, kita tak tahu macam mana bentuknya. Cuma digambarkan kalau letak langit dan bumi, mizan tu masih lebih luas lagi. Kalau ditimbang langit dan bumi masuk dalam dia punya kafah, kafah ni dia punya tapak dia tu, luas lagi mizan. Itu gambarannya. Jadi itu perkara gaib. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, daripada suratul Anbiya, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlam nafsun syai'ah wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam surah Al-Anbiya ini, meletakkan satu mizan yang penuh dengan keadilan pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun akan dizalimi walaupun sebesar habatin min khardalin. Kalau dalam surah Zalzalah tu, zarrah, sebesar zarrah sekalipun Allah Ta'ala datangkan, ataina biha wa kafa bina hasibin, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks mizan ini, kita akan ada timbangan. Ya, mesti ada berat dan mesti ada ringan. Allah Taala sebut dalam surah Al-A'raf, wal waznu yawma idhinil haqq faman thaqulat mawazinu faulaika humul muftahun. Siapa yang berat timbangannya maka berjayalah orang tadi, tapi siapa yang ringan timbangannya maka rugilah kehidupannya. Baik, bentuk kita nak cerita keadilan timbangan tadi ianya adalah sangat tepat, adil dan tidak akan menyaingi walaupun sebesar zarah sekalipun sesuai yang kita sebutkan tadi. Bentuk fizikal, ulama menjelaskan ia adalah neraca sebenar yang mempunyai dua piring, satu pahala, satu kebaikan, satu keburukan. Dia macam gambaran macam dacing lah ya, macam disebut oleh dia tadi. Satu pahala, satu dosa, satu amalan baik, satu amalan buruk. Tapi amalan ini kalau kita pergi sikit, apa sebenarnya yang ditimbangkan di atas tu? Maka ulama berselisih, ada yang mengatakan amalan kita, ada yang mengatakan kitab amalan, buku catatan itu, ada yang mengatakan manusia pembuat itu sendiri. Tiga eh. Pertama, amalan kita. Amalan macam mana pula? Dia, Allah Subhanahu Wa Taala tukar amalan itu dalam bentuk benda berjisim. Sekarang kita tengok, kita solat berjemaah 27 pahala. 27 tak nampak. Benda tu ringan ke berat ke, bukan nampak atas bahu. Cuma oi beratnya bahu dia, nampak 27 pahala tadi tak nampak. Tapi di akhirat Allah Taala tukar dalam bentuk yuqallibuha yaumal qiyamah ajsaman, sebagai bentuk jisim yang boleh ditimbang. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan yang ditimbang tu adalah kitab amalan kita, suhuf yang Allah Taala arahkan rakib atid mencatatkan itu dan diletakkan panjangnya sejauh mata memandang, maddal basar, sejauh mata memandang. Dan satu lagi, ada juga yang mengatakan yang ditimbang itu kita, diri kita sendiri naik atas piring itu, timbang situ. Macam kita timbang berapa kilo badan dan sebagainya. Maka ada seorang badan digambarkan dalam satu hadis, badan dia agak besar, maka timbangannya tak apa, lebih ringan daripada sayap lalat. Sayap bauta nyamuk eh, nyamuk. Badan dia besar tapi ditimbangkan dengan sayap nyamuk, tak ada apa, kosong. Itu pasal satu lagi. Para sahabat menceritakan kisah Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Rasulullah, dia, suara dia pun sedap, pembaca Al-Quran. Satu hari dia panjat pokok. Jadi para sahabat, dia terselak kain dia. Ini sahabat terselak kain. Abdullah bin Mas'ud ni kurus orangnya. Kain itu terselak menunjukkan betis dia keding lah macam tu eh. Macam. Jadi kawan-kawan sahabat-sahabat lain ketawa lah. Terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah kata, atau dahakuna mendekati sakai, kamu ketawa dengan kecilnya dua betis dia. Wallazi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi Allah, nawaku di tangannya. Lahuma asqalu fil mizan min jabalin Uhud. Rupanya dua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada bukit Uhud. Itu gambaran. Jadi apa yang kita gambarkan di dunia berbeza dengan apa yang kita nak gambarkan di akhirat. Itu secara ringkas tentang mizan. Sekarang kita pergi kepada persoalan kedua. Adakah timbalan amal itu berdasarkan buku catatan amalan yang malaikat catat? Di sini mungkin ada yang salah faham. Rakib atid itu seorang kedua. Ramai yang salah faham eh. Sebenarnya dia seorang tau. Atid bukan dua, bukan rakib kanan atid kiri. Itu kadang-kadang kita tersilap faham. Jadi saya betulkan di sini, itu pasal dalam surah Al-Kahf dia kata rakibun atid, dia tak kata rakibun wa atid, waw tu dan. Rakib dan atid dia ada, dia kata rakibun atidun, rakib atid. Apa makna rakib? Rakib itu orang yang memerhati. Atid orang yang mencatat. Atas badan yang sama. Seorang tu dia perhati dia catat, dia perhati dia catat. Semua yang dicatatnya baik orang sebelah kanan, dicatatnya jahat orang sebelah kiri. Itu ceritanya. Bermakna dua-dua, yang jahat ni pun perhati dan catat, yang amalan baik ni pun diperhati dan dicatat. Baik, ketuanya adalah sebelah kanan, bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Oleh ini menunjukkan keadilan Allah. Oleh sebab itu orang yang buat baik terus dicatat. Dia niat saja, belum buat lagi. Oh, nanti esok saya nak sedekah lah dekat masjid RM10 katakan, bagi besok. Eh, niat hari ini, besok Allah Ta'ala niat hari ini, besoknya buat. Tapi niat tu pun dah diberikan markah. Berbeza dengan yang jahat tadi. kalau orang tu curi slipper pergi masjid, malaikat yang sebelah kiri dia tanya tu sebelah kanan, macam mana bang, nak tap-tap ke belum ni? Kawan ni tak pulangkan lagi slipper kawan ni. Dia kata tunggu sampai waktu asar. Asar kita nak tutup fine. Kalau asar dia pun masih lagi tak pulangkan, dia kata catat dulu dengan pensel. Mana tahu kok malam sekarang dia istighfar. Ini tunjuk bagaimana Allah selalu memberikan ruang untuk kita melakukan keadilan. Itu sedikit rakibun atin dan tak menjawab lagi soalan tadi. Adakah timbangan amal itu berdasarkan buku amalan? Jawapannya ya. Ya. Setiap manusia di akhirat kelak akan menerima buku dan kitab catatan yang merekodkan segala perincian amal secara audio visual. Bukan catat saja, siap rakam video macam kita lajukan. Yes, ada kamera lagi, ada nombor semua, tak boleh lari lah. Ibaratnya kena dapat surat saman tu, bayar je lah. Nak berhujah pun memang kalah kita. Itu di dunia, di akhirat lagi lah. Allah Ta'ala datangkan dengan saksinya. Yang menjadi saksi itu pula badan orang itu, bukan orang lain. Tangan menjadi saksi, kaki kita dah sebut dalam perbincangan lepas. Mulut dikunci, tangan, kaki, semua anggota menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan di dunia sepanjang hidup di dunia ini. Perkara ini kita boleh tengok berdasarkan dalil Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik akan ditimbang baiknya walaupun sekecil mana sekalipun. Siapa yang buat jahat walaupun sekecil mana pun akan ditimbang. Oleh sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut istaqun nar walau bisyatit tamrah. Takutlah kepada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Apa maksudnya? Kalau dengan kurma itu kita bagi derma sedekah pada orang dapat selamat diri kita daripada api neraka, maka lakukan. Jangan tunggu, oh nantilah saya kaya baru saya nak derma. Tak, derma sehingga kaya, bukan nanti kaya baru derma. Tak, derma lah sehingga kaya. Jadi itu gambaran menunjukkan bahawa buku amalan yang dicatatkan oleh malaikat raqibun atid di dunia ini, maka di akhirat itulah buku yang akan dibawa. Oleh sebab itu kita jelaskan tadi, buku amalan itu akan diletakkan di atas piring neraca mizan untuk tengok. Dan buku itu panjangnya maddal basar, sepanjang sejauh mata memandang. Saya ingat itu sebagai mukadimah tu dulu.
0: Doktor, kita nak tahu jugalah kan doktor, apakah amalannya yang akan ditimbang tu nanti doktor?
3: Okey. Terus saya jawab Baik, amalan yang pertama sudah semestinya solat. Itu dia akan tanya solat. Fa'in saluhat, jika baik saya solat itu, maka selesailah segala-galanya. Yang kedua kita kata berkaitan dengan umur kita. Apa yang kita guna tentang umur ini? Aina abna, di mana kita habiskan umur kita? Yang ketiga akan ditanya tentang harta. Ini perbahasan lepas saya ada tentu harta, bagaimana kita dapat, bagaimana kita belanja. Kalau kita dapat dengan baik, belanja dengan baik, selamat. Tapi siapa yang dapat dengan baik, belanja cara tak baik, kena. Siapa yang dapat cara tak baik, belanja dengan cara baik, kena juga. Curi, lepas tu balik rumah bagi anak bini makan. Bagi anak bini makan, cantik. Tapi curi, tak baik, kena. Ataupun dia ambil barang orang dan belanja pula di tempat yang maksiat, maka itu lagi kena. Yang terlepas adalah harta yang dapat cara baik dan dibelanjakan cara baik, umur dan sebagainya. Dan satu lagi iaitu berkaitan dengan amal hati kita, yang ada dalam hati kita ikhlas ke tidak. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dia ingat di dunia dahulu dia buat macam-macam dah, tapi once dia dah pergi ke akhirat, Allah Ta'ala akan pergi tengok amalan kamu, besar menggunung amalan dia. Once dia dah pegang amalan tu, berkecai menjadi debu yang berterbangan. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Dia cakap kepada Allah, ya Allah, kenapa amalan aku yang begitu banyak berkecai menjadi debu berterbangan? Dia kata, kamu buat bukan kerana aku. Itu yang kita kata takut sangat, bimbang-bimbang. Kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kerana orang pandang, kerana nak tunjuk kita kaya, nak tunjuk kita itu. Itu tak ada nilai. Nampak macam bagus tapi tak ada nilai. Itu yang cukup kita perlu berhati-hati berkaitan dengan amalan hati pula. Tadi yang kita kata amalan-amalan yang nampak ni amalan hati, ikhlas tak ikhlas dengan apa dan sebagainya. Itu secara ringkaslah berkaitan dengan apa yang ditimbang tu.
0: Okey doktor, kita ada banyak lagi pertanyaan yang akan kita tanya. Kita berjeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi.
1: Jangan mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam misi malam di Sebalik Mata.

0: Kalimantan. Meditasi sembunyi. Ibrahim Syarat.
1: Ya, kembali menemani anda bersama dengan saya DJ Anam dan juga DJ Hanim. Misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Ya, dan kita masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Waktu-waktu ini mungkin ramai sebenarnya yang belum tidur lah kalau geng-geng buruhantu kan.
2: Betul.
1: Jadi kita isikan sedikit lah masa lapang kita dengan cuti sekolah dan sebagainya. Kalau ada adik-adik anak-anak tu boleh dengarkan perkongsian ni. Di mana perkongsian ni orang kata perkongsian yang sangat-sangat bermakna dan perkongsian yang pasti kita akan lalui. Dan episod kali ni, episod yang ke-20, masih lagi perbincangan kita dalam tajuk neraca akhirat. Jadi kita nak sambung soalan kita, Hanim.
2: Betul. Doktor, kita nak tanya juga kan lah, amalan apa yang diberatkan timbangan tu, Doktor?
1: Yang memberatkan timbangan kita ni apa amalannya, Doktor? Ada spesifik amalan ke, Doktor? Ke banyak kita buat ni?
3: Baik. Kita sebut tadi, perkara yang ditimbangkan ialah 3 perkara. Amalan, buku catatan dan diri pelaku. Tapi ulama lebih memihak kepada amalan yang ditimbangkan. Nah, itu satu selesai. Amalan, di sini kita pegang kepada amalan yang akan diletakkan di atas piring neraca tersebut. Okay. Apakah amalan yang memberatkan dalam timbangan tadi? Tapi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata nak bersabda Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Ini hadis muttafaqun alaih. Apa perkara yang memberatkan? Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi cadangan yang very simple, cukup simple. Dua, perkataan ringan di lidah, berat di timbangan. Dan disukai oleh Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Apa dia dua perkara? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il-azim. Maha suci Allah dan pujinya kepadanya, Maha suci Allah yang terlalu agung. Ini kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ni kita jarang sangat puji. Semayang, alhamdulillah. Lepas makan, alhamdulillah. Kita pergi mana-mana, macam salah susah sangat kita nak sebut. Jadi Rasulullah anjurkan banyakkanlah sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia akan menjadikan timbangan kita di akhirat nanti berat. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis Abi Darda, saya ambil daripada ya, nafsah supaya kita kukuh hujah kita. An Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada Abi Darda, sahabat Nabi, ma min syai'in azqalu fil mizan al-mu'min yawm al-qiyamati min husnil khuluq. Rawahu Tirmizi. Daripada Abi Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat fi mizan al-mu'min, dalam piring timbangan seorang yang beriman, yawm al-qiyamah, pada hari kiamat, min husnil khuluq, iaitu beradab, bertata susila, berperangai baik. Rupanya perangai baik, bertata susila ini, dia boleh membawakan di akhirat nanti duduk atas piring berat timbangan dia. Beradab mulia di mana-mana saja, sebagai seorang yang berada di ofis, berada di jalan raya, berada di dalam keluarga, berada dalam masyarakat, duduk dekat masjid, di mana-mana kita mesti beradab. Oleh sebab itu kita sebut, pernah sebut hari itu, beradab dahulu baru belajar. Al-adab awalan thumma ta'allum, kemudian datanglah belajar. Kalau orang belajar tak ada adab, dia dah panggil kurang ajar. Kurang ajar. Jadi ilmu yang ada tanpa knowledge, tanpa adab, dia akan menjadi manusia akan melawan berlawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua perkara yang kita kata memberatkan amalan tadi, yang pertama dengan zikir dan menyebut kalimah thayyibah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang kedua memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti, dan seterusnya kalau boleh kita tambah lagi ialah amalan-amalan sunat yang konsisten, contohnya amalan bersedekah, menjaga solat dan sunat. Tapi kata kuncinya ialah solat. Kalau solat itu selesai, maka selesailah yang lain. Tapi kalau solat tu ada problem, dia akan tengok solat sunat ada tak boleh tampu-tampu dengan solat wajib itu. Selesai buat solat rukun Islam yang 5, zakat, haji semua selesai, apapun kita tambah pula dengan amalan akhlak yang baik, bagaimana kita sebut hadis-hadis tadi, semuanya perkara ini akan menjadikan pemberat kerana konsep kita berbicara di padang mahsyar atau di akhirat ialah pahala dan dosa. Pahala, currency dia sekarang ialah pahala dan dosa. Di dunia, di Malaysia, ringgit kita kata. Tapi di akhirat tak ada dah. Dia akan cerita tentang pahala. Dan pahala tu pula boleh diberikan nilai. Berapa beratnya. Andainya berlaku sama berat. Dia panggil Ashabul A'raf. Kita ada suratul A'raf. Mereka ini 50-50. Bila 50-50, mereka akan berada di satu sudut antara neraka dan syurga. Tunggu sekejap di situ. Tak tahu berapa lama, terpulanglah kepada Allah yang Maha Kaya. Nah, itu satu hal. Tapi kita kata tadi, walaupun amalan itu kecil sekalipun, kalau dia boleh memberikan satu pemberat kepada piring kebaikan, maka kita lakukan. Diceritakan satu hari dia pada mahsyar mencari-cari pahala ni, pasal macam kalau saya ni sebagai guru nak luluskan juga pelajar ni, mana boleh bagi markah ni. Kita selak macam tu lah ibaratnya. Jadi orang ni dia dah markah dia dah hampir gagal. Jadi Allah Ta'ala tanya pada malaikat, cuba tengok balik buku dia, buku catatan dia, ada tak amalan dia lakukan yang boleh menjadikan pemberat kepada pahala. Cari punya cari, dia jumpa satu. Dia tanya Allah, ya Allah, kawan kita ni pernah pergi ke kuburan, melihat, menziarahi kawan tu meninggal, dia ambil segumpal tanah dan letak di atas kuburan tadi, di atas orang kebumi kan, sahabat kita yang meninggal tu, dia pegang segumpal tanah, dia letakkan di atas kuburan itu. Dia tanya Allah, malaikat tanya, ya Allah, boleh tak ini dikira satu markah? Maka Allah Ta'ala kata, masukkan dalam timbangan kebaikannya. Maka akhirnya dia masuk syurga. Itu ceritanya. Itulah yang kata perkara yang boleh. Kata-kata kita dan amalan kita lah. Yang penting amalan kita.
1: Ya, itulah okay. Alim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu berat sembahyang dia. Baik doktor, kita tahu tentang Telaga Kauthar ni doktor. Tapi sefahaman saya, mungkin doktor boleh betulkanlah. Kita semasa di tengah nak ditimbang amalan kita ni di padang mahsyar doktor, macam-macam berlaku, panas dan sebagainya. Jadi kat alam khairan kita sedia maklum ada satu telaga ni, iaitu Telaga Kauthar ni. Siapa yang dapat minum Telaga Kauthar ni doktor sebenarnya? Dan Telaga Kauthar ni sebenarnya di syurga ke ataupun semasa kita menunggu timbangan kita ni doktor?
3: Okey. Akan ada 2-3 perkara di situ. Tapi sebelum saya cerita Telaga Kauthar tu, kita pergi pada perkataan Al-Kauthar yang disebut dalam surah Al-Kauthar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kauthar. Itu datang perkataan Kauthar itu. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu ya Rasulullah Al-Kauthar. Dalam bahasa Arab, Al-Kauthar ini datang daripada kataan kafir. Kafir ialah banyak. Banyak, dia menjadi Kauthar. Itu dia punya pattern dia. Kafir, jadi Kauthar. Maka ada ulama mengatakan Kauthar itu adalah kenabian itu sendiri. Ataupun Al-Quran itu sendiri. Ataupun pahala membawa kepada akhirat. Itu adalah Kauthar. Ataupun Ibn Abbas menyebut Al-Kauthar itu ialah, kita terjemah perigi, telaga perigi. Dia sebenarnya sungai. Kata Ibn Abbas, dia kata Nahrun fil Jannah, satu sungai dalam syurga. Hafatahu, tebingnya zahab wa fiddah, emas dan fiddah perak. Yajri alal yakut wa dur, dia mengalir air itu di atas permata. Kalau kita atas pasir lah, tapi dia atas permata. Dur ni mutiara. Ma'uhu abyak minas salji, airnya lebih putih daripada salji. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itu kata Ibn Abbas semasa menafsirkan Al-Kauthar tadi. Jadi baik, kita balik pada persoalan kita ya. Telaga Kauthar, dia terima telaga Al-Haut. Asaf kata Haut ni dia macam satu tempat yang begitu besar, macam kolam, macam tu besar, macam tu. Kalau kita nak maksud Al-Haut dalam bahasa Arab adalah sebuah telaga agung yang dikurniakan oleh Allah khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Di sini setiap pendapat masa bila telaga itu, sama ada sebelum titian sirat di mahsyar ataupun selepas titian sirat. Tapi ulama banyak menyebut semasa berada di pada mahsyar, kerana mereka lalu dalam keadaan panas meniti itu, mereka sudah meminum air perigi Telaga Kauthar tadi. Tapi ini cerita wallahu alam lah. kita nak kata di mana tu Allah Ta'ala Maha Kaya lah, tapi cuma ada di pada masa di akhirat nanti satu perigi telaga Kausar apabila diminum airnya yang lebih putih daripada kita kata tadi salji, yang lebih sejuk itu, lebih manis daripada madu tadi, aromanya bagaikan kasturi, aroma dia bekas minumannya ia cawan ataupun gelas yang mengelilingi bersinar di tepi-tepi tebing tadi sejumlah bintang di langit, bintang di langit. Jadi Rasulullah menunggu kerana Rasulullah yang akan ulurkan dengan tangan baginda. Tapi bila dia kata, wahai malaikat, kenapa itu umat aku, mereka dihalang daripada minum telaga Kausar ini? Maka malaikat tanya, ya Rasulullah, itu umat kamu, tapi kamu tak tahu apa yang berlaku selepas kamu tiada. Ini ialah golongan bid'ah, murtad, menyeleweng, tidak ikut ajaran Rasulullah. Memang umat Nabi, tapi mereka ini ditolak daripada menerima telaga Kausar tadi. Dan orang yang berpeluang untuk meminumnya, walaupun seteguk air telaga ini, mereka tidak akan merasa dahaga buat selama-lamanya. Nabi sendiri yang berada di telaga itu untuk memberi minum bagaimana kita sebut tadi, kepada umatnya yang beriman dan beramal dengan amal salih. Itulah telaga Kausar secara ringkas. Baik, kalau kita pergi kepada ciri-ciri telaga tadi, saya ulang balik supaya kita dapat ingat di minda kita. Warnanya lebih putih daripada salji, rasanya lebih manis daripada madu, baunya lebih harum daripada kasturi, bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Kelebihannya, sesiapa yang meminumnya walaupun seteguk tidak akan berasa dahaga lagi buat selama-lamanya. Allahuakbar. Ini anugerah Allahuakbar. Kita mendoakan supaya dapatkan Kausar, telaga Kausar itu seteguk pun jadilah. Allahuakbar. Itu syarikat.
1: Maksudnya doktor, mereka yang terpilih ni kiranya dia mendapat syafaat Nabi lah ketika itu, hanya terpilih yang boleh minum.
3: Ya, tapi banyak syafaat yang Rasulullah, antaranya ialah telaga Kausar ni syafaat Rasulullah lah. Yang dapat tu orang yang kita sebut tadi lah, orang beriman lah. Orang beriman dan beramal.
2: Kalau ikutkan kan doktor kan, memang semualah kita berharap kita dapat lah minum air telaga daripada Al-Kausar ni kan. Tapi kan doktor, kita nak tahulah juga kan doktor, sebenarnya kandungan air yang macam mana tu sebenarnya yang dapat menghilangkan dahaga tu doktor? Ada dijelaskan tak di situ?
3: Ini kita bercakap dengan perkara-perkara ghaib, wala sunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Saya macam cerita-cerita lepas, saya selalu nak jelaskan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan sesuatu benda ghaib, benda tak nampak, maka Allah Taala akan mendatangkan sesuatu yang ada di masa kita, biasa kita dengar, pernah kita tengok macam tu, supaya tapi kenikmatannya jauh lebih daripada apa yang kita gambarkan. Macam disebutkan tadilah, warnanya seputih salji. Salji kita dah tengok, snowing dan sebagainya, tapi dia jauh lebih putih daripada itu. Kita kata rasanya lebih manis, ahla minal asal, tapi rasanya jauh lebih hebat daripada madu lagi. Sama juga nanti bila sesi kita cerita tentang syurga, bagaimana orang yang minum arak itu rasanya, bagaimana rasanya jauh lebih daripada arak yang diminum oleh orang yang berada dekat dunia. Aromanya, bau dan harumnya lebih, kasturi jauh lebih hebat daripada kasturi lagi. Jadi itu ceritanya macam itulah. Kandungannya Allah Ta'ala Maha Kaya. Yang penting kita mendapat syafaat dengan banyakkan selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat Nabi akan sentiasa follow umat dia. Itu kelebihan Rasul. Dia tak akan tinggalkan kita. Dan inilah sifat seorang pemimpin. Dia tak akan tinggal rakyatnya. Dia akan bersama. Nanti kita akan cerita titian sirat nanti dalam soalan berikutnya, mungkin ada titian sirat bagaimana Rasulullah berada di hujung sana menunggu-nunggu umati salim ya Rab, umat aku selamatkanlah. Itu dalam titian sirat. Dalam ni Rasulullah tunggu juga di tempat mahsyar, kita kata tadi, bagaimana orang nabi-nabi lain semua tidak mampu untuk berdepan dengan Allah. Rasulullah sujud, kita dah sebut itu. Kenapa wahai Jibril, kekasihku sujud kepada Allah? Tanya dia kenapa. Maka dia, ya Allah, percepatkanlah amal hisab. Maka berlakulah hisab yang kita sebut dalam perbahasan kita ini. Wallahualam.
1: Tapi kalau secara peribadi saya lah doktor, memang mudah-mudahan kita semualah dapat merasai air itu. Sebab kita kat dunia, kalau tanya saya lah, kenikmatan apa yang kalau boleh nak sekali makan dah kenyang sampai mati.
2: Betul.
1: Minum pun sekali minum dah hilang haus. Kita tak dapat kat dunia ni, hanya dapat di sana nanti je, InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua terpilih. Dan kita nak berehat dulu seketika doktor, InsyaAllah. Jangan ke mana-mana kepada sahabat pendengar. Kita akan kembali selepas ni dalam rancangan Misi Malam Di Sebalik Mata.
0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: mata, mesti tersembunyi ibrah tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM bersama dengan Hanim DJ Hanim dan juga bersama dengan saya Anah Pakar. Dan sekali kita bersama dengan Dr. Manawi Bemat Jusoh. Dan untuk kali ini kita nak bersama, kita ada soalan lah seperti biasa Hanim. Kita ada soalan daripada pendengar kita, daripada TikTok, daripada media sosial lah kita ambil soalan-soalan daripada mereka ni. Jadi Doktor, untuk soalan daripada pendengar kita ni Doktor, ada yang bertanya, betul ke setiap orang akan dihimpunkan bersama dengan Tuhan sembahannya? Mungkin ini spesifik kepada mereka yang bukan Islam lah. Jadi bagaimana Doktor? Silakan.
2: Okey, baik. Saya pergi kepada asas. Manusia ini, dia tidak boleh hidup kecuali dalam diri mereka mengajak untuk menyembah sesuatu yang lebih besar. Itu fitrah. Oleh sebab itu, dalam tamadun manusia, kita tak akan jumpa satu tamadun manusia tanpa tempat mereka menyembah. Tak kira lah mereka menyembah batu atau kayu atau pokok atau apa saja. Sampai ada yang sembah kapal terbang pun ada. Dia tengok kapal terbang macam mana besi boleh terbang, dia sembah. Pasal dia tak ada ilmu tentang itu. Kita orang Islam syukur sangat-sangat kita dipilih untuk bersama dengan

0: orang yang menyembah selain daripada Allah dalam suratul Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana ha'ai alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Suratul Anbiya. Kalaulah mereka itu Tuhan, pasti mereka tak masuk dalam api neraka. Itu kata-kata tadi. Kalaulah mereka, mereka yang tembak itu adalah Tuhan mereka, pasal apa mereka nak dibawa masuk api neraka? Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, wahum lahum jundum muhdarun. Allah Ta'ala gambarkan berhala itu bagaikan jundun. Jundun ini ialah tentera. Kenapa mereka sembah patung berhala di zaman jahiliyah? Kerana mereka menginginkan daripada berhala itu protect diri mereka. Kita baca dalam surah Li'ila fi Quraish, bagaimana orang Arab rehlah ke utara dan selatan berdagang. Bila balik saja ke kota Mekah, mereka pergi ke Kaabah juga, tetapi menyembah patung-patung berhala yang berada di sekitar Kaabah tersebut. Lat al-Uzza wa Manat al-Sat al-Ukhra. Tiga yang besar ini mereka sembah. Maka Allah Ta'ala tegur mereka. Kamu tahu tak? Yang kamu sembah itu bukannya yang penjaga perjalanan kamu, yang memberikan keuntungan dalam kehidupan kamu, yang memberi makan kepada kamu. Allah Ta'ala sindir mereka. Di situlah Allah Ta'ala gambarkan bahawasanya di akhirat nanti, mereka dan patung dalam kurungan tentera yang memprotek diri mereka itu tidak memberikan apa-apa. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mana dia berdepan dengan patung berhala, dia kata, wahai bapa, ya abadilah ta'budi syaitan, wahai bapa, jangan sembah. Ini dia tak dengar, dia tak boleh memberi apa-apa kepada kamu, kepada kita ya. Tapi bapa dia dengan ilmu yang tak mencukupi, akhirnya dia lawan balas. Satu lagi saya bawa ayat Quran daripada surah Al-Ahqaf, wa idza, bismillahirrahmanirrahim, wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dinyatakan bahawa apabila manusia dihimpunkan, segala yang disembah itu akan menjadi musuh dan tidak mengakui penyembahan tersebut. Ada bergaduh dah. Di dunia ni okey tak bergaduh, tapi di akhirat, kau punya pasal lah aku dibawa masuk dalam neraka. Di situlah baru dia tendangnya patung berhala, dia pijaknya. Kerana kalau bukan engkau, aku jadi orang baik. Tapi engkau lah ada bergaduh eh. Itu yang pasal dalam surah Al-Ibrahim menyebut cerita itu. Dia kata, kenapa kamu marah pada aku? Aku ajak saja. Yang kamu ikut tu pasal apa? Maka di situ, ma ana bi musyrikikum wa ma antum bi musyrikin. Aku tak boleh tolong kamu, kamu pun tak boleh tolong aku. Inilah kesian kepada kawan-kawan yang menyembah bukan selain daripada Allah. Dia tidak boleh membantu dan benda itu pun tak boleh. Dia tak boleh bantu patung tu pun tak boleh membantu dia. Jadi di situlah perlukan sedikit pengamatan, pemikiran. Kita berfikir, ini masa depan kita. Selepas hidup di dunia, kita akan berdepan di akhirat, siapa Tuhan yang sebenar. Di situ baru kita akan muncullah kita orang Islam dipilih untuk ini berada di atas jalan kebenaran ini. Wallahualam.
1: Ada lagi satu soalan doktor. Kalau ikutkan dekat akhirat nanti kan, di manakah orang kafir ni akan dihimpunkan?
2: Adakah berbeza tempatnya doktor?
0: Okey baik. Okey. Dia orang kafir ini pun kalau kita ambil dalam kaedah fiqh, mereka juga dituntut furu'ul kita kata benda-benda cabang dalam agama, walaupun pada hakikatnya mereka tak dituntut kerana mereka bukan Islam. Tapi di akhirat nanti mereka juga akan dihimpun di pada mahsyar. Apa tujuannya? Untuk dihitung amalnya pada hari kiamat, lalu dikumpul secara kekal di dalam api neraka. Dihimpun juga dan menunjukkan kepada kita orang Islam ni, kalau kita tahu dulu masa di dunia dahulu kau seronok bergembira dan sebagainya, kau ejek aku orang Islam dan sebagainya, di akhirat Allah Ta'ala sengaja letakkan orang kafir ini supaya orang Islam pula ketawakan mereka, dibakar dan sebagainya. Mereka juga akan dihimpun di padang mahsyar. Kalau kita tengok pasal pergerakan orang kafir ini, pertama selepas kematian di alam barzah, roh orang kafir tidak akan diangkat ke langit, melainkan di tempat yang dipanggil sijin, wama adra kama sijin. Di tempat yang orang kata terlalu kelam, busuk dan sebagainya. Di situ, di situlah roh orang-orang kafir. Berbeza dengan roh Islam, kita dah bahas dahulu, naik ke apa, inlijin. Manakala di padang mahsyar pula, mereka ini akan dialihi di hadapan Allah. Mereka akan dibangkit dari kuburan dan dalam keadaan hina dan dihimpunkan di padang mahsyar bersama seluruh makhluk lain. Mereka akan berdepan dengan pelbagai seksaan dan kesukaran.

0: bukan daripada masyarakat saja, dalam alam barzak tu pun kita cerita dulu, macam mereka tak tenteram dah, asyik kena tanya, kena palu, kena hukum dan sebagainya. Bangkit daripada kuburan tu pula dengan macam-macam, termasuklah orang yang bersalah dan sebagainya. Heretlah kamu pergi kepada masyarakat untuk diadili oleh Allah. Dan yang terakhir, di mana kedudukan mereka? Iaitu seperti di dalam neraka jahannam. Selepas proses pembicaraan selesai, orang-orang kafir ini akan dihumban dan diiring masuk ke dalam wasiqal ladzina kafaru ila jahannam subar hatta idza ja'uha futihat abwa futihat abwa wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul, dalam surah Zumar. Mereka ini akan diiring tau, iring juga. Macam kita orang bersalah lah, ingat VIP saja diiring, orang bersalah pun diiring. Tapi cara iringan mereka itu sampai saja ke pintu neraka, mereka disebut dalam surah Al-Qaf, halim talaksi wa taqulu hal min mazid, bila dicampak dalam api neraka, neraka bercakap, ada lagi tak orang nak masuk? Maka kata kata neraka, ada lagi tak orang nak masuk? Dia kata ada. Di situlah ulama membuat kesimpulan ramainya orang masuk neraka berbanding dengan masuk syurga. Moga-moga kita berada dalam ahli syurga, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Itulah yang saya tadi. Amin.
1: Itulah doktor dia sebut tadi, maksudnya orang kafir ni pun dihimpunkan dulu sementara lah doktor kan?
0: Sebelum bergerak ke neraka jahanam.
1: Adakah tempat tu sama dengan kita semua?
0: Kita baca dalam surah Yasin وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, bila himpun semua, maka para malaikat kata, sila bergerak orang yang dapat surat amalan tangan kanan. Tadi kita tak kupas detail sangat tadi surat amalan. Masa duduk di pada masa ramai-ramai tu, Allah Ta'ala terbangkan surat amalan tu macam burung. Dia akan mencari tuannya dan tak tersilap alamat. Masing-masing akan dapat. Bila dapat semua, malaikat buat announcement, orang yang dapat surat kanan, sila bergerak ke kanan. Orang yang dapat surat kiri, dapat kiri. Bila dapat kanan, dapat kiri, mereka kata, habis aku ni, celakalah hidup aku. Jadi mereka macam nak menyelinap masuk ke tempat orang yang dapat surat kanan ini. Malaikat dia dah belah tengah lah. Di situlah malaikat jerit, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, wahai orang yang mujrim, penjenayah, berambus kamu, jangan cuba nak masuk di tempat orang-orang yang dapat surat tangan kanan ini. Maka digerakkan mereka, di situlah baru mereka akan dihimpun dan diiringkan masuk ke tadi apa, api neraka dan neraka jahanam. Itu.
1: Baik doktor, sebelum kita kita pun telah pun menghampiri rancangan kita ni, tapi sebelumnya terakhir doktor, kita tahu tentang titian sirat ni doktor, titian sirat atau mustaqim ni kan, jadi apa hakikat titian sirat ni yang kita perlu fahami dengan sebenarnya doktor?
0: Baik, terima kasih DJ. Sebenarnya tajuk-tajuk yang kita kupas ni perlukan kepada pendalaman, kupasan, tapi mandangkan masa kita tak banyak, kita buat titian. Kita yang sebut titi sebenarnya, saya pun selalu fikir titi macam pokok kelapa diletak atas parit berjalan tadi. Itulah gambarnya, dia satu laluan yang semua orang kena lalui. Setelah dapat surat tadi, mereka daripada masyar dan dah minum air, kita letaklah minuman telaga kausar tadi sebelum titi. Dan bila mereka berjalan di atas titi, Rasulullah dah berada di ujung sana mendoakan kepada mereka, ya ummati ummati salim ya Rab. Dan hakikat titian sirat ini adalah jambatan ghaib lah, dia berdasarkan masing-masing, ada yang lebar, ada yang nipis, ikut masing-masing. Walaupun digambarkan dia terlalu kecil, 7 di belah rambut kita, tajam dan sebagainya, tapi gambarannya berdasarkan amalan masing-masing. Kerana pada masa itu ada yang berjalan seperti yang kita kata ni musim korban kan, berjalan naik kenderaan, binatang yang korban tu mereka naik macam kilat, ada yang merangkak, ada yang menyusur, ada yang lalu dengan lampu yang terang, ada yang gelap gelita, ada yang berhajatkan kepada dalam surah-surah يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِ الْعَذَابِ. Mereka ni nak lintas titian sirat itu, dia gelap. Kalau boleh saya mencelah sikit tentang api neraka ni. Api ni dia ada tiga. Satu dia panas, yang kedua cahaya bersinar, itu api biasa. Yang kedua, api itu dia bersinar tapi tidak membakar. Api yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan berlaku pada Nabi Musa. Dan api akhirat ini dia tidak ada cahaya tapi adanya panas. Jadi bermana api neraka tetian sirat berada di atas neraka jahanam. Api neraka tu naik bahan panas, tidaklah gelap. Dan lalu titian itu halus, tajam, diumpamakan lebih halus daripada selai rambut yang dibelah tujuh. Keadaan dia menggerungkan, terlalu licin, gelap gelita, ada duri macam kita kait kelapa, kelapa sawit tu pula. Inna jahannam kanat mirsada littaghina ma'aba. Dahlah dia punya kecil. Lepas tu ada macam pengait kaki supaya jatuh. Allahu Akbar. Dia penyakut yang di bawahnya menyambar manusia yang berdosa. Dia nak tekam orang tadi. Dan kita kata gelap tadi, ayat yang saya bacakan tadi, dia nak dapat cahaya. Orang munafik kata, bang, tumpang cahaya bang. Eh, tak boleh kau. Dulu tak boleh. Pergi ambil cahaya sendiri. Itu yang balik tu jatuh terus dalam api neraka. Baik. Bagaimana cara meniti, kalau ada masa sikit lagi DJ, sepintas kilat golongan yang beriman dan bertakwa di para nabi aulia melepasi titian ini sepatas kilat angin atau burung yang terbang. Ada yang berjalan dan berlari. Golongan mukmin biasa meniti kelajuan berbeza mengikut amalan masing-masing. Yang ini yang kita bimbang. Kita duduk amalan jadi wali-wali, kita susah lah nak jadi wali. Sekarang dah tak ada wali nikah, boleh lah. Lepas tu nak berlari, berlari, berjalan, aduh, jatuh. Lepas tu yang teruknya merangkak dan terjatuh. Golongan yang banyak melakukan dosa, namun dia still beriman oleh Islam, tetapi dia banyak buat dosa. Maka dia merangkak di atas itu, dia sambar oleh api dan duri. Manakala mereka yang engkar akan terus tergelincir jatuh kena api neraka jahanam. Allahu Akbar. Ini yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ini tilas sirat al-mustaqim. Dia sebenarnya amalan akhirat dunia ni macam fotokopi. Apa yang kita ada salinan asal, itulah salinan fotokopinya. Bermakna kalau kita di dunia ini kita berada di atas landasan ihdinas sirat al-mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kadang-kadang orang salah faham pula. Kenapa nak tunjuk jalan yang lurus? Saya ni dah Islam. Ya. Supaya kita konsisten, istiqamah, orang kata istiqamah, di atas jalan kebenaran sehinggalah penghujung hayat kita husnul khatimah. Manakala bagi orang yang belum dapat hidayah, moga Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Itu makna tunjuklah kami jalan yang lurus. Kalau di dunia ini kita berada di atas jalan yang lurus, maka di akhirat insya Allah mudah bagi kita melalui itu. Itu pasal dia, Rasulullah kata, jalan di dunia nak berada di atas landasan lurus susah. Ada orang suka buat perumpamaan jambatan di neraka lebih cepat siap daripada jambatan di akhirat. Itu mungkin ada sindiran sinis lah. Tapi mungkin tak dalam perbahasan kita lah. Jadi kalau kita berada di atas landasan betul di dunia ini, ya, maka insya Allah di akhirat nanti pun Allah Ta'ala permudah. Sama juga dalam konteks menerima surah amalan tadi, tangan kanan. Kita biasa-biasakan diri dengan tayammun. Tayammun ialah dengan menganan-nganankan. Pakai baju tangan kanan, berjalan tangan kanan dahulu, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Semua kita kanan-kanan. Nanti bila di akhirat kita tak kekuk lagi untuk menerima surah amalan dengan tangan kanan kita. Dia macam ada hubung kait. Tak boleh kita pisahkan dunia akhirat. Dunia lain akan tak. Dia macam ada kesinambungan. Apa yang kita berada di atas landasan dunia ini, di akhirat nanti dia menyahut balik. Itulah sebagai ringkasannya macam itulah, ya.
1: Okay. Baik, doktor. Yalah, selain wanita, masa juga mencemburui kita.
2: Betul.
1: Jadi kita dah pun menghampiri penutup untuk rancangan kita misi malam di sebalik mata. Jadi secara ringkasnya, doktor, kesimpulan untuk episod kita pada kali ini, silakan doktor.
0: Allahu Akbar. Episod kali ini adalah episod yang agak serius. Itu pasal Rasulullah kata, kalau kamu nak cari aku, carilah di tiga tempat. Pertama di Padang Mahsyar, yang kedua di Perigi, Telaga Kausar tadi, yang ketiga ialah di Titian Sirat. Kenapa Rasulullah berada di situ? Kerana tempat itu terlalu serius. Kalau ibarat jalan raya, tempat itu licin dan selekoh. Itu bahaya. Maka di sini kita perlu berhati-hati betul-betul. Titian Sirat kita, Bizan kita, dan juga di tempat mahsyar yang kita menerima surat amalan kita. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kita hidup di dunia ini penuh dengan muhasabah diri, supaya tidaklah terlajak tangan, kita ada buat sila, balik pada Allah. Tak ada masalah. Sila, balik pada Allah. Bertaubat pada Allah. Dan kita perbanyakkan amalan. Moga Allah Ta'ala pimpin, bimbing kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Manawi Mat Yusof. Terima kasih Dr. untuk pengusian episod kali ini. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa minggu hadapan. Dengan tajuknya apa Dr. kita nak kongsikan?
0: Itu kita dah di penghujung itu. Itu pada mahsyar yang penghujung, kita akan terus pergi kepada menuju ke pintu syurga.
1: Ya.
0: Berikutnya nanti kita akan cerita nikmat-nikmat dalam syurga pula.
1: Di Allah. Pintu syurga Dayana Faizah ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Manawi Majusa untuk perkongsian ini. InsyaAllah kita jumpa lagi Dr.
0: InsyaAllah.
1: Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia perkongsian daripada Dr. Manawi bin Mat Yusof tentang episod kali ini. Ya, Hanim?
2: Hanim kan? Lupa. Hanim.
1: Ya, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita yang meminjamkan telinga dan juga masa anda untuk dengarkan perkongsian ini. InsyaAllah, kepada anda yang dengarkan, boleh kongsikan jugalah kepada mereka yang lain. Kita sebar-sebar, jangan kita simpan seorang.
2: Betul.
1: Ilmu ni kena sebar luaskan.
2: Ya, betul.
1: Kalau tak sebar luaskan, Hanim tak boleh di sini.
2: Betul. Lagi-lagi berkaitan dengan agama kan. Ya, sama-samalah kita saling ingat mengingati kan.
1: Betul. Baik, sekian saja daripada saya, daripada Salam FM.
2: Okey, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih Anim.
2: Okey, sebab menemani sejam kita di sini.
1: InsyaAllah kita bersua kembali. Seperti biasa hari Ahad.
2: InsyaAllah.
1: Jam 1 pagi hingga 2 pagi dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi Sebalik Malam di

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

geng Borong Hantu, Hani masih lagi di sini. Sudah masuk jam yang ketiga. Daripada pukul 12 tadi kan. Daripada 12 tengah malam tadi, saya di sini memulakan tugas saya. Sekarang dah pukul 2.15 suku. Okey, kira kalau ikutkan kan, waktu-waktu yang macam ni ada ke lagi yang masih dekat dalam highway ke tadi kan? Tadi kita ada perkongsian tentang neraca akhirat bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof, dibawakan dari bersama dengan Salam FM dengan DJ Ahnaf. Sejam dia bersama menemani saya di Konti Nasional FM ini. Terima kasih lah banyak-banyak kan. Dalam kesesakan lalu lintas mungkin ketika ini kan, Anim nak kongsikan lah juga berita berkaitan dengan ada juga kalau waktu-waktu cuti yang panjang ni kan, kadang-kadang bukan je kita balik kampung, ada juga waktunya kita nak bawa anak-anak kita kan pergi ke luar negara. Selalunya ke Thailand kan, bukannya untuk apa pun, kadang-kadang sebab kita nak merasa makanan, keunikan makanan dekat sana tu yang tak dapat dekat sini. Sebenarnya tom yam contohnya lah kan, tom yam tu ada je dekat sini tapi rasa dia lain bila kita ke seberang sana kan. Apa pun, ini yang dia nak kongsikan. Rakyat digalak muat turun daftar aplikasi MyDisE. Rakyat Malaysia digalakkan muat turun aplikasi sistem immigration bersepadu nasional MyDisE dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi manfaat kemudahan perkhidmatan digital immigration yang lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ibrahim berkata aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata aplikasi itu menawarkan perkhidmatan yang lebih mudah, pantas dan selamat selain menjimatkan masa serta tenaga pengguna. Yang rasanya nak ke luar negara tu, bolehlah muat turun aplikasi MyNisE tu tadi kan. Seterusnya Hanim nak kongsikan juga berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru majoriti rakyat yang cintakan Malaysia agar terus mempertahankan semangat perpaduan dan tidak membiarkan negara ditawan dengan sentimen kebencian yang boleh menggugat keharmonian masyarakat majmuk. Beliau menegaskan Malaysia sejak awal pembentukannya dibina atas asas penerimaan terhadap pelbagai kaum, budaya dan agama yang menjadi kekuatan utama negara. Tambahnya lagi, konsep Malaysia Madani bukan sekadar memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi dan inovasi, sebaliknya turut menekankan aspek nilai, etika dan moral sebagai teras utama pembangunan rakyat. Selain itu, nilai kemanusiaan perlu terus diperkukuh agar pembangunan yang dicapai tidak mengikis jati diri dan rasa hormat sesama masyarakat. Jadi itulah pentingnya untuk kita tidak memperkatakan atau menaikkan isu-isu berkaitan dengan 3R. Okey, untuk lebih berita boleh layari berita.rtm.gov.my. Jadi kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke destinasi, dengarkan lagu ini menyemarakkan lagi rasa untuk sampai ke destinasi anda. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pilih jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Geng Burung Hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda, menemani anda di mana saja anda berada pada ketika ini. Selamat pagi Hani ucapkan, okay? Kalau kita bercakap pasal lalu lintas lah kan, waktu-waktu yang sekarang ni, waktu dah mula cuti persekolahan kan, kita digalakkan lah untuk merancang perjalanan kita. Kalau ikut kan lembaga Lebuh Raya Malaysia, ada tips untuk mengelak kesesakan. Okay? Elakkan dari memasuki Plaza Tol Gombak antara pukul 9.30 pagi hingga 12 tengah hari. Dan waktu malam dia pukul 9.30 malam hingga 12 tengah malam. Ini bagi mengelakkan bercampur dengan jadual bas ekspres. Okay? Dalam waktu-waktu kemuncak lah perjalanan kita yang dianggarkan sebanyak 3.3 juta kenderaan yang akan melalui Lebuh Raya Malaysia ini, ada 34 laluan smart lane yang diaktifkan oleh lembaga Lebuh Raya Malaysia di lokasi-lokasi kritikal. Jadi manfaatkan, okey, sentiasa semak status trafik terkini di platform lembaga Lebuh Raya Malaysia atau melalui aplikasi navigasi 7 sebelum bermulakan permanduan. Dan semoga perjalanan kita lebih terancang sampai ke destinasi dengan cepat dan selamat. Yang penting, kita kena fokus dalam pemanduan kita, kita kena jaga jarak, kita kena sentiasa berwaspada, bukan untuk kita saja, untuk pengguna jalan raya lain juga kan. Ingat, di sana, di tempat destinasi kita, ada yang sedang menanti dengan penuh harapan. Jadi teruskan dengan Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kita nak kongsikan dan juga dari Met Malaysia, amaran ribut peti. Kalau ikutkan waktu begini, amaran dikeluarkan sehingga pukul 6 pagi 24 Mei 2026. Antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Yan, Kuala Muda, Sik Baling dan Kulim. Di Pulau Pinang juga turut menerima amaran ribut petir adalah di Kelantan, Tumpat, Pasir Emas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang dan Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Sarawak, Sarike, Bentong, Pekan Sarike dan Maradong, Kapet dan Belaga dan juga Bintulu. Okey, dalam keadaan cuaca yang hujan ni, kalau anda masih lagi dalam perjalanan, hati-hati memandu, jaga jaraklah. Pastikan lampu isyarat dipasang bagi memudahkan kita punya perjalanan tu dapat diberi signal lah kepada kalau kita nak tukar lorong ke kan. Tapi terutamanya kepada yang membawa motosikal lah kan, sebab kadang-kadang kalau kita nak tukar lorong ni, kalau malam-malam waktu-waktu di lebuh raya ni, kadang-kadang motosikal dia tak lalu dekat tepi saja kan? Sebab ikut kuasa motosikal dia kan, kalau kuasa besar dia akan lalu dekat lane yang kanan. Jadi waktu yang macam tu lah kita kena sentiasa peka supaya kita masih dapat menjaga keselamatan bukan je diri sendiri tapi juga keselamatan orang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna lebuh raya yang bijak, pengguna jalan raya yang bijak. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selamat pagi, saya Hanim dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ha, tadi lagu adik saya abai sore. Ha, saya ni kalau cakap pasal cakap Pantai Timur ni lain bunyinya ya. Atau kalau orang Perak nak cakap Pantai Timur memang lain lah bunyinya. Ha, kan lagu tu bila kita dengar kan, lagu adik saya abang sorang ni, tersengih-sengih lah kita kat rumah kan, kat dalam kereta sambil-sambil bungkus nasi lemak tu kan. Jadi macam-macam kita terbayang kan, janji-janji manis, janji-janji manis pasangan kita satu masa dululah kan. Tapi inilah dia tanggungjawab kan, masih lagi dia bersama kita, alhamdulillah kan. Okay, lagi satu kan, saya juga nak kongsikan juga, kalau ikut ramai yang dah pulang ke kampung halaman, ada juga yang merancang untuk pergi bercuti kan. Kalau ikut dekat Kereta Api Tanah Melayu, KTM, KTM, okay, untuk anda di luar sana juga boleh beli tiket untuk ke destinasi yang anda pilih lah kan, untuk sempena cuti perayaan ni kan. Kereta Api Tanah Melayu KTM menawarkan 3,047 tempat, 347,000 tempat duduk bersempena cuti panjang. Ini adalah rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah perkhidmatan. Ikutkan tiket ini adalah keseluruhan tiket yang merangkumi adalah 900 perjalanan tren, hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, namun masih terdapat 60,000 hingga 70,000 tiket yang berbaki dan sedia untuk dibeli. Ini adalah berita baik lah buat kalau ada yang ingin menggunakan perkhidmatan Kereta Api Tanah Melayu kan, untuk ke destinasi. Kalau ikutkan kalau tiket ke sektor Pantai Timur melibatkan perkhidmatan Ekspres Rakyat Timuran telah habis dijual. Kalau dekat Kuala Lumpur, Johor Bahru, jualan 88%, masih ada kosong lah tu kan. Kalau Kuala Lumpur Bandar Besar, mencecah 82%, juga masih kosong. Ada peluang lah kita untuk kita semak-semak, ada tak tempat untuk kita naik perkhidmatan KTM ni kan. KTM juga turut melancarkan program khas Madani 30 yang membolehkan pelanggan menikmati diskaun sebanyak 30% mengikut terma tertentu. Okey, berhubung kesiapsiagaan operasi beliau memberi jaminan bahawa aspek teknikal telah diaktifkan sepenuhnya, termasuk ketersediaan set train, landasan, sistem semboyan serta pelan keseimbangan perniagaan demi memastikan keselesaan dan keselamatan penumpang. Ini adalah berita baiklah kepada kita. Kalau ada rezeki lebih kan, kadang-kadang kalau kita ada anak ramai ni, nak naik kereta api ni mahal kan, naik kereta. Tapi kalau kita seorang, selain naik bas, kita boleh naik kereta api, boleh tengok-tengok lah dekat tiket dekat dalam KTM tu ada kosong lagi ke tak. Sebab kalau ikut perjalanan menggunakan Kereta Api Tanah Melayu ni, lancarlah perjalanannya kan. Sebab saya suka pergi bercuti naik train ni. Tapi dengan anak-anak, kalau jarak jauh sikit, dia akan tanya kita lah kan, mama bila nak sampai, bila nak sampai, bila nak sampai. Jadi kalau kita ada anak kecil, kita rancang perjalanan kita supaya tak berlaku kesesakan. Kita tak ada kadang kesesakan tu, sebab kita boleh bertenang. Anak-anak kecil ni yang susah sikit nak bertenang, kadang-kadang nak buat susu lah, nak tukar lampin lah kan. Tapi itulah cabaran untuk menjadi seorang ibu bapa. Kita kena sentiasa sabar. Anak-anak ni lah penyeri kehidupan kita, betul tak? Teruskan bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM. Sentiasa di hati, geng burung hantu. Kalau ikut dekat dalam, selain dekat dalam konti ni, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ada kelapangan, bolehlah menjengah masuk ke dalam TikTok Live kita Nasional FM dengan kata kunci cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni ada ramai yang masih yang bersama dengan dalam siaran ini. Dekat dalam tu anda boleh juga berkenalan dengan pendengar-pendengar yang lain yang daripada tadi memberi kata-kata semangat dan juga macam-macam cerita yang kita kongsikan dan juga kat dalam ni. Antaranya ada juga pendengar kita, kalau ikut kat dalam ni, ada daripada Indonesia, daripada Batam, Sumatera, Sabah, Terengganu ada. Terima kasih juga kepada pendengar kita yang daripada tadi bersama dengan kita, Hilmi Zudin Zahari, Abang Long kita, okay. Juga kepada Kak Rabiatul Eliana, Kombat 77 juga ada. Lagi Hak 32 aka Hakim. Ada lagi ramai yang dekat dalam ni kan. Jadi boleh join ramai-ramai dengan sembang topik kita yang terbuka, santai-santai je waktu-waktu pagi ni kan. Kita boleh berkenalan. Ada juga yang dalam ni yang tengah bungkus nasi lemak besok untuk berniaga besok katanya. Kalau macam saya katakan, kalau kita pulang ke kampung, siapa yang berniaga di di kampung-kampung kan, orang bandar pulang ke kampung memang mencari makanan-makanan yang unik lah, makanan-makanan yang biasa dekat kampung mereka. Dia selalu akan ada satu rasa makanan signature yang kalau balik kampung mesti nak makan kan. Mudah-mudahan semua perniagaannya bertambah maju, rezeki dibukakan dengan seluas-luasnya. Alhamdulillah. Jadi teruskan hiburan kita waktu pagi ini bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim menemani anda hingga ke 6 pagi ini, pukul 3.38 minit pagi waktu kini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga segala yang kita usahakan hari ini memberi keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Okey, kalau saya nak kongsikan juga dekat sini berkaitan dengan Hari Raya Haji yang bakal kita sambut insya-Allah pada hari Rabu depan ni kan. Kalau yang apa orang kata, beruntung untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dijangkakan hari wukufnya jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Semoga segala yang diusahakan dalam ibadahnya mendapat keberkatan dan mendapat haji yang mabrur. Mengikut perkongsian dari pada tabung haji, fasa pertama penerbangan pergi last kali adalah pada 20 Mei 2026. Untuk fasa kedua, penerbangan balik KT pertama adalah pada hari Khamis 4 Jun 2026. Tentunya ahli keluarga rindu untuk menunggu kepulangan mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga segalanya dipermudahkanlah untuk mereka juga. Untuk kita yang beraya di sini, ibadah korban itu ada juga yang melaksanakan ibadah korban juga di negara kita ni kan. Yang tidak pergi ke haji pun kita buat ibadah korban, meriah kita kalau kita balik kampung tu kan. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Selepas ini lagu suratan atau kebetulan dari Kenny Remy Martin.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih setia bersama geng burung hantu, terutamanya yang sedang dalam perjalanan walau di ke mana juga destinasi anda waktu pagi ini, satu je saya nak pesan, jangan terburu-buru. Jalan mungkin lengang tapi kena fokus dan utamakan keselamatan. Bila musim cuti macam ni, terasa macam tak lengkap perjalanan kita kalau tak dengar lagu raya, kan? Kalau raya tu, kita memang akan ada aura dia. Dan aura datang waktu raya tu, awal lagi kita dah rasa aura hari raya tu, kan? Kadang-kadang bila dengar lagu raya dalam kereta, teringat suasana pagi raya, gelak tawa keluarga, juadah atas meja, momen-momen berkumpul dengan orang tersayang. Sebab tu pagi ni saya nak mainkan lagu Pulang di Hari Raya Noor Kumalasari sebagai semangat kepada anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dengan tenang ke mana juga destinasi anda hari ini, pagi ini. Teruskan bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah FM. Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentang tempat 6.

Enaknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 70.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
4: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد الحمد لله sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah, ya yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkah, yang tengah membereskan pekerjaan di rumahkah, di manakah, apa saja yang kita buat, sahabat yang mulia, jangan lupa sama Allah, dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni, sahabat, ya bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun, bilang orang Indo, apa nih dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan salawat, dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita, masih menyenaraikanlah istilah kita, ya. Kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa? Oh, nah, pintar nih kalau dia bercakap. Ya, dengan itu, dengan ini, pokoknya lancarlah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak ini, sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. Dan jadi pendengar, dia menilai. Ya, kita jangan silap nih, sahabat yang mulia. Kadang lawan kita bicara tuh diam, Dia biar kita buku nyanyang bilang orang. Dia diam saja. Rupa-rupanya itu orang bijak. Setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya, kemudian dia pun merenung kita. Ya, kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini dengan izin terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini sahabat yang mulia, memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka berendah diri, ya. Kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai, ana khairum minhu, ini penyakit besar. Tidak salah sahabat yang mulia, percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini, yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, sum'ah, ya, takabur dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu, kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa, melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu, itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak. Tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini. Dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong, sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang saja yang pintar, yang pandai, orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati, ya, sedikit rasa takabur sedikit pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, atau kama qala hadis sahih Bukhari. Apa kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah perasaan sombong. Nih, sebesar zarrah ini bukan besar nih sahabat yang mulia, halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya, tidak akan boleh masuk surga. Allahu Akbar. Maka hati-hati sahabat. Insya Allah kita akan sambung lagi bicara santai kita, beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas Renungan.

0: Sabar Lini fan, tiap hari saya dengar Sabar FM, bagus bah.
1: Aduh, mandi blus lagi.
0: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
0: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
0: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu dan Sabah FM.
0: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, yeah. Semua kau nak sini. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: 95.7 FM.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan.

kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maksudnya pejabat kita ini beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Nasihat meraihkan Pesta Kaamatan tahun 2024.
3: Saya mengalu-alukan rakyat Sabah di mana saja anda berada untuk datang meraihkan Pesta Kaamatan pada satu hari bulan dan pada sepanjang bulan sehinggalah 31 hari bulan hari kemuncak Kaamatan kita. Saya ingin nasihatkan supaya kita raihkan Pesta Kaamatan ini dengan penuh disiplin, penuh beradab dan penuh kesabaran dan penuh cinta kasih supaya kita beli meraihkannya dengan penuh kepuasan.
2: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi jawatan kuasa sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2024.

0: Bukankah anda bersendirian di hujung minggu? Kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda. Tawau FM.
1: Syoknya di hujung minggu bersama dengan Tawau FM.
2: Iya, memang syok di hujung minggu bersama

0: Okey, waktu sekarang 16:15 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Salam hujung minggu diucapkan untuk anda semua. Bersama lagi kita sederhana untuk hiburan segmen Show Hujung Minggu. Jadi siaran ini Ahad 24 Mei 2026. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang setia mendengarkan atau FM stesen pilihan anda. Dan saya koyong bersama anda untuk hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada sahabat semua yang setia mendengarkan atau FM. InsyaAllah, teman-teman sehingga ke jam 11 pagi, hiburan lagu-lagu sampai pukul 8 masih akan bersasar dengan anda sepanjang kita bersama-sama menerusi segmen ini. Selamat hujung minggu kita jaga untuk anda semua. Alhamdulillah, hari ini dipermudahkan urusan kita untuk bersua lagi di ruang udara atau FM. Salam hujung minggu sekali lagi untuk anda semua. Apa agaknya hari ini yang bakal anda lakukan, bakal anda rencanakan? InsyaAllah, mudah-mudahan baik-baik saja ya. Pagi ni mungkin ada yang sedang mengambil kesempatan untuk melakukan aktiviti-aktiviti regangan, aktiviti-aktiviti senaman, senam aktiviti lah yang kita ucapkan. Mungkin ada juga yang nak jalan jauh, almaklumlah dah cuti. Selamatlah dalam perjalanan anda . Apa saja yang dilakukan, terus kekal mendengarkan 4 frekuensi utama kami, 101.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan juga tidak ketinggalan juga kepada anda yang mendengarkan kami secara online melalui antena yang klik. Terima kasih sudi mendengarkan kami walau di mana saja anda berada. Okey, apapun dan insyaAllah untuk jam yang pertama ini tidak ada berubah. Seperti biasa, nanti kita akan kongsikan kepada anda sedikit tinjauan cuaca. Jangan lupa 6.30 nanti kita ada berita ringkas Sabah FM . Dan juga kita ada perkongsian info solat. Alhamdulillah, soal pagi ni cuaca di pembenaran Tawau baik-baik saja. InsyaAllah, mudah-mudahan cuaca yang baik ni memihak kepada kita untuk hari ini.
1: Nadiku setelah jutan kuju, sesak nafas aku menunggu. Bila kau kata yang kau juga, juga serupa. Kau tersenyum bila menyahut ucapan salam dari jauh.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, Azra, seperti biasa kita kongsikan terus sedikit tinjauan cuaca untuk hari ini, Ahad 24 Mei 2026. Dan seperti biasa kita kongsikan terlebih dahulu cuaca, ramalan cuaca umum untuk negeri Sabah. Hari ini pada selama pagi diramalkan hujan ya di beberapa tempat, manakala petang dan juga malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah. Kita mulakan terlebih dahulu untuk daerah Tawau, di mana pada selama pagi untuk hari ini diramalkan tiada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di kebanyakan tempat. Seterusnya bagi daerah Kunak, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam ribut petir di kebanyakan tempat. Seterusnya bagi daerah Semporna, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam ribut petir di kebanyakan tempat. Dan seterusnya bagi daerah Lah Datu, pagi diramalkan tiada hujan, manakala petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Sosial beralih kepada ramalan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah untuk hari ini, bermula dari pagi hinggalah ke malam ya. Diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin dicatatkan dari arah barat laut, kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lah Datu, pagi untuk hari ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang tiada hujan dan malam kembali kepada ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin dicatatkan dari arah barat-barat daya, kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Jadi itu sedikit perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: Gotong royong sememangnya sinonim dengan masyarakat luar bandar. Sejak turun-temurun, gotong royong merupakan satu budaya masyarakat luar bandar dalam melaksanakan sesuatu kerja yang berat, terutama dalam bidang pertanian. Bak kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini kerana amalan gotong royong dapat memupuk semangat perpaduan dan kerjasama, mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan kepercayaan yang sememangnya sudah sebati sejak sekian lama. Salam perpaduan daripada RTM, teman setia anda.
1: Eh, jalan betul-betul lah. Apa ni?
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
3: Pi, singgah kejap, Pi. Rasa nak ke tandas kejap ni.
4: Ba, kejap-kejap aku cari parking dulu.
3: Cepat sikit, Pi. Tak tahan dah, Pi.
4: Okey, kau turun di sini je, ya.
3: Okey, Pi.
4: Hai, kejapnya ke tandas.
3: Aku tak bolehlah lama-lama dalam tandas, Sufi. Kotor, busuk, menjijikkan. Tak tahulah nak cakap macam mana lagi.
4: Inilah sikap masyarakat kita. Tidak tahu jaga kebersihan.
3: Betul tu, Rafi. Kita ni sebagai rakyat Malaysia, nak tahu jaga kebersihan tandas awam kita ni. Kalau bukan kita, siapa lagi?
4: Kita kan selalu dikunjungi oleh pelancong-pelancong dari luar.
3: Jadi, kita perlu ada kesedaran tentang kebersihan tandas awam kita.
4: Ha, betul tu. Tandas bersih, hidup kita pun berkualiti.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Berikutan krisis bekalan global, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM belum menerima sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini termasuk pada musim perayaan. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan KPKM, Datuk Luqman Ahmad berkata, simulasi yang dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu menunjukkan bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Menurut beliau, bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan kekal terjamin. Sabah menerima lebih 126 juta ringgit di bawah insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT dalam tempoh 2019 hingga 2025, sekaligus menjadikan Sabah antara negeri yang menerima peruntukan terbesar di bawah EFT. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, ia sebagai pengiktirafan terhadap komitmen berterusan negeri dalam usaha memelihara dan memulihara hutan secara lestari. Dalam program sama, Datuk Sriata turut memaklumkan 1,136 geran tanah anak negeri NT telah diserahkan kepada penduduk Parlimen Pensiangan dengan keluasan 2,303.84 hektar. Daripada jumlah itu, 295.51 hektar melibatkan Dun Nabawan, 948.82 hektar Dun Tulit dan 1,059.51 hektar Dun Sok. Jelasnya usaha itu mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam memastikan isu pemilikan tanah rakyat khususnya di kawasan luar bandar diselesaikan secara berperingkat. Beliau turut menasihati penerima agar tidak menjual tanah tersebut, sebaliknya mengusahakan dan membangunkan kawasan tanah masing-masing. Golongan ibu perlu menjadi benteng utama memastikan nilai moral, adab dan jati diri masyarakat Timur terus dipertahan dalam institusi keluarga. Demikian ucap Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki ketika merasmikan sambutan Hari Ibu dan Anugerah Inspirasi Ibu Peringkat Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Katanya cabaran ibu masa kini bukan saja melibatkan keseimbangan kerjaya dan keluarga, malah berdepan pengaruh internet serta budaya luar. Justeru ibu memainkan peranan besar dalam sesebuah keluarga yang menjadi tunjang utama mencorakkan masa depan anak-anak. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Baik, Azra, sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini Ahad 24 Mei 2026 bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3, Lahdatu, Silabukan, Kunak, Sabat, Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.05 minit tengah hari, Asar 3.29 minit petang, Maghrib 6.15 minit petang, Isya 7.30 minit malam dan subuh pagi esok 4.38 minit pagi. Seterusnya bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.08 minit tengah hari, Asar 3.32 minit petang, Maghrib 6.18 minit petang, Isya 7.32 minit malam dan subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Demikianlah perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.
7: Pesan kepada kawan-kawan luar sana, sebelum memandu tu, pasang tali pengang keledar. Selaraskan cermin pandang belakang dan cermin sisi. Tegakkan tempat duduk. Kalau sudah bersedia, mulakan pemanduan anda. Jom kita jalan-jalan sambil dengar Tawa FM.
8: Tips bagi gian dari Dr. Soraya.
9: Pemeriksaan gigi hendaklah dilakukan sekurang-kurangnya satu kali setahun untuk mengetahui status kesihatan mulut kita. Adakah dalam keadaan baik atau perlukan rawatan susulan sebelum terlambat? Ingat, pencegahan lebih baik dari merawat.

Bersama dengan Kai Bahar merusi lagu Sengsara. 6.46 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang sentiasa segar mendengarkan Thai FM. Dan hari ini, saudara, kerajaan Johor mengumumkan hari Isnin 25 Mei, esok ya, bukan hari ini, esok sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri sempena dengan kejayaan pasukan bola sepak Johor Darul Ta'zim JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia malam tadi. Perkara tersebut diumumkan oleh Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi, di mana pengisytiharan cuti itu dibuat atas perkenan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Jadi terdahulu Sukan Harimau Selatan semalam, kalau anda boleh tengok perlawanan ya, akhir berjaya menewaskan Kuching City FC dan keputusan 2-0 dalam semi final yang penuh semangat dan juga mendebarkan ya. Jadi ada juga lah saya tengok apa ni status daripada sahabat-sahabat saya, mereka menonton apa ni perlawanan akhir tersebut, betul-betul sengit lah eh. Jadi sebelum ni kalau kita tengok, kalau jumpa lagi malam-malam pasukan jumpa dengan JDT satu jaringan besar, tapi 2-0 tu agak susah jugalah kan. Yang menarik lah perlawanan semalam. Jadi walaupun dah tadi sekali lagi kepada JDT yang terus mendominasi ya, dan apa ni masih lagi digelar sebagai gergasi bola sepak tanah air mempertahankan kejuaraan bola sepak Piala Malaysia 2025-2026 malam tadi. Tahniah diucapkan kepada pasukan JDT FC. Itu cerita bola pagi ini ya, saudara. Walaupun jangan lupa 7 pagi nanti kita akan sama-sama ikuti berita utama 7 pagi. Dan selepas itu jangan lupa insyaAllah saya akan kembali bersama dengan anda nanti di jam kedua. Santai dan relax bersama dengan kami.

0: Pagi Gian dari Dr. Soraya.
1: Semua orang mahu gigi yang putih, tapi tahukah anda, gigi yang sehat dan bersih bukan berwarna putih. Warna gigi asli adalah sedikit kekuningan dan gigi putih tidak semestinya gigi itu bersih. Gigi bersih adalah gigi yang bebas kerosakan dan bebas kesakitan. Jadi, jom kita jaga gigi kita supaya sehat dan kuat serta senyuman lebih menawan tanpa kerosakan gigi.

0: Had baru kad fleet dikekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket train masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Ada kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
1: Penetapan hub kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan hub kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pickup dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pickup dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30 hari itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperingat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah Ikhtiar itu kalau wanita hampir 100%. Kalau lelaki itu 95, okeylah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidiladha dan cuti sekolah yang panjang, ramai masih berpeluang mendapatkan baki 60,000 hingga 70,000 tiket tren KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan tren di seluruh negara.
3: Dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisa yang di-Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofiah dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofiah diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan kewangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titi Wangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: syoknya di hujung minggu bersama dengan Tawa FM.
1: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Tawa FM.
2: Okey, apa pada kembali semula bersama Razif Qayyum di jam yang kedua. Terima kasih kepada anda semua, sahabat pendengar Tawa FM. Selamat pagi, dia cakap untuk anda semua yang mungkin baru saya mendengarkan Tawa FM. Selamat pagi ni, terima kasih kepada Mami Jun. Ucapkan salam syok hujung minggu. Selamat pagi buat semua pendengar Tawa FM. Ucapan juga untuk geng-geng artis Sri Balong. Apa khabar semua? Sihatkah semua? Jangan lupa forum perdana adakan. Diadakan di Dewan Terbuka Taman Sri Balong. Baru-baru ini Hasad sebagai ketua geng artis Sri Balong. Mungkin juga bosku, sihatkah sudah? Dan juga rakan FB Cik Suri, serapan ke? Okey, Wan DJ. Selamat bertugas lah untuk FM. Mantap lah. Okey. Terima kasih Mami Jun. Terima kasih mengantarkan salam selamat pagi ini. Okey. Jadi sahabat semua yang mahu mantarkan salam, terus semua dijemput untuk mantarkan salam di telefon WhatsApp kami 019-490-3838. Okay? InsyaAllah kita akan bacakan sepanjang kita bersama-sama berusaha berasa show hujung minggu 6-11 ini. Okey, apa-apa Malaysia. Okey, sekali lagi buktikan Thailand bukan kuasa yang mustahil ditewaskan dan muncul juara Piala Dunia Sepak Takraw 2026, saudara. Selepas semalam merundukkan musuh tradisi itu 2-1 pada aksi final yang penuh dramatik di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun kemenangan bersejarah skuad negara itu dibayangi kontroversi lah. Selepas Thailand bertindak meninggalkan gelanggang, okay? Ketika aksi regu penentuan susulan tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil iaitu Muhammad Radhi Cik Mi dari Singapura. Jadi situasi tegang tu tercetus pada set kedua regu ketiga ketika Thailand berada di ambang kemenangan apabila mendahului 14-13. Tapi pengadil menghadiahkan mata kepada Malaysia selepas mendapati pemain Thailand melakukan kesalahan apabila kaki melebihi garisan gelanggang ketika melakukan libasan. Jadi itu yang semalam jadi kontroversi tu. Jadi keputusan itu menjadikan kedudukan triket 14-14 sebelum kem Thailand bertindak memprotes keputusan berkenaan dan enggan meneruskan permainan, saudara. Macam mana tu? Jadi peluang kemudian tertangguh lah hampir lebih kurang 30 minit lah sebelum barisan pengadil mengesahkan kemenangan berpihak pada Malaysia selepas Thailand kekal dengan keputusan untuk tidak lagi kembali ke gelanggang. Jadi orang boycott lah, tak nak main kan. Jadi pengurus skuad sepak takraw negara Dato' Abu Jimmy Samad berkata keputusan pengadil dibuat berdasarkan kesalahan pemain Thailand yang melebihi garisan bawah jaring. Jadi pengadil menolak bantahan yang dibuat oleh Thailand kerana tiada bantahan untuk garisan bawah jaring. Yang ada bantahan melebihi jaring, bantahan garisan tepi dan bantahan servis. Jadi keputusan pengadil tu betul sebenarnya, sebab memang kaki pemain Thailand tu lebih terlebih lah kan. Kalau anda tengok semalam perlawanan tu, memang kaki Thailand tu terlebihlah pula termasuk ke gelanggang Malaysia. Jadi pengurus Thailand pula berkata keputusan itu tidak berkata keputusan tidak meneruskan permainan dibuat selepas mendapati pengadilan yang berat sebelah, katanya. Jadi sejak awal perlawanan dan kemuncaknya pada perlawanan penentuan regu ketiga lah. Jadi apapun, tanya diucapkan kepada pasukan Malaysia. Dan kejadian itu menyaksikan Malaysia merangkul trofi Piala Dunia buat kali pertama selain menebus kehampaan tewas kepada Thailand pada final edisi 2024. Dan lebih manis, kemenangan itu mengukuhkan kebangkitan skuad negara selepas turut menewaskan Thailand pada final acara regu berpasukan Sukan Si Thailand 2025 di Zember lalu. Jadi ia adalah gelaran kedua skuad negara pada kempen Piala Dunia kali ini selepas turut muncul juara kuadran dengan menewaskan India 2-0 pada final Selasa lalu. Tahniah sekali lagi diucapkan untuk atlet-atlet sepak takraw negara kita. Betul lah, tidak ada yang mustahil. Apatah lagi merumbangkan musuh tradisi yang sangat-sangat dominan sebelum ini, iaitu pasukan Thailand dalam aksi sepak takraw ini. Okey, tahniah sekali lagi diucapkan. Jam kedua saudara untuk hiburan segmen show hujung minggu ini. Apapun jangan lupa nanti 7.30 nanti kita ada cerita tular. Dan jangan lupa anda kena ikuti berita Tata FM 7.45 minit pagi nanti. Dan akan bersama dengan Bro AK, Brucey Insan Super. Terus layan.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zon pilihan apa yang tular diaktifkan.
1: Okey, sedia so kita akan kongsikan kepada anda sedikit cerita tular kita untuk pagi ini. Okey, ni bila sebut berkaitan dengan tanah awam, ramai di antara kita mungkin terus terbayang keadaan yang kurang selesa, berbau atau kemudian yang tidak dijaga dengan baik. Okey, tapi nak jadikan cerita pagi ni, apa ni yang nak dikongsikan, ya, sebuah tanah awam di Perlis ni yang kini tular dengan reka bentuknya yang moden, cantik dan sangat-sangat bersih. Jadi tanah awam tu terletak di Taman Senas Kuih, Kangar Perlis, telah pun menjadi perhatian ramai selepas gambar tersebut dikongsikan di Threads oleh pengguna Zakwan Shahzani. Jadi sekali pandang, bangunan tersebut langsung tidak kelihatan seperti tandas awam biasa, saudara. Dengan konsep modern minimalis berwarna putih bersih, reka bentuk bumbung condong serta pencahayaan warm lighting pada waktu malam, ramai sebenarnya menyangka ia merupakan sebuah kafe hipster atau premis baru. Tapi rupanya tandas awam. Okey, jadi bukan sekadar cantik luar, bagian dalam tandas ini juga menerima pujian ramai kerana kelihatan sangat bersih, selesa dan juga teratur. Jadi lantai jubin bercorak yang membuatkan tandas itu nampak elegan, manakala dinding berwarna putih membuatkan ruang nampak lebih luas dan mewah seperti tandas hotel ataupun pusat beli belah yang premium. Selain itu, apa lagi, konsep siling tinggi bersama kipas bersaiz besar turut membantu memastikan pengudaraan sentiasa baik dan tidak berbau. Ke ruang singgi pula menggunakan singgi moden, cermin pasang serta lampu yang menaikkan lagi suasana estetik dalam tandas tersebut. Dan paling penting, tandas tersebut turut menyediakan kemudahan mesra OKU dan juga keluarga. Jadi tandas OKU tu dibina lebih luas, lengkap dengan pemegang keselamatan, singki khas dan ruang yang memudahkan pergerakan pengguna kerusi roda. Jadi selain itu, apa lagi, terdapat kemudahan untuk ibu bapa seperti ruang menukar lampin bayi. Dan kemudahan yang disediakan ini membuatkan ramai sebenarnya pengguna memuji usaha pihak yang menguruskan tandas awam tersebut kerana mementingkan keselesaan semua golongan. Jadi tak adalah menuju ke golongan-golongan tertentu, terutama sekali golongan IQ tidak dilupakan. Itu yang paling penting. Jadi rata-rata netizen barat lebih banyak tandas awam di Indonesia dapat dibina dan dijaga dengan standard seperti tandas di Kangar ni. Dan kemudahan awam yang bersih, cantik dan selesa bukan sahaja memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna, malah mampu meningkatkan imej sesuatu kawasan serta menunjukkan tahap kesedaran masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan tandas awam. Okey, jadi itu cerita tular menarik yang kita kongsikan mengenai dengan tandas awam di Perlis yang telah pun meraih perhatian daripada netizen.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station Pilihan Anda. Pendengar positif sekalian, pagi ini saya akan sampaikan satu topik yang sangat menarik. Sebabkan ini adalah permintaan daripada pendengar setia Tawau FM untuk saya berkongsi tips menuntut ilmu yang berkesan. Baiklah, ilmu adalah sesuatu yang tidak boleh kita pisahkan dalam kehidupan manusia. Ilmu adalah pelita hidup yang bisa menjamin masa depan seseorang. Tanpa ilmu dalam diri, maka senanglah kita diperbodohkan, bahkan mudah untuk kita disesatkan. Imam Syafi'i pernah berkata, siapa yang takut mengalami kepahitan dalam menuntut ilmu, dia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Masya Allah, sepanjang hidup tuh. Di pagi ini, saya akan kongsikan 3 tips menuntut ilmu yang berkesan. Yang pertama, perbetulkan niat kita menuntut ilmu. Sebab niat ini amat penting dalam kehidupan kita. Apa-apa pekerjaan mesti kita awali dengan niat. Dalam hadis Arba'in karangan Imam Nawawi ada sebut innamal a'malu binniyat. Bermaksud segala amal seseorang itu diterima oleh Allah itu berdasarkan niatnya. Yang kedua, lapangkan dada dan hatimu. Bersihkan ia sebelum diisi dengan ilmu. Perumpamaannya beginilah, senang. Pernahkah Anda coba belajar sesuatu atau coba menghafal sesuatu ilmu tapi tidak masuk-masuk, tidak melekat ilmu? Mungkin melekat tapi sekejap saja, balik rumah hilang semuanya. Persoalannya kenapa? Jawabannya begini, pernahkah Anda alami Anda sedang sakit perut yang teramat sangat? Lepas itu Anda cari toilet untuk membuang. Akhirnya Anda jumpa toilet. Anda tolak pintu toilet itu, Anda melihat penuh najis bertabur di lantai. Baunya pun busuk betul, bau sungguh-sungguh. Jadi, apa yang kau buat lepas itu? Agak mustahil jika Anda dapat stay di situ. Pasti Anda cepat-cepat keluar dari toilet tadi. Kan, tidak jadi kita membuang, sebab terlalu kotor. Begitulah juga dengan ilmu. Ilmu tidak akan melekat di dalam hati yang kotor. Ketiga, amalkan triple B dari Bro AK. Yang pertama yaitu bersungguh, berdoa, bertawakal. Belajar bersungguh-sungguh mesti dikuatkan juga dengan doa. Apapun keputusannya nanti, barulah tawakal. Sahabat pendengar Positif Pagi sekalian, nasihat saya kepada Anda yang sedang menuntut ilmu, terutama adik-adik pelajar, adik-adik mahasiswa, belajarlah bersungguh-sungguh. Buatlah yang terbaik dalam perjuangan mencari ilmu. Tidak akan pernah rugi orang yang sentiasa

0: Buru ilmu. Makin banyak ilmumu, makin banyaklah pengetahuanmu. Tapi ingat ya, makin banyak ilmumu nanti, jangan sombong di kemudian hari. Biasa-biasa aja bilang orang tahu. Bahkan pepatah Melayu, ikut resmi padi, makin tunduk, makin berkis. Sekian, Positif Pagi Pro EK, ceriakan pagimu, nikmati hidup. Assalamualaikum.
1: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Terima kasih kepada Bro AK sudah berkongsikan sedikit slot motivasi pagi kita mengenai dengan pentingnya ilmu. Okay? Pentingnya ilmu itu perlu kita hayati dengan sepenuhnya. Apapun, terima kasih sekali lagi kepada Bro AK. Okay? Baik, apapun, jangan lupa surat 8 pagi nanti kita akan sama-sama ikuti berita Sabah FM. Jangan lupa untuk terus mengantarkan salam anda. InsyaAllah saya akan layan ya salam anda sepanjang kita bersama-sama berusaha berasal workshop hujung minggu. Selamat pagi kita ucapkan untuk sahabat pendengar semua yang mungkin baru saya mendengarkan tu FM saya. Kayum bersama anda menemani anda ketika ini untuk berasal workshop hujung minggu 6.11. Okay? Santai dan relax, layan Tau FM, stesen pilihan anda.